0: Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat sedang membaca Al-Quran radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهليه الاولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat, 'ariyat, ala ru'usihinna ka'aslimatil mukhti il'anuhunna fa'innahunna mal'una. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya, "Nisaun kasiyat, 'ariyat, ma'ilat mumilat." Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, "Ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan. Terus hujan nanti ngegebre, si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, anak berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak faham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki. Mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada negara Islam Indonesia, DITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada, itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka gak paham Islam yang sebenarnya gak bararodo, gak ada ulamanya, gak ada yang paham bahasa Arab, apa isi kita. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat ayat 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf. Mereka menerima, ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya, pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah gak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode haraf. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan, kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama, demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf, tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan Sururi. Tah eta, salafi haroki teh Sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir Sururi. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi Sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus enggak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik, muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh, bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafad dengan ujung yang berbeda. Ada fa'ula'ikahumul kafirun, fa'ula'ikahumul fasiqun, fa'ula'ikahumul dholimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia dholim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan dholimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu. Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukuman buatan Allah, mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah, bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang ya dia berkuasa tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai, pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian. Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya Muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan DPR atau MPR semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan. Ya enggak. Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini dua-duanya dari nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah. Karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan. Yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan mata ahukum sholeh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Sholatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang. Imam abad Kiwari, 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, dan Syekh Al-Albani. menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatut Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak memungkinkan. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya, kalau tidak mau mengakui pemerintahan, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak, enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan. Atau gambar Garuda. Langsung musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan. Musrik, sini. Khusus uang mah tidak musyrik, nggak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada pemerintah yang buruk, kepada kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya, apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya'ti alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umarok kalian. Karena keingkaran mereka sampai mereka menzalimi kalian. Lalu apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecuti punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbah. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, siremnya ditincak-tincak ting mah, paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya, jadi memahami Islam, ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
2: Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafa Ar-Rasyidin. Dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya. Dalam suatu riwayat disebutkan, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar, yang julukannya adalah Abu Quhafah. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihi salam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini bin Murrah ya. Ya, jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ya. Ayahnya masuk Islam ya. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam. Anak-anaknya juga Islam, Masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya. 4 ya. Di antaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya. Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2 ya. Namanya Abdullah dan Asma. Asma binti Abu Bakar, yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habib binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Di sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal, umurnya sama dengan Nabi SAW. Sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri, berkulit putih. Ya. Orangnya kurus. Ya. Matanya agak ke dalam, mungkin saking kurusnya. Ya. Matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh. Ya. Jadi saking kurusnya, sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis. Ya. Sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul. Ya. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah-kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang-orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman, beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keistimewaannya sangat sangat banyak ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa? Yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat sangat banyak ya. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis ya, yang maknanya benar, kata Nabi SAW, bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Dia langsung percaya. Makanya dia as-siddiq. Kemudian di antara kisahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam, ada 3 orang. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi SAW.
3: Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Harithah, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi SAW. Tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah. Ya, pingin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar, luar biasa. Di antaranya, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Yang tadi siapa? Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang saya menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya. Kemudian di antara kesimpulan beliau, beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Beliaulah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan, memerdekakan budak. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW larang. Contohnya Sa'd bin Abi Waqqas. Dia merasa dia akan meninggal. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar nyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan. Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar, tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semangat dalam banyak amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga, ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini, ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau satu-satunya yang jadi imam ketika Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah yang suruh. Itu Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah. Rasulullah SAW pingsan. Tidak kuat. Di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun, minta air lagi agar beliau semangat. Dia semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan, muru Aba Bakrin. Suruh Abu Bakar jadi imam. Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit, pada hari Senin, Rasulullah SAW meninggal, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal. Sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan ya mereka, yaitu orang-orang munafik. Ya. Kata Umar menjelaskan, dia menyesal. Dia mengatakan, wallahi makana yaqaw fi nafsi illa dha. Ketika itu tidak ada terbit dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Ya. Dan orang tidak ada yang berani menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Dia diamkan Umar. Tatkala Abu Bakar mulai ngomong, Umar diam. Tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah. menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata? Apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila, atau dia terbunuh? In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad? Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwa Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia.

memimpin solat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam, ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama, dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang, akhirnya bawa ghanimah, ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang, mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika benar ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada tiga model, ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru. Ya, ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga, yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib lagi, ya. Menurut mereka, zakat itu hanya wajib ketika nabi masih hidup. Setelah pasukan Usamah pulang, ya, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Makanya saya bilang, Abu Bakar dia kayaknya kepala beliau tuh kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Makanya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah. Ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya, kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit. Dan sakitnya parah, ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menjenguk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah, coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma dua, ada tambahan budak, kemudian juga diantaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja dua harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami kirim dua harta ini kepada Umar. Ini jatah khalifah berikutnya. Ya, jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar. Umar pun menangis. Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya. Itu merepotkan Umar, ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab, ya. Bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan kemudian dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat sangat berat, ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari kemudian beliau pun meninggal, sama pada hari Senin seperti wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam, itu di malam Selasa tanggal 22 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriyah, dan wafat ketika usia beliau 63 tahun, persis seperti usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana agak mundur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang, sama menghadap kiblat tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, yang saya sampaikan tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar ini. Tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap, ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana keadaan antum, Ustaz?
1: Alhamdulillah, masih pilek ya?
0: Flu nih, Ustaz. Ada yang mau Anda tanyain, Ustaz.
1: Naam.
0: Dan ini penting juga, Ustaz.
1: Iya.
0: Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ana, barangkali teman-teman yang lain juga sering dengar kita benci karena Allah dan kita berteman

0: Allah.
1: Itu gimana sih Ustaz penjabarannya di kehidupan sehari-hari Ustaz? Karena kita agak rancu tuh Ustaz. Maksudnya standar-standar itu apa Ustaz? Kita benci karena Allah dan kita cinta juga sama teman kita tuh karena Allah.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Ini mutahabbun berarti saling mencintai. Satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dariku, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah, ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah bukan karena apa-apa. Tetapi karena mencintai karena Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari antum, antum juga tidak mendapatkan komersil dari ana. Kemudian tidak ada keuntungan duniawi yang kita saling harapkan dari hubungan ini, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, dan ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki rumah, memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari kiamat. Saking indahnya dan mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan kedudukan mereka.
2: Iri ya?
0: Iri. Maka ini ibadah yang agung sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftarqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi ini ibadah yang paling agung. Bahkan ada ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Artinya orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, "Kita tidak memiliki syafi'," yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah, minta kepada Allah agar sahabatnya diampuni. Itu namanya syafaat dari saudara, teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101.
2: Agung betul.
0: Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan, ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallahu anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat kalau dia saleh kita temani karena Allah, dia akan memberikan syafaat. Yang tadi, nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, ya Allah ampuni temanku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin temannya ini orang tuanya tidak bisa memberi bantuan, anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian kawan saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan. Ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah maka antum harus nyari teman-teman seperti ini.
1: Iya Ustaz.
0: Cuma nanti ada masalah.
1: Nah gini Ustaz, di di kehidupan sehari-hari ya Ustaz. Ya. Ana paham Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, penjelasan antum di kehidupan sehari-hari Ustaz. Itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga Ustaz.
0: Iya.
1: Nah kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia.
0: Sebelum
1: itu
0: saya,
1: sebatas-batasnya itu gimana?
0: Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak,
1: iya.
0: Sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng.
1: Nah, iya, iya.
0: Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau ada temani karena Allah.
1: Karena kalau dunia itu kan,
0: karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi.
1: Tidak akan abadi, betul.
0: Tapi kalau dia ditemani karena Allah, dia lebih mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri.
1: Nah, itu juga yang saya mau nanyain, Ustaz. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya. Terus kita iri sama dia, Ustaz. Kita, waduh kok dia, kita iri. Dari berangkat dari keirian itulah sifat iri itu banyak timbul masalah, Ustaz.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi fa ammazzabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yamkuthu finnas wa amma ma yanfa'u finnas fayamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun az-zabad, zabad itu adalah buih-buih yang ada di lautan. Maka dia akan hilang. Fayadhhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng. Nah, di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah, akan tetapi sebenarnya ingin komersil dari dia.
1: Iya, betul.
0: Ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu di antaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari? Mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap. Imam Malik juga begitu. Nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik. Imam Malik. Maka beliau menjawab, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi. Maka begitulah berteman. Tujukan dulu niatnya untuk Allah, bukan karena komersil.
1: Ya.
0: Seperti yang antum sebutkan tadi, iri. Iri dia lebih sukses, iri dia lebih tinggi jabatannya, iri dia lebih banyak penghasilannya, iri dia lebih mewah, lebih megah rumahnya, mobilnya. Maka ini bukan berteman karena Allah namanya. Orang berteman karena Allah itu memang yang dilihat adalah ini teman saya yang saya temani karena Allah. Tidak ada embel-embel ataupun tendensius apa-apa karena Allah. Dan saya ingin berpesan, kenapa permasalahan ini penting? Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial. Yeah. Manusia itu ya selalu ingin berteman. Yeah. Tidak bisa dia hidup sendirian. Yeah,
1: kita
0: rumah,
1: bukan tinggal di hutan saat ya.
0: Iya. Yeah, betul. Dia makhluk sosial yang selalu harus mencari teman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, dan ini pelajaran bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin saya di rumah aja, nanti saya kalau berteman nanti menyakiti orang atau orang tersakiti dengan saya atau saya sakit hati dengan orang lain. Enggak. Dalam agama Islam kita malah dianjurkan untuk berteman. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adha'um khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adha'um. Disebut Tirmidzi. Seorang yang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain, entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Karena hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon. Telepon apa kabar? Hanya say hello.
1: Dengar aja sudah.
0: Iya, ucapkan salam. Bagaimana kabarnya? Ini sudah senang gitu.
1: Senang sekali.
0: Nah itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal. Ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh.
1: Uzur ya?
0: Iya.
1: Uzur
0: kita,
1: buat dia ya?
0: Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya.
1: Oh iya, Ustaz. Lupa.
0: Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Mati. Anda telepon antum mati. Teleponnya. Wah ini kurang ajar nih, gini.
1: Apalagi sudah lama gak ketemu.
0: Iya, orang lagi membicarakan judul kajian, gini, kok mati. Oh gak beradab nih sama ustaz, segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah, dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan, ihtamil. Ya bunaya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'ayib. Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedang itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Yeah. Antum tidak ingin orang angkat suara di hadapan antum. Jangan angkat suara di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama antum. Maka tepat janjilah kepada dia. Jangan tidak tepat janji.
1: Kadang kita egois.
0: Bikin ya. Video dari mulai jam 8. Sekarang 9:30 baru dimulai.
1: Betul Ustaz. Banyak faktor.
0: Antum sih sebab.
1: Iya. Ada faktor-faktor X juga yang lain Ustaz. Ada teman-teman kan, bukan hanya kita berdua Ustaz.
0: Ini. Jadi jangan kita tidak ingin orang berdusta kepada kita. Maka jangan kita mendustai dia. Ini tips. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut.
1: Insyaallah itu langgeng Ustaz.
0: Iya, itu langgeng itu.
1: Kita akan senang.
0: Apalagi subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh.
1: Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia lihat Ustaz. Dengar ini kita ya Ustaz.
0: Yang satu
1: masukan.
0: Wah, saya sudah capek ini, sudah keluar keringat, dia malah senang santai-santai aja. Maka kita tadi pakai tips yang kedua, yaitu apa? Ihtimal. Oh, mungkin dia lagi sakit. Oh, mungkin dia istrinya sedang hamil. Mungkin anaknya sedang sakit dibawa ke rumah sakit dan berbagai macam. Oh, kok enggak pernah hubungin saya? Orang ini sudah ingin melepaskan sebegini, mungkin dia lagi habis pulsa. Ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
1: Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan uzur, kita ihtimal kepada teman kita, itu bisa secara otomatis nanti dia juga akan begitu sama kita.
0: Gitu. Iya, seperti
1: wah, ini,
0: itu.
1: Teman kita nih, setiap kita ini dia selalu kasih uzur sama
0: iya.
1: kita.
0: Kita juga kasih. Iya. Ya sedikit-sedikit, kemudian yang jangan sedikit-sedikit ngambek.
1: Iya,
0: ya, sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh, dalam urusan dakwah. Ya, antum misalkan panitia kajian. Dalam urusan dakwah enggak boleh sedikit-sedikit ngambek.
1: Insyaallah.
0: Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini.
1: Iya.
0: Ya. Orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya,
1: iya, yang punya
0: iya. yang bikin videonya, rugi.
1: Rugi.
0: Makanya saya sering mengatakan dakwah harus tetap jalan.
1: Jalan.
0: Ada atau tidak ada Anda di dalamnya.
1: Betul,
0: Ustaz. Artinya mungkin nama kita tidak tersebut di situ. Mungkin tidak ada nama kita di situ. Ya pilihin aja, yang penting kan dakwahnya jalan.
1: Ya.
0: Nah kalau sudah ingin nama kita tersebut, harus tersebut di situ. Nah ini perlu dikoreksi niatnya tadi.
1: Betul,
0: nah itu dia. Nah kemudian tip yang keempat. Yang sebelum terakhir ya. Bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur, alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan.
1: Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu.
0: Dia salah.
1: Iya.
0: Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan, nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisalnya. Padahal permasalahannya permasalahan remeh. Bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibu." Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Enggak ada teman yang enggak punya aib. Ya. Minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan.
1: Dia manusia, Ustaz.
0: Manusia.
1: Bukan malaikat, Ustaz.
0: Ya. Kemudian patah tersebut mengatakan fa'ish wahidan au sil akhaka fa innahu muqarifu dhammin maratan au mujanibuh. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah tinggal aja sendirian di sana. Di hutan kayak di mana? Di hutan pun masih masalah.
1: Masalah gitu.
0: Iya. Atau kamu hubungi temanmu. Hubungi temanmu. Ya. Tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering memaafkan kesalahan.
1: Nah,
0: itu. Bisa ya dipahami. Bisa, ya. Kan? Mau ya maafan sama saudaranya ya.
1: Ya insya Allah, Ustaz.
0: Jangan insya Allah, siap gitu.
1: Siap insya Allah, Ustaz. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Halo, Ustaz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Kalau kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis, sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib. Yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut falamma kafara, ketika orang ini kufur, qal iblis berkata, inni bari'u mink, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah rabbul alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak dadak ya. Seperti
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal

0: yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, ngaji, belajar agama, sinau Al-Quran, itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji isinlah wis tua? Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis-majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu, masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudunya itu kursinya dewek, ya. VIP, bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. manfaat apa? Duit apa? Oh, nyokorokai ditraktir terus Ustaz, mulanya aku betah ngorokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karokae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karokae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah naik kembul karaoke kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sing bakalan metu sing di. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya, justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk, bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia beristihad sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan, dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar. Lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil. Dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya. Ya dia khusyuk di dalam sholatnya. Ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
6: Iya. Tentang kebidahan. Sangat banyak di media sosial.
7: Iya.
6: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
7: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia, seperti Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
8: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata
7: ustaz di mana? Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah. yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut. Menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis, bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
9: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya, dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dalam mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu, kesannya apa? Kemudian ya kesan bagi kami-kami yang muda-muda ini,
7: yeah. Awam ini gimana Ustaz? Iya. Yeah. Ya yeah, intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau satu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus, dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuma empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lantas suruh wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
11: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
12: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah.
4: nyunnah merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel, juga yang menyimak melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di Senin 22 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 8 Juni 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan dari Masjid Al-Mukarramah, Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50, Setrasari, Kota Bandung. Adapun kajian yang Ustaz akan sampaikan yaitu berkenaan dengan di antara tanda kiamat merajalelanya kemaksiatan bagian kedua. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita menyimak kajian tersebut, kami akan informasikan bahwa insyaallah di malam hari nanti antum dapat kembali menyimak kajian pembahasan kitab Umdatul Ahkam bersama Ustaz Fandi Kasbara Harahap SSC hafizahullah dalam pembahasan hadis ke-55, keutamaan salat berjamaah. Kajian tersebut akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara online, yang kami siarkan langsung dari studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kami ucapkan selamat bergabung kepada antum semua yang baru saja bergabung di ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Dan ikhwati iman azanillah wa iyyakum, kami informasikan bahwa sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan di antara tanda kiamat merajalelanya kemaksiatan bagian kedua bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Al-Ustaz yang berada di Masjid Al-Mukarramah, Setrasari, Kota Bandung. Untuk itu mari langsung saja kita simak kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Hamdan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali membahas kitab Fenomena Akhir Zaman atau Tanda-Tanda Kiamat. Salah satu di antara tanda kiamat adalah merajalelanya kemaksiatan. Kita sudah bahas beberapa poin, di antaranya adalah yang kemarin atau bulan yang lalu kita bahas adalah merajalelanya kezaliman penguasa, tersebarnya perzinahan, riba, dan menjadi warna hidupnya musik dan nyanyian. Seolah-olah orang tak bisa hidup tanpa musik dan nyanyian. Nah, itulah beberapa kemaksiatan yang sudah merajalela, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita teruskan. Salah satu kemaksiatan yang juga banyak bermunculan di akhir zaman sebagai tanda sudah dekatnya kiamat adalah kathratu syurbil khamar wa istihlaluha, merajalelanya mabuk-mabukan, dikonsumsinya khamar, bahkan dihalalkan.

Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah wa dzakara minha yashrabul khamr. Di antara tanda-tanda kiamat adalah disebut beberapa. Salah satunya adalah dikonsumsinya khamr. Sudah kita terangkan juga di bulan yang lalu, Abu Malik Al-Asy'ari menyatakan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal khamr wal har yastahillunal hirra wal harir wal khamr wal ma'azib. Akan muncul di kalangan umatku beberapa kaum yang menghalalkan al-hirro. Al-hirro itu pergaulan bebas, summon leaven, berkumpul seperti kebo, kumpul kebo, itu al-hirro. Wal-harir, harir itu apa, kain yang mewah teh, sutra, dihalalkan, padahal haram bagi laki-laki. Juga khamr, minuman keras, dan ma'azif, alat-alat musik. Empat perkara ini hukum asalnya haram, tapi nanti di akhir zaman banyak umatku yang menghalalkannya. Kalau sekarang summon leaven atau kumpul kebo masih dianggap tabu, haram, tapi sudah menjadi gaya hidup sebagian besar para pemuda dan pemudi. Khamr juga begitu. Musik dan nyanyian apalagi, dan demikian juga harir atau sutra. Nanti akan dihalalkan, para hukum asalnya haram. Dan sekarang sudah terbukti musik dan nyanyian sudah banyak yang menghalalkannya, bahkan orang yang disebut ustaz dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tastahillanna ta'ifatu min ummati al-khamr bi ismin yusammunnaha iyyah. Pasti akan muncul sekelompok dari umatku orang-orang yang menghalalkan khamr lalu menamai dengan nama yang mereka tetapkan. Tidak lagi disebut minuman keras atau khamr, tapi efeknya memabukkan. Ada lagi orang yang menamai khamr dengan sebutan al-mashrubatur ruhiyah, minuman ruhani, atau yang lain-lainnya. Apapun namanya, asal itu memabukkan, maka haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr, baik yang diminum, yang dihisap, atau yang mungkin saja yang dimakan. Saya tidak tahu ya, dan jangan dicoba. Kalau umpamanya daun ganja dijadikan lalap, dicuelkan karena sambal lalu dimakan, apa itu memabukkan atau tidak? Wallahu a'lam. Kira-kira mabuk enggak ya? Tidak? Pernah nyoba? Wallahu a'lam. Tapi kalau ganja dihirup memabukkan. Makna memabukkan hilangnya fungsi dan kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Jadi apapun yang membuat hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapan, itu yang disebut mabuk. Maka itu khamr, baik yang diminum seperti minuman keras, yang dihisap seperti ganja, yang dikonsumsi
seperti obat-obat drugs, narkoba gitu, atau apapun. Kalau itu efeknya memabukkan, maka itu khamar. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan disebut khamar, dan setiap yang memabukkan haram. Saya mah segelas tidak mabuk, coba sebotol, mabuk, berarti setetesnya pun haram. Ma askaru kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Jadi kalau umpamanya satu botol mabuk, walaupun satu gelas enggak mabuk, tapi kalau satu botol mabuk, maka setetesnya pun tetap haram, tidak boleh. Ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu banyak. Lalu apa yang dimaksud dihalalkannya khamr sebagai tanda akhir zaman? Ibnul Arabi menafsirkan hadis ini dengan dua penafsiran. Maksud Ibnul Arabi adalah Abu Bakar Ibnul Arabi, pakai alif lam, Ibnul Arabi, seorang ulama ahlu sunnah. Beda dengan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnu Arabi itu termasuk orang zindik yang dikafirkan oleh ulama yang lembut sekali. Siapa? Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal menyatakan Ibnu Arabi ini sudah keluar dari Islam karena akidahnya yang sangat jauh menyimpang. Nah, ini Ibnul Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi itu seorang ulama ahlus sunnah. Beliau menyatakan yang dimaksud dengan dihalalkannya khamr adalah pertama i'tiqadu hilli syurbiha, meyakini halalnya mengkonsumsi khamr. Ini yang pertama. Dan ini berakibat para pelakunya kafir, keluar dari Islam. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, itu bisa berakibat kufur walaupun tidak melakukannya. Orang meyakini halalnya zina, halalnya judi, halalnya mabuk, kufur dengan keyakinannya walaupun dia tidak berbuat. Judi sih boleh, halal kalau menurut saya, walaupun dia tidak judi karena takut kalah, kufur dia. Zina sih halal menurut saya, asal suka sama suka. Kufur dengan ucapannya walaupun dia tidak berbuat. Tidak berbuatnya itu takut kena penyakit AIDS umpamanya. Termasuk orang yang menghalalkan mabuk, halal sih, asal waktu mabuknya jangan ngamuk. Maka kufur walaupun dia tidak mabuk, tidak mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Jadi yang pertama, meyakini halalnya mabuk. Kedua, ayyakunal muradu bidzalik al istirsal fi syurbiha kal istirsal fil halal. Yang dimaksud menghalalkan minum-minuman keras adalah melakukan meminum minuman keras secara terbuka, terang-terangan, seolah-olah itu dianggap halal. Seperti kita minum minuman soft drink, teh manis kayak yang ada di botol, yang ada di kaleng, minuman bersoda yang ada di kaleng, di botol. Orang kan lumrah di tempat rame, di warung-warung, di toko-toko, di restoran memesan itu bebas. Maka menganggap halal terhadap minuman keras maknanya adalah
dijual secara bebas, dikonsumsi secara bebas di tempat umum seolah-olah itu halal. Inilah makna yang kedua. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, wa dzakara annahu sami'a wa ra'a may yaf'alu dzalik wa huwa fi zamanina hadza akthar faqad futina ba'dun nas bisyurbiha. Bayangkan. Yang dimaksud dihalalkannya minuman keras adalah orang banyak mendengar dan melihat orang yang melakukan itu. Di zaman kita sekarang lebih banyak lagi. Di zaman kita itu maksudnya zaman Imam Ibnu Hajar, abad ke-7 Hijriah. Itu kata beliau sudah banyak. Bayangkan zaman sekarang abad ke-15 ya. 8 abad setelah zaman Imam Ibnu Hajar. Wa'adhamu min dhalik, kata Imam Ibnu Hajar, bai'uha jiharan wa syurbuha alaniyah fi ba'dil buldan islamiyah wa intisyarul muhadirat intisyaran aziman. Yang lebih dahsyat lagi daripada itu adalah menjual belikan minuman keras secara bebas dan meminumnya di tempat terbuka di hadapan umum, dan ini terjadi negara-negara Islam. Di negara-negara yang mayoritas Muslim, dan itu lebih dahsyat. Tapi ini akan terjadi di akhir zaman sebagai salah satu tanda sudah dekatnya kiamat. Kira-kira fenomena ini sudah ada di zaman kita sekarang? Iya, sudah ada. Inilah poin pertama di hari ini, salah satu kemaksiatan yang merajalela adalah mabuk-mabukan. Kedua, nah yang kedua ini juga penyimpangan dari aspek syar'i, tapi dilakukannya bukan oleh para ahli maksiat, bukan. Tapi oleh para ahli ibadah. Apakah itu? Yang kedua adalah zukhrafatul masajid wa tabaha biha, dihiasinya masjid-masjid dan berbangga-bangga dengan keindahan masjid. Masjid itu dihias sedemikian rupa baik eksteriornya maupun interiornya. Lalu banggalah pemiliknya, desainernya, sipil atau arsiteknya, dan seterusnya. Ataupun interiornya. Di dalam bangunan masjidnya itu dihias dengan beragam hiasan. Ada kaligrafi, ada bunga warna-warni, macam-macam. Dan ini sempat oleh Nabi SAW diperingatkan kepada umat ini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Anas radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang berbangga-bangga dengan masjid-masjid mereka. Ini hadis pertama. Kedua, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Khuzaimah, masih dari Anas, berkata Nabi SAW, min asyratis sa'ah ayyatabahan nas fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat, kalau tadi dengan lafad, tidak akan terjadi kiamat sebelum masjid dihias. Kalau ini, di antara tanda-tanda kiamat adalah orang-orang merasa bangga dengan masjid-masjid mereka. Berkata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, qala Anas, yatabahawna biha thumma la yu'ammirunaha illa qalila. Fattabaha biha al-inayah fi zukhrufatiha. Qala Ibn Abbas,
latuzakhrifunna kama zukhrifatil kama zahrafat zahrafatil yahudu wan nasara. Kata Imam Bukhari, berkata Anas, orang-orang berbangga dengan masjid, tapi bangga hanya dengan bentuk bangunannya yang indah atau hiasan interiornya, tapi tidak memakmurkannya kecuali hanya sedikit. Masjidnya besar, indah, mahal, sampai umpamanya ratusan miliar, bahkan ada triliunan ya. Tapi yang sholat di sana satu saf pun tidak ada. Sholat lima waktu, Jumatan paling dua tiga saf gitu. Padahal ada puluhan saf, tidak dimakmurkan kecuali oleh orang-orang yang hanya segelintir saja. Dan yang dimaksud berbangga-bangga, orang lebih fokus menghiasi keindahannya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masjid dihias seperti Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu an telah melarang orang-orang di zamannya dari menghias masjid. Karena apa? Karena bisa mengganggu orang di dalam sholat mereka. Ketika masuk ke masjid, orang-orang itu melihat keindahannya. Ada kaligrafinya, ada hiasan bunga warna-warni, lalu sholat. Apa yang dilihat itu terbayang di dalam sholatnya. Apalagi bacaan-bacaan. Jangan sampai kita ngomong, lah kalau khusyuk mah walau ada gangguan juga bisa aja khusyuk. Kalau tidak khusyuk mah walaupun tidak diganggu juga tidak khusyuk. Jadi gak ngaruh kali. Kan ada yang ngomong gitu ya. Tidak diganggu aja susah khusyuk, apalagi ada yang mengganggu. Jangankan orang selevel kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling khusyuk, dipastikan paling khusyuk dalam salatnya. Aisyah radhiyallahu anha suatu saat memasang gording yang ada motif-motif pohon dan bunga. Enggak ada gambar makhluk bernyawa, binatang atau orang, tak ada. Motifnya hanya ranting pohon dan daun-daunnya. Dan itu tidak terlarang secara syar'i. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Beres salat kata beliau, "Amiti anni hadza." Singkirkan gordeng ini dariku karena motifnya selalu terbayang dalam salatku. Orang selevel Nabi sallallahu alaihi wasallam loh. Apalagi orang selevel kita. Tidak ada gangguan aja susah khusyuk, apalagi ada gangguan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang dari hal itu. Melarang menghiasi masjid karena bisa mengganggu orang dalam sholatnya. Maka ketika merenovasi Masjid Nabawi di Madinah, berkata Umar, "Akinnan nas minal matar wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira wa taftinan nas." Teduhkan orang-orang dari air hujan ataupun panas, agar orang ada yang ada di Masjid Nabawi itu kalau hujan enggak kehujanan, panas enggak kepanasan, dan hindarkan memberi warna kuning ataupun warna merah sehingga orang terfitnah atau terganggu. Padahal hanya warna aja, warna kuning ataupun warna merah. Di zaman Umar dilarang. Berkata muallif ketika menjelaskan komentar Umar ini, "Wa rahimallahu Umar fa innan nas lam ya'khudhu bi wasiyatihi wa lam yaqtasiru 'ala al-tahmir wa at-tasfir bal ta'addu dhalika ila naqshil masajid." Semoga Allah merahmati Umar.
Karena orang-orang bukan saja tidak melaksanakan wasiat Umar, tapi lebih daripada mewarnai dengan warna kuning dan warna merah, bahkan sampai kepada memahat bagian dalam masjid, lalu dihias dengan hiasan-hiasan seperti dihiasnya pakaian dengan warna-warni. Lalu para penguasa, para raja, para khalifah merasa bangga dengan megahnya bangunan masjid tersebut. Tanpa disadari mereka mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat. Malah disebutkan di sini wala zalat hadil masajid qa'imah hatta al-an. Masjid-masjid yang megah dengan hiasan yang indah ini selalu muncul sampai zaman sekarang, kama fi Syam wa Mesir wa biladil Maghrib wal Andalus wa ghairiha. Wa hatta al-an la yazal muslimuna yatabahawna fi zukhrafatil masjid. Seperti yang terjadi di negeri Syam. Syam ini sekarang terpecah menjadi 4 negara. Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Itu negeri Syam. Seperti yang terjadi di negeri Mesir. Di negeri Maghrib. Maghrib ini sekarang Maroko. Di Andalus dan di tempat-tempat lainnya, dan sampai sekarang kaum muslimin berbangga dengan kemegahan bangunan masjidnya. Tidak diragukan lagi, menghias masjid menunjukkan kemewahan dan tabdzir, pemubadiran terhadap harta. Sampai-sampai biaya untuk bikin kaligrafi, bikin hiasan masjid itu bisa ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan bisa dijadikan biaya untuk bangun masjid baru, ya enggak? Kalau umpamanya masjid dengan harga 1 triliun, hiasannya aja bisa 1-2 miliar gitu, itu bisa bikin 2 masjid lagi itu di tempat lain. Tabdzir, mubadzir. Padahal yang dimaksud memakmurkan masjid bukan menghiasi. Wa inna ma imaratuha takun bi ta'ah wa dzikr fiha. Fayakfi an-nas ma yukinnuhu min al-harri wal matar. Memakmurkannya hanyalah dengan mengisi dengan kegiatan taat, zikir, ibadah, mengisi dengan salat berjamaah, mengisi dengan kajian-kajian, dengan zikir-zikir, dengan bacaan Al-Quran, dengan membuat halaqah-halaqah tahfidzil Quran, tahsinil Quran. Itu yang diperintahkan dilakukan di dalam masjid, bukan menghiasinya. Cukuplah agar masjid itu teduh dari hujan, teduh dari panas, bisa menahan hembusan angin, debu yang berterbangan, dan seterusnya. Apakah ini terlarang? Ini fenomena akhir zaman. Apakah ini terlarang? Ya, tadi Umar melarang. Ada enggak ancaman? Ada. Apa ancamannya? Dihancurkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu an, "Idza zawwaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddimaru 'alaikum." Apabila kalian telah menghiasi masjid-masjid kalian dan juga menghiasi mushaf-mushaf kalian, maka kehancuran akan menimpa kalian. Kehancuran itu adalah azab yang Allah turunkan kepada mereka sehingga mereka binasa. Jadi sekarang ini hiasan bukan hanya di masjid tapi mushaf. Ada mushaf yang dicetak dengan dihias? Ada banyak dengan warna-warni.
dengan ada bunga-bunga hiasan atau dengan beragam hiasan. Apa boleh tidak? Tidak boleh. Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis ini, bila kalian telah menghiasi masjid dan menghiasi mushaf, kehancuran akan menimpa kalian. Hadis ini sahih sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir, sebagaimana juga diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dan hadisnya sanadnya sahih, ya. Berkata Al-Munawi rahimahullahu taala, "Fa zukhrufatul masajid wa tahliyatul masahif manhiyun anha, li'anna dzalika yushghilul qalba wa yulhi 'anil khusyu' wat tadabbur wal hudur ma'allahi taala." والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد ولو الكعبة بالذهب أو فضة حرام مطلقا وبغيرهما مكروه. Berkata Imam Al-Munawi. Al-Munawi beliau wafat tahun 1031 Hijriah rahimahullahu taala. Seorang ulama Syafi'iyah. Kata beliau, menghiasi masjid dan menghiasi mushaf terlarang. Karena itu bisa menyibukkan hati, mengganggu hati, memalingkan orang dari khusyuk dan dari mentadaburi apa yang dibaca. Dan pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah adalah bahwa menghias masjid, walau Ka'bah, dengan emas atau dengan perak haram secara mutlak, dan selain dengan emas dan perak adalah makruh. Al-Munawi menjelaskan hal ini dalam kitab Al-Faidul Qadir yang menunjukkan terlarangnya hal tersebut. Jadi penyimpangan yang kedua yang kita bahas hari ini sebagai tanda kiamat adalah dihiasnya dua alat dan dua fasilitas ibadah. Pertama apa? Masjid. Yang kedua, mushaf. Maka kalau jamaah sekalian mau berbagi mushaf ke pondok pesantren, ke madrasah, ke halaqah, tahfidzul Quran, yang polos saja, jangan yang dihias-hias seperti itu, ya. Karena termasuk kepada perkara yang terlarang, bahkan ada ancaman dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Poin yang ketiga, salah satu di antara tanda akhir zaman adalah tatawul fid dunya, fil bunyan. Berlomba-lomba dalam membangun bangunan selain masjid, bangunan gedung, bangunan rumah, baik gedung perkantoran, gedung apa saja. Orang berlomba-lomba, paluhur-luhur, pamegah-megah, pabagus-bagus, patinggi-tinggi. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Berkata muallif, "Hadza min al-alamati allati dhaharat qaliban min asri an-nubuwah wa intasharat ba'da dhalik hatta tabaha an-nas fil umran wa zukhrufatul buyut wa dhalika anna ad-dunya busitat 'alal muslimin wa kathuratil amwal fi aydihim ba'da al-futuhat wa imtadda bihim az-zaman hatta rakana katsirun minhum ila ad-dunya wa daba ilaihim da'ul umami qablahum wa huwa tanaffus fi jam'il amwal wa sarfiha fi ghairi ma yanbaghi an tusrafa fihi syar'an hatta inna ahlal badiyah wa asbahahum min ahlil hajah wal faqr busitat lahum ad-dunya ka ghairihim minan nas wa akhadhu fi bina'il abniyah dhawati at-tawabiq al-muta'addidah wa tanaffusu fi dhalik."
Tanda ini sudah muncul sejak beberapa tahun zaman Nabi masih ada. Nabi wafat, orang-orang sudah mulai berlomba, menyebar, orang-orang berbangga dengan bangunan rumahnya, menghiasi rumahnya, memperluas rumahnya. Kenapa demikian? Karena saat itu dunia sudah dibukakan bagi kaum muslimin, harta melimpah. Dan ini terjadi setelah banyak penaklukan kota-kota atau negara-negara lain. Lalu setelah lebih lama waktu berlalu dari zaman Nabi, dari zaman para sahabat, orang pun lebih cenderung kepada dunia. Maka penyakit orang-orang zaman baheula menular ke mereka, yaitu berlomba dalam mengumpulkan harta dan menyalurkan harta kepada sesuatu yang tidak syar'i. Kalau yang syar'i contohnya dipakai ibadah, dipakai haji dan umrah, dipakai bangun masjid, pakai bangun pondok pesantren, bangun madrasah, fasilitas belajar dan dakwah, itu yang syar'i. Ini yang tidak syar'i, salah satunya membangun rumah yang megah dan mewah melebihi kebutuhannya. Dia hanya berempat, dia suami istri, anaknya dua, kamarnya ada 10. Mobilnya juga ada lebih dari 4. Padahal anak-anaknya masih kecil juga tuh, gak bisa nyetir sendiri. Anggota keluarganya cuma 4, mobilnya ada 6. Kamarnya ada 10, rumahnya lebih dari 4 juga di mana-mana. Ini orang berlomba. Sampai-sampai ahlul badiah. Ahlul badiah maknanya adalah Arab Badui, Arab pegunungan. Rata-rata mereka tidak berpendidikan. Rata-rata mereka jauh dari pusat kota yang merupakan pusat pendidikan. Maka mereka karena kurang pendidikan, gaya hidupnya gaya hidup orang Arab gunung, bahasanya kasar. Tapi mereka dilimpahi harta yang melimpah, yang banyak. Apa akibatnya? Orang tak berpendidikan diberi kekayaan, akhirnya norak gitu. OKB. Orang kaya baru, membangun bangunannya melebihi dari kebutuhan mereka dengan desain dan arsitektur yang aneh gitu, norak juga. Dan ini terjadi, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin sa'uhadditsuka an asyratiha." Kapan kiamat? Kata Nabi, yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tapi aku akan terangkan kepadamu tanda-tanda kiamat. Lalu diterangkan, wa idza tatawwala ri'aul bahawi bahaim fil bunyan fadzaka min asyratiha. Kalau para penggembala kambing sudah berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, itulah tanda-tanda dekatnya kiamat. Para penggembala kambing rata-rata miskin. Mereka itu buruh. Mereka itu kadang budak, hamba sahaya. Oleh tuannya disuruh mengembalakan kambing yang banyak. Atau bukan budak, tapi buruh yang disuruh mengembalakan kambing, bukan pemilik kambing. Itu disebut ria usyah. Mereka fakir, mereka miskin. Lalu
secara mendadak memperoleh kekayaan, entah sebabnya banyaklah. Entah mungkin dapat warisan, entah ada yang ngasih, entah rizkinya secara tak terduga diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu mereka berlomba mendirikan bangunan. Itu tanda kiamat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antaral hufatal uratal alata ri'asyah yatatawwaluna fil bunyan. Salah satu kiamat, tanda kiamat, engkau melihat orang hufat. Hufat itu yang tak beralas kaki, tak bersendal, tak bersepatu, nyeker kata orang Sunda. Terus urat, urat itu telanjang, dada, tidak berpakaian, paling di kolor hunggul gitu. Alat, papa atau miskin. Ri'asyah, penggembala kambing. Lihat kesulitan ekonomi mereka, status sosial mereka terbayang dari penampilannya. Tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, mereka miskin, mereka menggembalakan kambing, tapi berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, dia berkata, ya Rasulullah, man ashabu syah wal hufatu jiya. Wahai Rasulullah, siapa para penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan juga yang sangat butuh, yang sangat miskin? Nabi SAW menjawab, Al-Arab, bangsa Arab. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ketika menerangkan hadits ini, kata beliau, wa makna tatawul fil bunyan anna kulla mimman kana yabni baitan yuridu ayyakuna irtifa'uha a'la min irtifa'il akhar. Wa yahtamilu ayyakuna al-muradu bil mubahah bihi fi zinah wa zukhrufah aw a'ammu min dhalik. Wa qad wujidal kathir min dhalik wa huwa fi izdiyadid. Makna berlomba-lomba dalam bangunan adalah setiap orang yang membangun rumah ingin rumahnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Dua lantai, tiga lantai, empat lantai, dan lebih luas dan lebih bagus. Kedua, mungkin yang dimaksud mereka berbangga-bangga dengan bangunan karena dihiasi dengan beragam hiasan yang mencolok, yang menarik perhatian. Atau boleh jadi memperbanyak bangunan rumah melebihi dari kebutuhannya. Dia suami istri, anaknya 5, punya rumahnya 10. Kan gak mungkin anaknya satu rumah satu ditempati, kan keeng itu. Apalagi anaknya belum balik, belum rumah tangga, pasti bersama-sama orang tuanya. Sehingga rumah yang dimilikinya banyak kosong. Apa yang terjadi? Disuruh orang menempatinya. Orang itu enak ya disuruh menempati tempat rumah yang mewah dan bagus. Ada kolam renang, ber-AC gitu ya. Air hangat. Semua perlengkapan mewah. Kamar mandinya aja lebih pikabetaheun daripada kamar tidur kita. Ya dibayar untuk itu. Ada yang begitu? Ada. Bandung ini tempatnya yang kayak begitu. Banyak tuh rumah-rumah mewah pemiliknya di Jakarta. Nengok setahun sekali juga belum tentu. Pas mereka liburan ke Bandung, bukannya menempati rumahnya, tapi lebih suka di hotel-hotel. Karena di hotel itu tersedia semuanya. Jadi rumahnya gimana? Nyuruh orang sekeluarga, kamu urus tah, dibayar. Ya enak dia. Tidak memiliki, tapi menikmati. Itu yang enak. Pemiliknya tidak menikmati,
tapi harus mengeluarkan biaya, biaya bulanannya, biaya operasionalnya, biaya menggaji orang yang nunggunya. Itu hanya risiko, menikmatinya tidak. Nah, yang disuruhnya enak, tidak harus mengeluarkan biaya perawatan, tapi dibayar dan juga menikmati seluruh fasilitasnya. Sekarang kan banyak yang begitu ya. Berkata Imam Ibnu Hajar selanjutnya, wa qad dhahara hadza jalian fi hadzal asr. Fatatawalun nasu fil bunyan wa tafakhuru fi tuliha wa irdiha wa zukhrafatiha bal wasala bihimul amr ila an banau ma yushbihun natihat as-sahab al-mashura fi Amerika wa ghairiha fi buldanil alam. Fenomena ini sekarang sudah muncul secara jelas di zaman sekarang. Ini bukan kata Imam Ibnu Hajar, tapi kata penyusun kitab ini. Orang berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, berbangga dalam hal luasnya dan tingginya serta keindahannya, bahkan sampai kepada urusan membangun gedung-gedung pencakar langit yang masyhur seperti di Amerika. Kemudian bukan ditempati sebagai tempat tinggal. Orang bangun truk tinggi umpamanya lebih dari 30 lantai. Tentu saja triliunan. Tidak ditempati. Tapi diapakan? Disewa-sewakan. Dan sewanya masya Allah mahal luar biasa, disewakan ke kantor-kantor. Karena rata-rata sekarang begitu ya, gedung-gedung perkantoran itu bukan milik perusahaan yang menempati gedung itu. Rata-rata mereka nyewa, tidak membangun sendiri, bayar baik setiap tahun atau sekian tahun sekali, dan itu bayaran juga miliaran dalam setahun. Jadi yang owner dari bangunan itu yang mengeruk keuntungan. Hanya dalam jangka waktu 10 tahun modal membangun itu sudah kembali. Tinggal mengeruk keuntungannya aja. Orang berlomba-lomba sekarang membangun hal itu, dan itu di antara fenomena akhir zaman. Itulah poin yang ketiga ya. Keempat, wiladatul ammah li rabbatiha. Salah satu di antara tanda kiamat adalah bila seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa tanda kiamat, antalidal walad antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama ikhtilaf ketika menerangkan makna dari hadis ini. Ada lima pendapat atau lima penjelasan. Pertama, berkata Al-Khattabi rahimahullah, wa ma'nahu ittisa'ul Islam wa istisla'u ahlihi ala biladi syirk wa sabak dharariyahum. Faidha malakar rajul jariyah wa stauladuha kana alwaladu minha bimanzilati rabbiha li'annahu waladu sayyidiha. Kata Al-Khattabi, hadis ini menunjukkan meluasnya kekuasaan Islam, ditaklukannya negeri-negeri syirik kufur oleh kaum muslimin, dan ditawannya para penduduknya. Hasil peperangan, tawanan ini ada yang ditebus, yang tidak ditebus jadi budak, jadi hamba sahaya. Nah, di antara hamba sahaya ini ada wanita.
dan status hamba sahaya halal bagi tuannya. Itu Quran dan hadis yang sahih. Lihat umpama Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Ketika menjelaskan ciri-ciri orang beriman. Salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang beriman orang yang memelihara faraj-faraj mereka kecuali kepada istrinya atau hamba sahaya wanita yang dimilikinya, halal. Ayat yang persis seperti itu juga ada dalam surah Al-Ma'arij. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Terus salah satu ciri orang mukmin ahli surga walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum. Itu ayat. Hamba sahaya halal bagi tuan. Hadis juga demikian. Man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha. Siapa yang sudah menikahi seorang wanita atau membeli hamba sahaya wanita, hendaklah dipegang kepalanya, ubun-ubunnya dengan tangan kanannya. Terus digimanakan? Jangan diparieuskeun. Doakan. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu 'alayha. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltahu 'alayha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Allah tetapkan untuk wanita ini. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan wanita ini dan keburukan yang engkau tetapkan kepada wanita ini. Perlakuan kepada istri dan hamba sahaya sama. Pegang ubun-ubunnya. Menunjukkan halal. Ya. Lalu kalau ada hamba sahaya wanita digauli oleh tuannya lalu hamil dan melahirkan anak. Dalam istilah fiqih, hamba sahaya wanita yang mempunyai anak dari tuannya disebut ummul walad. Statusnya tetap dia sebagai hamba sahaya, anak yang dilahirkannya merdeka karena anak dari tuannya. Sehingga disebutkan ibu ini hamba sahaya yang melahirkan tuannya. Anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa hadza qaul aktsarin minal ulama, inilah pendapat terbanyak di kalangan para ulama. Beliau jelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Inilah makna yang pertama yang dimaksud ke seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, maksudnya adalah hamba sahaya tersebut memiliki anak dari tuannya, anaknya merdeka, ibunya tetap menjadi hamba sahaya. Apa kelebihan ibu ini? Kelebihannya kalau tuannya meninggal, ibunya atau si hamba sahaya ini otomatis merdeka. Itu aja kelebihannya tuh. Ini mengisyaratkan di akhir zaman, karena ini termasuk tanda kiamat. Di akhir zaman nanti akan ada lagi perbudakan. Sekarang mungkin tidak ada di umumnya negara-negara modern. Tapi konon di negara-negara, beberapa negara Afrika, perbudakan konon masih ada. Ini menunjukkan nanti di akhir zaman ada lagi muncul perbudakan. Ini hasil dari peperangan. Yang menang menguasai, yang kalah ditawan,
yang tidak bisa menebus, maka dia menjadi budak, hamba sahaya. Makna kedua adalah antabi as-sadatu ummat ummahati auladihim wa yakthuru dhalika fatadawalul malak al-mustaulada hatta yashtariha auladuha wa la yashur bidzalik. Makna kedua adalah tuan yang memiliki hamba sahaya wanita tersebut menjual hamba sahaya wanita tersebut. Jadi setelah hamba sahaya itu melahirkan anak tuannya, maka hamba sahaya itu dijual. Dijual belikan, dibeli jual lagi. Lalu berpindah kepemilikan ke beberapa tangan sampai akhirnya wanita hamba saya tersebut dibeli lagi oleh anaknya, anak kandungnya, tanpa menyadari bahwa itu ibunya. Sehingga ibunya menjadi hamba sahaya bagi anaknya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, antalidal amatu hurran min ghairi sayyidiha biwati syubha au raqiqan binikah au zina thumma tuba'ul ammah fi surataini bai'an sahihan wa taduru fil aidi hatta yastariha ibnuha au ibnatuha wa hadha min naftil qawli alladhi qablah. Poin yang ketiga, hamba sahaya ini melahirkan anak merdeka tapi bukan dari tuannya. Mungkin karena hubungan namanya jima syubhah. Jima syubhah itu hubungan suami istri. Pelakunya menganggap itu benar, sah, tidak dosa, padahal tidak benar secara syar'i. Pertama, karena umpamanya adanya hubungan mahram, mungkin saudara persepersusuan atau adik kakak, tapi tidak tahu bahwa itu mahram. Lalu mengadakan perkawinan, lalu punya anak. Itu disebut jima syubhah. Belakangan baru ketahuan. Atau dengan kasus lain yang menyebabkan si orang yang melakukannya merasa tidak bersalah, benar, legal, padahal secara syar'i tidak benar. Atau menikah dengan nikah yang benar atau berzina, kemudian punya anak. Lalu ibunya ini dijual dengan jual beli yang sah. Lalu berpindah kepemilikan sampai akhirnya dibeli oleh anak kandungnya tanpa diketahui oleh kedua belah pihak. Ini sebangsa dengan yang kedua tadi. Itu maksud dari kalau hamba sahaya melahirkan tuannya. Mana yang keempat? Ayakthurul uquq fil aulad fayu'amilul walad ummahu mu'amalata sayyih amma sayyid ammataha minal hi'anah wassab bil wadharab wal istikhdam. Makna yang keempat ini disebut ungkapan majazi. Maknanya adalah kedurhakaan anak kepada ibunya. Anak memperlakukan ibunya seperti perlakuan tuan terhadap hamba sahayanya. Dihinakan, dicela, dihina, bahkan dipukul, minta dilayani semuanya. Maka durhakalah anak tersebut. Jadi yang dimaksud kalau hamba sahaya melahirkan tuannya, maksudnya ibunya dianggap hamba sahaya oleh anaknya. Ini kedurhakaan anak. Kata Imam Ibnu Hajar, wa hadzal aujuhul aujuh indi. Ini pendapat yang paling mendekati kebenaran.
Jadi yang dimaksud hamba sahaya telah melahirkan tuannya adalah ungkapan dari apa? Ungkapan dari kedurhanakan anak kepada ibunya. Ini pendapat yang keempat atau penafsiran yang keempat. Penafsiran yang kelima dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kata beliau, annal ima takunu fi

bawah kekuasaan tuannya dan tuannya lebih memilih hamba sahaya daripada menikahi wanita-wanita merdeka. Nanti akan muncul fenomena atau gaya hidup di akhir zaman ketika perbudakan muncul, orang-orang kaya lebih suka membeli budak-budak daripada menikahi wanita-wanita merdeka. Lalu dari hamba sahaya ini lahir anak-anak dari tuannya. Anak-anaknya merdeka. Inilah lima penjelasan tentang kalau hamba sahaya wanita telah melahirkan anaknya. Itulah makna dari hadis ini. Dan fenomena ini mungkin ya untuk sekarang belum terjadi karena belum ada lagi perbudakan, kecuali poin yang keempat, yaitu durhakanya anak kepada ibu-ibunya. Sekarang ada enggak anak durhaka ke ibu? Banyak. Dan ini termasuk ke dalam makna dalam hadis ini ya. Inilah empat poin jenis kemaksiatan atau penyimpangan yang menjadi tanda-tanda kiamat. Ya, hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah fenomena akhir zaman yang lainnya akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk bapak-bapak yang mau ngacung boleh, untuk ibu-ibu pakai kertas saja. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Cung, bapak-bapak ada yang mau ngacung? Kalau ada nanti dikasih mic, kalau tidak ada kita dari ibu-ibu aja. Segini kayaknya cukup ya, jangan ada lagi, cukup banyak. Bisi tidak cukup waktunya. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Maaf di luar tema. Banyak ulama yang belajar ke Iran dan Irak, tapi kenapa di Iran dan Irak menjadi pusat Syiah? Dari dulu memang yang belajar ke sana juga jadi Syiah. Walaupun pulang ke negaranya tidak mengaku Syiah, taqiyah. Banyak yang seperti itu ya. Apakah ayat 15 dari surah Al-Mulk itu tafsiran dari kuliner yang menjadi dalil orang-orang bebas kuliner dan bepergian? Ayat yang ke-15 dari surah Al-Mulk yang gimana bunyinya? Tolong buka surah Al-Mulk ayat 15 awalnya aja. Gimana? Apa? Iya, surah Tabarok, surah Al-Mulk ayat 15 awalnya aja. Apa? Tabarokalladzi bihadil mulk, itu ayat pertama sayang. Ayat 15. Oh, wallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Iya, itu tafsiran ayat kuliner bagi tukang jajan. Ya tidak begitulah, ya. Jadi afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka itu tidak bepergian di muka bumi? Yang dimaksud mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat dari
tempat-tempat yang dahulu

0: pernah dibinasakan oleh Allah karena kedurhakaan mereka. Ambil pelajaran, mereka itu orang-orang kuat, orang-orang yang luar biasa, seperti kaum Ad, kaum Tsamud. Kehebatan mereka itu bisa membuat rumah di gunung-gunung yang berupa batu cadas yang keras. Mereka bisa melubanginya, bikin gua aman gitu. Siapa di antara jamaah yang pernah ke Turki atau ke Petra, ke Palestina? Terus ada di Yordania Petra namanya. Di sana itu ada bekas peninggalan kaum yang dahulu oleh Allah dibinasakan. Jadi ada gempa bumi, terus belah bumi ini, ambles, menyatu lagi. Hancur sudah. Nah, di antaranya ada bumi yang terbelah tapi tidak menyatu lagi. Nah, sekarang itu jadi jalan menuju ke istana perumahan orang-orang yang dahulu durhaka. Ada bekas belahan tanahnya itu kelihatan, jadi jalan. Bus masuk ke sana, mobil masuk. Sekarang beberapa tahun yang lalu, gak tahu sekarang, pakai semacam delman orang-orang ke sana. Ada gua. Dan sekarang tidak boleh masuk. Karena apa? Kalau dibiarkan masuk, udah karena getaran langkah-langkah orang, khawatir amruk terkubur gitu. Jadi hanya sampai di sana, di luar gak boleh ada yang masuk. Di sana kita dapati pelajaran. Masya Allah, orang dulu itu kuatnya luar biasa. Siapa yang pernah ke Turki, Kapadokia namanya, itu ada pegunungan. Di gunung-gunung itu ada perumahan, gua-gua, bukit kecil-kecil tapi banyak, ratusan atau mungkin wallahu alam ribuan, itu ada gua-gua bikinan orang zaman dahulu. Sekarang sudah kosong, tapi guanya ada di pegunungan. Dari sana kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang dahulu yang hebat-hebat dan kuat-kuat, tapi karena kedurhakaan oleh Allah dibinasakan. Jadi afala yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dalam ayat yang lain. Kenapa mereka tidak bepergian di muka bumi? Lalu lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-Mulk itu afalam yasiru fil ardi. Apa tadi? Ayatnya, ayat yang ke-15. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah lah yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang terhampar. Terus dhalulan fil ardi, terus mereka, terus apa? Dhalulan fil ardi famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Silakan mereka berjalan di muka bumi, terus makan, silakan ada makan apa yang ada di atas muka bumi ini. Ayat ini berisi tentang anjuran untuk ikhtiar mencari rizki. Jangan hanya diam di rumah, tapi bepergian di muka bumi untuk mencari rizki Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar makan, rizki sudah ada terus bepergian menghabiskan uang untuk makan. Bukan itu. Sama ayatnya dengan surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, silakan bertebaran di muka bumi, lalu cari karunia Allah. Mencari karunia Allah maksudnya mencari rezeki untuk anak dan istri, bukan kulineran gitu. Jadi ayat yang menjelaskan perintah bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah bukan menyuruh kulineran, tapi menyuruh mencari rezeki sebagai ikhtiar yang Allah perintahkan. ini emak-emak nih, saya sekali-kali suka karaokean sendiri di rumah untuk menghilangkan kejenuhan. Apakah haram? Iya, tidak boleh. Tapi di hati suka berzikir. Jadi mulutnya nyanyi, hatinya berzikir. Bohong, enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Mulutnya nyanyi, hatinya berzikir, enggak bisa, ya. Tidak boleh. Bagaimana dengan Masjidil Haram yang interiornya megah? Tidak megah, cuma memang hiasannya sederhana, cuma kelihatan indah, sederhana tapi indah. Hanya mungkin dua warna, apa ya, coklat agak ke grey-greyan, apa grey itu? Apa grey bahasa Indonesia? Abu-abu, ke abu-abuan, sama putihnya putih agak krem, putih tulang gitu. Tapi semua begitu sih kelihatan indah gitu. Tidak dihiasi seperti hiasan yang mencolok. Tapi karena rapi gitu cuma dua warna, semuanya sama seragam, tiang-tiangnya belenong-belenongnya gitu. Bangunannya sederhana, warnanya sederhana, simpel, tapi kelihatan indah. Hanya itu, tidak ada hiasan-hiasan yang mencolok. Itu Masjid Nabawi ya, kalau Masjid Haram tidak. Tidak seindah Masjid Nabawi, lebih indah Masjid Nabawi daripada Masjidil Haram. Sekarang Masjid Haram masih agak berantakan karena masih proses perluasan dan renovasi ya. Terus si tehelnya juga masih karadak gitu sebagian. Terus tembok innya juga masih belum finishing lah ya, masih dalam proses renovasi. Entah katanya tahun 30 selesai mungkin baru kelihatan indahnya. Apakah boleh menormalisasi meledek kaum Nuh, kaum liwat penyuka sesama jenis dan boti di tempat umum? Boti teh itu ya, boti teh laki tapi melambainya. Agar mereka malu tidak terang-terangan menunjukkan kelakuan maksiatnya. Jangan. Harusnya mereka didakwahi dengan cara yang tidak menyakiti ya. Kalau menghina, memojokkan, mereka bukannya sadar tapi sakit hati lalu overacting, tambah menunjukkan kebotiannya. Semakin dibully, semakin mereka itu marah lalu semakin gila dalam menunjukkan kebotiannya. Bukan itu ya, tapi dinasihati dengan cara yang lembut yang bisa sampai ke hati. Bagaimana menyikapi tablik akbar yang di dalamnya terdapat solawatan yang diiringi musik? Ya kita jangan ikut-ikutan. Apalagi ada joget-joget, ya enggak? Dikomando oleh ustadznya, kiainya biasanya banyak di pandung. Ada musik kayak konser. Sampai ahwat-ahwatnya berkerudung tapi menggerak-gerakkan tangannya, joget macam-macam. Enggak boleh kita untuk ikut campur. Bubarkan jangan. Memangnya kita ini mereka? Enggak lah. Biarkan saja, kita hanya berdakwah ya. Tidak berhak membubarkan. Yang berhak membubarkan aparat. Kalau kita berkeberatan, lapor ke aparat. Kalau maslahat, aparat yang membubarkan. Kalau maslahat, tapi kalau lapor tiba-tiba madarat, malah kita disebut teroris. Maka ya sudah, biarkan saja. Kita hanya mengelus dada saja. Orang tua saya menyimpan uang di deposito agar uang aman tidak terpakai, tapi bunganya tidak pernah diambil. Bolehkah uang bunganya dipakai untuk bayar PBB? Menurut pendapat yang lebih rajih, tidak boleh. PBB itu kewajiban. Kewajiban bukan syar'i, tapi kewajiban duniawi. Kalau kita tidak bayar PBB, tetap wajib bayar, nanti kena denda, bahkan bisa dipidana. Maka untuk menghindari madarat seperti itu, bayar. Bukan membenarkan pajak, tapi untuk menghindarkan madarat yang muncul. Mobil, motor, ada pajaknya? Ada. Bayar aja kan? Bayar. Bukan karena menganggap halal terhadap pajaknya, tapi untuk menghindari apa? Madarat. Kalau enggak dibayar, ditilang kita. Maka bayar saja sudah. Kita punya usaha kuliner, ada pajaknya? Ada. Bayar. Kalau enggak, bisa dipidana dengan tuduhan menggelapkan pajak. Bayar saja. Bukan karena menganggap halal terhadap pajak, tapi untuk menghindari madarat. Nah, itu jangan diambil dari uang yang lain-lain, dari uang kita, ya. Jangan dari uang riba. Uang riba bukan milik kita. Kalau mau ambil uang riba, salurkan untuk MCK umum, mengaspal jalan, menembok gang-gang yang becek, yang seperti itu, ya. Apakah ada tanda-tanda kalau dosa kita diampuni oleh Allah dan tobat diterima? Ada. Pertama, dia berhenti dari semua dosa, termasuk dosa-dosa yang dia tobati. Juga menjauhi dosa-dosa lain yang belum dia lakukan. Kedua, semangat ibadahnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi lebih rajin ibadah. Dulu hanya yang fardu saja, sekarang ditambah yang sunnah. Dulu tidak pernah ikut kajian atau jarang, sekarang di mana ada kajian selalu dikejar. Dulu pelit, sekarang menjadi baik. Infak, sedekah, membantu orang. Itu tanda tobatnya diterima. Ana punya ayah yang meninggal tahun 62 uluh. Saya juga belum lahir. Kebayang yang nanya ini sudah tua banget. Ana mempunyai seorang kakak, ayah dari ayah ana. Kakek meren. Oh iya, kakek. Ana punya seorang kakek, ayah dari ayah anak, meninggal 2020 uluh. Saat ini keluarga besar sedang bagi waris. Apakah anak dan adik anak dapat waris dari kakek anak? Tidak. Tergantung apa kakek ini punya anak enggak? Selain ayahnya yang sudah meninggal, ya. Kalau tidak punya anak kecuali cucu, ya cucu dapat. Tapi kalau masih ada anak-anak dari kakek, jadi paman atau uak kita, cucu enggak dapat. Cucu terhalang oleh adanya anak, ya. Saat ini keluarga besar sedang bagi warisnya, berarti paman-pamannya, uak-uaknya bagi waris. Nah, dia si penanya cucu dari kakek enggak dapat warisan. Apakah tawanan wanita Palestina bisa dianggap hamba saya oleh penjajah Israel? Israel itu bukan Muslim, dia punya hukum sendiri. Ini ketentuan hamba sahaya, tawanan menjadi hamba saya. Kalau kaum Muslimin yang perang melawan kaum kafir menang, tawanan-tawanan menjadi hamba sahaya. Baru itu dibicarakan status dari wanita yang menjadi tawanan. Adapun kalau sebaliknya kaum Muslimin kalah tertawan oleh orang kafir, ya itu urusan orang kafir, ya. bagaimana menanggapi dan menasihati suami ketika membawa kendaraan selalu memutar musik dengan alasan biar tidak ngantuk. Banyak cara untuk tidak ngantuk gitu ya. Gimana kalau sedang nyetel musik? La qadarallahu umpama, semoga Allah tidak mentakdirkan kecelakaan. Tabrakan, ditabrak, terguling, mati, su'ul khatimah. Ada seorang syekh bercerita. Saya ini pulang dari masjid subuh-subuh. Jalan kaki dari rumahnya ke masjid tersebut. Melewati jalan raya, tiba-tiba ada kecelakaan. Mobil ngebut, tidak terkendali, terguling. Dia samperin, ternyata di mobilnya masih di setel musik dan nyanyian. Dan anak muda yang di dalamnya, beberapa orang mati semuanya. Su'ul khatimah. Pertama, entah mungkin dari malam, entah sholat subuh, entah tidak. Yang kedua, lagi nyetel musik, kemudian kecelakaan, mati dalam keadaan maksiat. Su'ul khatimah, waliyadzubillah. Kematian itu gak bisa diduga, tidak bisa direncanakan, tidak bisa diinginkan. Kalau sudah datang ajalnya, walaupun kita sehat, bugar, bisa dengan beragam sebab. Salah satunya tadi, kecelakaan. Mungkin si anak muda itu merasa seger, sehat gitu ya. Matinya karena kecelakaan lagi nyetel musik seperti itu. Ini pentingnya berdoa minta diwafatkan dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Baca tuh banyak-banyak doa. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma rizuknal husnul khatimah. Ya Allah, rizkikan kami dengan wafat husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahli jannah. Jadikan kami karena rahmatmu sebagai ahli surga. Ya. Ingatkan aja gimana caranya. Ya. Banyak cara untuk tidak ngantuk. Terakhir. Pertanyaan titipan dari anak Ana yang sekarang tinggal bekerja di London. Saat ini di London memasuki musim panas. Bulan apa sekarang? Juninya. Oh iya. Juli Agustus itu puncak musim panas di Eropa tuh. Di mana siang lebih panjang dari malam. Maghrib jam 10. Isya 11:30, subuh jam 3. Makanya kalau mau ke Eropa jangan bulan Ramadan di musim panas. Lebih panjang siangnya. Bayangkan subuhnya jam 3, buka-buka jam 10 malam. Jam 9 malam teh masih matahari masih moncorong itu. Belum maghrib di sana ya. Kalau mau Ramadan ke sana di winter, di musim dingin, akhir tahun, Desember, Januari. Sholat subuh itu jam 6:30 atau jam 7, 6:30 sudah maghrib. Bekas sahur aja masih kenyang. 6:30 sudah ada maghrib. Ya dingin, tidak haus, tidak lelah, tidak capek ya. Gak kerasa di sana. Apabila tidur sebelum maghrib, khawatir ketiduran bablas. Apabila tidur setelah isya, khawatir kebablasan subuh. Apakah boleh menjamak sholat maghrib isya dengan jamak takdim atau takhir selama musim panas atau summer lebih kurang 3 bulan, khususnya selama hari weekdays? Iya, sebenarnya gak akan ada pertanyaan itu karena setiap tahun mengalami itu. Bagi kita kebayang gimana cara memanage. Termasuk saya membayangkan begitu. Tapi saya tanya ke orang-orang di Eropa, gimana kalau Ramadan di bulan Juli Agustus, puncak musim panas. Ini Juni sekarang jam 3 subuhnya, nanti bisa jam 2 kalau sudah masuk bulan Agustus ya. Kata mereka, tidurnya itu di siang hari. Jadi ba'da sholat subuh itu masih jam 3 tidur sampai jam 6 atau jam 7. 3 jam warag. Terus kerja atau sekolah. Tetap kalau jadwal sekolah, jadwal kerja mah dari jam 8 sampai jam 4. Jam 4 itu masih terang benderang, bisa tidur lagi sampai jam 9. Warag tuh, jam 4 sampai jam 9 berapa lama? 5 jam, tadi 3 jam, 8 jam sudah terpenuhi. Nanti maghrib sampai subuh gak perlu tidur, gak ngantuk. Jadi jadwal tidurnya yang dirubah. Sehingga sholat maghrib, isya, subuh bisa dilakukan pada waktunya. Malam harinya tidak tidur karena sebentar, malam hari cuma 4 jam atau lebih. Siang harinya yang bisa 20 jam. Nah di siang harinya itu tuh, jadi tinggal memanage waktu tidurnya saja ya. Jadi walaupun umpama siangnya lebih panjang, tapi waktu siang bisa dijadikan waktu untuk tidur yang mencukupi. Bisa 8 jam. Jadi ba'da sholat subuh kita tidur sampai jam 7, 4 jam tuh. Jam 7 bangun, mandi, sarapan, berangkat sekolah atau berangkat kerja, pulang jam 4. Nah, dari jam 4 bisa tidur lagi sampai jam 9, 4 jam lagi, 5 jam lagi itu sudah tercukupi ya. Paling begitu kata mereka, ya saya belum pernah. Summer ke sana belum pernah. Setiap ke sana saya winter. Karena mereka mewanti-wanti jangan coba-coba summer ke Eropa. Musim panas ke Eropa jangan. Kenapa? Kehidupan orang kayak di pantai, cuma pakai cangcut saja. Di tempat di jalan-jalan itu ya. Wah, harus gua dulu basar terus. Tapi kalau winter Desember atau Januari kayak ahwat semua. Kadang-kadang mata pun ditutup pakai kupluk gitu karena dinginnya luar biasa. Pakai kaos tangan yang tebal, kaos kaki tebal, pakai baju yang tebal, pakai kupluk. Wanita-wanita di sana auratnya tertutup di musim dingin. Karena gak akan kuat kalau pakai baju kayak gini, gak akan mungkin mampu ya. Bisa sakit kita, bisa menembus tulang itu rasa sakitnya ya. Jadi kalau aman ke sana winter, musim dingin. Bulan Desember, Januari, puncak musim dingin. Ada salju nanti yang turun ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Kita jumpa insyaallah sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Demikian telah kita simak bersama kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala dalam tema Di Antara Tanda Kiamat Merajalelanya Kemaksiatan bagian kedua. Semoga kita yang menyimak memperoleh faidah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Dan kita doakan semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati mana azanillah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kami informasikan kembali bahwa insyaallah pada malam hari nanti akan hadir kajian Islam Ilmiah, pembahasan Kitab Umdatul Ahkam bersama Ustaz Pandi Kasbara Harhab SSJ Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan hadis ke-55, keutamaan salat berjamaah. Kami siarkan kajian ini langsung dari Studio Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwati wa na'azanillahu ayyakum. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan kerabat kerja yang bertugas baik di Masjid Al-Mukarramah ataupun di Studio Tarbiyah Sunnah Media mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaidhah disebut juga Ahlul Ahwa. Ahlul Ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang, nah, kayak bunglon. Ya, di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama Ahlus Sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo. Kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
2: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ribain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana menyikapi doa, misal minta dijauhkan dari musibah, tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia, tapi ditunda di akhirat. Atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang ternyata akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
5: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat bisa. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahli nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya. Hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya. Engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia tidak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang, mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam, kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi Alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa ada yang kurang dari dia, nggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap, enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh, gitu, segering ada. Ternyata ada surat di dalamnya, hatur lumayan, dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Nggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota, ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput dulu. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lishanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi. Ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabbnya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan, tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu, wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan, agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia, tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adhol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui, yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Dar'u Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis, karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama, memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh. Kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama. Dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Menurut cerita, ketika jin menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia, manusia menjadi terkunci, tak bisa lari, pintu tak bisa dibuka dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap jin tersebut? Itu cerita di film, di dongeng, ya, ya seperti itu. Realita beda lagi.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a 'alaikum midrara." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, at-tatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqalaha anta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin, nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa untuk sama-sama membahas sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, juga sebagian dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, di mana kesempatan kajian sore hari ini adalah bertemakan amalan yang mudah namun penuh dengan faedah. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua sebagai manusia dengan disertai atau memiliki banyak kekurangan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan maha sempurna. Namun kita sebagai manusia tentu saja memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak keterbatasan. Disepakati enggak ini? Sepakat ya. Kita banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Seperti apa kekurangan kita? Contohnya, mata terbatas penglihatannya, ini tidak, kadang rabun lagi, kurang, mungkin kurang tampan sebagai, kurang apa lagi, kurang fulus mungkin, kurang, banyak kurangnya, ya, keterbatasannya banyak, ya, sering lupa ya, ini juga kekurangan, banyak keterbatasan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh seorang manusia. Meskipun tentunya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Dan perlu kita sadari dan akui bahwa di antara kekurangan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia adalah banyaknya kita melakukan kesalahan.

mengampuni kita semua. Itulah kenapa sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmizi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu khatta, dicap oleh Nabi, setempel langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam, khatta. Khatta itu bentuknya adalah diantara bentuk sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah itu majas hiperbola yang bentuknya itu dilebih-lebihkan. Jadi bukan hanya sekedar melakukan kesalahan artinya, tapi apa? Sering melakukan kesalahan. Seperti contoh misalnya kata yang lain, tabikh, tabakha ya tabukhu, artinya memasak. Tabikh itu orang yang memasak. Kalau tukang masak disebut apa? Tabakh. Ghafara yaghfiru, artinya apa? Mengampuni. Kalau yang sering mengampuni ghafur, ada lagi al-ghafar. Sama kurang lebih ya, seperti yang disebutkan di sini, khata disebutnya. Ini salah satu bentuk sighat mubalaghah atau bentuknya hiperbola. Jadi bukan hanya sekedar pernah melakukan kesalahan, tapi apa? Sering melakukan kesalahan. Itulah kita sebagai manusia. Namun wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baru datang afwan, kalau bisa di sebelah kiri juga diisi ya, biar saya enggak kesini terus nanti. Karena banyaknya di sini. Baik. Maka inilah diantara salah satu kekurangan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, yaitu seringnya berbuat salah, seringnya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana lagi maha pengampun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu ibadah yang kira-kira bisa menutupi kekurangan tersebut. Ada satu ibadah yang kira-kira bisa menambal, minimal meminimalisir kekurangan tersebut, bahwa seorang manusia sering berbuat salah, bahwa seorang manusia sering melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa tebak amalan tersebut apa? Hah? Istighfar, masya Allah, santa. Nggak ada hadiah. Barakallahu fiik. Amalan tersebut adalah ucapan astaghfirullahal azim, ucapan istighfar. Amalan, kalau kita kembali kepada tema apa? Amalan mudah yang penuh dengan faedah. Amalannya mudah, tapi bukan berarti ringan, bukan berarti sepele, bukan berarti dampaknya kecil. Maka perlu kita ketahui, ikhwah sekalian, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, istighfar adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan astaghfirullahal azim, atau yang artinya adalah aku meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Kita tahu bahwa ada lafaz-lafaz lain daripada istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, atau ada sayyidul istighfar, kita tahu bersama ya, itu diantara bentuk lafaz-lafaz istighfar. Atau bahkan dengan bahasa Indonesia sekalipun, dengan bahasa apapun kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah dilakukan, ini juga disebut dengan amalan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sebutkan ya, kalau di judul tema kita itu amalan ringan ya, apa? Amalan mudah yang penuh faedah. Mudah itu bukan berarti tadi apa? Ringan.

atau bukan berarti sepele. Tapi ini merupakan amalan yang sangat agung dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Masail, beliau pernah menyatakan, "Bal istighfarul insan ahammu min jami'il ad'iyah." Kata beliau, sesungguhnya bahkan amalan istighfar itu adalah amalan yang paling bermanfaat bagi seorang manusia. Salah satu doa, ya, bukan amalan ya, salah satu doa yang paling bermanfaat, ya, afwan. Tadi saya bilang amalan ya. Yang betul adalah doa. Doa yang paling bermanfaat bagi seorang manusia diantaranya adalah istighfar. Ya Allah minta rizki misalnya. Jauh lebih bermanfaat apa? Istighfar, minta ampun. Ya Allah minta jodoh. Ya Allah minta apapun. Hakikatnya jauh lebih bermanfaat ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian menyatakan ketika menerangkan amalan yang agung ini bahwa ketika yang kurang lebih maknanya seperti berikut. Ketika kita misalnya bingung untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfarlah. Kadang ada kita di momen, ada momen mustajab, ada waktu-waktu yang mustajab, kemudian kita sudah berdoa, doanya habis, bingung mau doa apa lagi. Begitu tidak? Ya. Misalnya antara azan dan iqamat, kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan apa? Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat tidak ditolak oleh Allah. Kita doa. Aduh, udah habis. Azan masih 5 menit. Doa apa lagi misalnya? Istighfar perbanyak. Atau yang paling sering biasanya yang dialami oleh jamaah umroh, ketika antara Safa dan Marwah, ketika di Bukit Safa atau di Bukit Marwah, kita mengucapkan zikir 3 zikir yang mengapit 2 doa. Yang pernah umroh mungkin paham. Nah kadang ada ustaz yang doanya itu lama, padahal list doa kita sudah habis. Terus doa apa lagi? Istighfar. Ya. Itu keterangan sebagian para ulama menyatakan demikian. Atau paling tidak, karena memang amalan istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Memang diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar. Disebutkan dalam hadis yang sahih atau banyak riwayat, bahkan disebutkan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah sabda Rasul alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai para hamba-Ku, dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian seringkali melakukan perbuatan dosa, seringkali berbuat salah, bil-laili wan-nahar, baik di malam hari ataupun di siang hari. "Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a," kata Allah, "dan sesungguhnya Aku adalah Zat yang Maha mengampuni segala dosa, bahkan dosa syirik sekalipun." Dosa terbesar apa? Dosa syirik. Dosa syirik ketika ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Itu dosa terbesar, apalagi dosa-dosa di bawahnya. "Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a," dan aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan. "Fastaghfiruni aghfir lakum," maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya Aku akan berikan ampunan tersebut. Dalam riwayat yang lain sama merupakan hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya," ya, dalam riwayat tersebut, maka fayaqul, "May yad'uni fa astajib lahu, wa may yas'aluni fa u'tiyah, wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka Aku pasti akan ijabah. Ini ketika di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian menyatakan, "May yad'uni fa astajib lah," barang siapa yang berdoa kepadaku, maka pasti Aku akan ijabah doanya.
May yas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan berikan. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuninya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih yang menyatakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya amalan istighfar ini juga akan mendekatkan seorang hamba kepada surganya Allah di akhirat kelak. Karena memang merupakan ciri khas daripada para anbiya. Ciri khas para nabi dan rasul dan juga orang-orang saleh terdahulu adalah memperbanyak istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa atau kesalahan yang pernah diperbuatnya. Disebutkan dalam banyak sekali ayat sebagaimana tadi kita singgung, wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka orang-orang saleh, para anbiya war rusul was salihin, mereka itu seringkali di waktu-waktu sahur beristighfar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, pasti Allah akan mengampuni. Istighfar juga di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita sering mendengar ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa tadi apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang mereka itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga di akhirat kelak, idza fa'alu fahishah, ketika mereka berbuat dosa, dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah, fastaghfir, dan langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, amalan ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat ditekankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita sebagai hamba Allah tabaraka wa taala. Juga merupakan ciri khas daripada para anbiya dan rasul dan juga orang-orang saleh terdahulu, demikian juga dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu diketahui terlebih dahulu makna daripada istighfar itu, kalau secara definisi ya, secara istilah dalam bahasa itu istighfar diambil dari kata istaghfara yastaghfir, yang artinya adalah meminta maghfirah. Meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu asal katanya adalah dari kata mighfar. Dari kata mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar itu adalah sebuah helm ya, yang digunakan oleh pasukan tempur di zaman dulu, yang memiliki dua fungsi. Mighfar itu adalah helm, istilah bagi helm yang digunakan untuk pasukan perang di medan tempur, yang memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menutup kepalanya agar supaya tidak terlihat. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk melindungi kepalanya, bukan cuma menutup. Kan kadang kita ada prajurit di sini, masya Allah, barakallahu fik. Prajurit paling tahu. Kadang kita perlu dalam merenya ini, dan saya juga bukan prajurit. Kadang kita perlu, kadang prajurit ya bukan kita. Kadang prajurit perlu untuk menutup apa wajahnya, begitu tidak pak? Ya. Kadang perlu susu lumputan teh, ya tidak? Perlu bagi mereka untuk berkamuflase. Tujuannya apa? Biar gak diketahui. Kadang perlu untuk tidak dikenali wajahnya, ditutupi. Ini salah satu fungsi daripada mighfar tadi, penutup helm tadi. Dan tentu saja helm tersebut bukan cuman hiasan, bukan cuman dari sisi estetikanya saja, tapi harus berfungsi. Di antara fungsi utamanya apa? Melindungi kepala. Begitu tidak? Begitu. Helm secara umum juga fungsinya sama, untuk melindungi kepala. Dan mighfar diambil dari kata tersebut. Oleh karenanya ketika kita meminta ampun kepada Allah, kita meminta maghfirah.
sama fungsinya dengan helm yang tadi kita sebutkan. Ketika kita minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita juga meminta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ditutupi kesalahan-kesalahan kita tersebut. Ditutupi aib-aib kita dari siapa? Dari orang sekitar atau dari siapapun, di dunia ataupun di akhirat. Ada kondisi ketika kita di akhirat dibukakan kesalahan-kesalahan kita meskipun tidak diazab. Ada kondisinya, mungkin nanti dibahas di kesempatan lain. Ada kondisi aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita ditutup. Sekarang kalau setiap kita, aib kita diketahui oleh orang di sekitar kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Hah? Nggak ada yang mau dekat-dekat sama kita, begitu tidak? Busuknya, na'udzubillah. Misal ini mah, tahu bagaimana hati kita, misalnya keburukan hati kita seperti apa, nggak ada yang mau dekat-dekat sama kita. Tahu bagaimana kita kalau misalnya lagi sendirian, nggak ada yang mau sama kita, nggak mau dekat-dekat. Mungkin pasangan kita pun menjauh, bisa jadi. Maka kita meminta ampun kepada Subhanahu wa taala, di antara fungsinya adalah supaya apa? Ditutupi aib-aib atau kesalahan-kesalahan tersebut. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah tadi apa? Melindungi. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dampak buruk yang berasal dari kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Di dunia ataupun di akhirat. Apakah ada dampak buruk kemaksiatan di dunia? Ada tidak? Ada. Tentu saja ada. Banyak dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah apa? Galau, risau, perasaan teparuguh, gundah gulana, malas. Di antaranya ada. Ini salah satu siksaan yang paling buruk dari dampak sebuah kemaksiatan adalah apa? Malas untuk beribadah. Ini dampak buruk dari kemaksiatan. Apa yang membuat seseorang berat untuk sholat sunnah misalnya? Kemaksiatan. Apa yang membuat orang untuk membuka mushaf kemudian bertilawah? Kemaksiatan, dosa. Apa yang membuat seseorang tidak khusyuk di dalam sholatnya? Kemaksiatan yang pernah dilakukan. Berdampak. Kemaksiatan, dosa, perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba memiliki dampak luar biasa terhadap jiwanya. Bayangkan kalau dosa-dosa tersebut tidak ditobati. Bayangkan kalau dosa-dosa tersebut tidak dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah malas itu. Bukan malas lagi ketika kita ibadah, tapi enggak betah. Salat pengen buru-buru selesai pengennya. Tilawah baru dua baris. Aduh, udah capek, ngantuk, tunduh. Gampang sekali terdistraknya. Apalagi tilawahnya via apa? Via gadget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ding-dong. Ada notification. Ada notif masuk. Apa yang dilakukan? Buka dulu notifnya. Padahal grup tepuguh eta teh meureunnya. Gampang terdistrak. Tapi kalau hatinya tidak cenderung kepada atau tidak merasa keberatan, maka notif apapun, sepenting apapun, kita lagi di masjid, kita lagi berusaha untuk bertilawah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, notifnya di slide dulu. Saya lagi bertilawah. Itu kualitas hati orang yang memang dia bersih. Ya. Maka hati-hati dengan dampak dari dosa. Salah satu dampak terbesar dari melakukan sebuah kemaksiatan adalah dibuat malas hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka di antara fungsi dari meminta ampunan, meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kemaksiatan yang dilakukan selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala juga agar supaya tidak berdampak buruk bagi diri kita. Baik di dunia ataupun di akhirat. Dampak dunia tadi seperti malas, gundah gulana, risau dan seterusnya. Dampak akhirat apa? Diazab tentu saja atas kesalahan dosa tersebut.
Ya. Maka maghfirah atau ketika kita beristighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung kita meminta dua hal. Yang pertama adalah agar supaya ditutupi kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan, kemudian ditutupi teh bukan biar supaya enggak ketahuan kemudian melakukan lagi, ya. Kan kita teh minta ampun, ya. Jangan disalahpahami. Ditutupi agar supaya tidak diketahui sehingga menyebar aib tersebut. Kemudian yang kedua adalah agar supaya dosa kita tersebut tidak memiliki dampak buruk kepada diri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selain dari apa yang tadi disampaikan, tentu saja perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya istighfar tidak hanya memiliki keutamaan yang telah kita sebutkan tadi saja. Dampaknya tidak hanya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sungguh amalan yang agung tersebut memiliki banyak sekali keutamaan. Memiliki banyak sekali faedah bagi setiap kita atau setiap orang yang memang mengucapkannya dengan hati yang tulus. Maka inilah yang menjadi pengajian kita, agar supaya menjadi renungan bagi kita semua, memotivasi kita semua agar supaya kita bisa lebih memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah daripada amalan istighfar yang pertama adalah, sesungguhnya amalan istighfar merupakan solusi dari banyak permasalahan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya dari Ibnu Subayh rahimahullahu ta'ala di zaman tabi'in, sebuah kisahnya. Ibnu Subayh rahimahullah, beliau berkata, ada seorang yang mengadu tentang musim paceklik. Paceklik itu apa? Kemarau, ya. Musim kekeringan. Mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengadu tentang, atau orang tersebut mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengadu tentang musim paceklik di daerahnya. Maka Imam menyatakan, Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan, istaghfirillah, istighfarlah ente, istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pulang, dikasih cuma satu solusi saja. Ada lagi orang lain yang mengaku bahwa dirinya dilanda kemiskinan, sudah hidup bertahun-tahun, selalu miskin, mengadu kepada imam, mengeluh ini dan seterusnya. Kata sang imam, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Ada orang lain lagi yang mengeluh, bukan mengeluh, tapi orang ini dia minta didoakan agar supaya dia dikaruniakan keturunan. Karena dia sudah menikah, berumah tangga bertahun-tahun, ternyata belum pula dikaruniai seorang anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang imam pun menjawab, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Suwayh rahimahullahu taala yang melihat pemandangan tersebut, beliau bertanya kepada sang imam, "Wahai imam, tadi orang-orang berdatangan kepada engkau mengadukan permasalahan yang berbeda-beda. Engkau hanya memberikan satu solusi saja. Bagaimana maksudnya?" Maka sang imam menyatakan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyatakan, "Ma qultu min 'indi syai'a." Aku enggak ngada-ngada. Ini kalimat yang aku sampaikan, aku berikan solusi tersebut bukan dari diriku sendiri. "Fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul," fa qara'a fi surati Nuh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Nuh ketika mengabadikan kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara."
Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah kalian ampun kepada Tuhan kalian Allah. Sesungguhnya ia adalah zat yang maha pengampun. Jika kalian meminta ampun, yursilis sama'a alaikum midrara, maka ia akan menurunkan hujan lebat yang membawa keberkahan bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan juga akan memperbanyak bagi kalian rizki dan juga anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan menjadikan kebun-kebun kalian lebat dan dijauhkan dari kekeringan atau mengalirkan kepada kalian sungai-sungai. Maka sang imam, ya, beliau memberikan solusi tersebut bukan dari otaknya sendiri, bukan ia dari hasil pemikirannya sendiri, tapi beliau berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh tersebut. Itulah kenapa dikutip oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Nuh tersebut. Maka ikhwah sekalian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ayat ini atau kisah tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa selain pengampunan dosa, ternyata amalan agung berupa istighfar, meminta ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan ini juga dapat menjadi sebab diberikannya keturunan. Juga dilimpahkannya harta ataupun rizki kepada seorang hamba, menurunkan hujan lebat yang membawa keberkahan, bukan musibah. Dan juga diantara manfaat daripada amalan istighfar tersebut, sesuai dengan yang dikeluhkan oleh orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri tadi, adalah menjauhkan ladang dari kekeringan atau mengalirkan sungai-sungai di perkebunan. Subhanallah, ya. Ini diantara manfaat daripada amalan istighfar tersebut, memberikan solusi kepada banyak permasalahan. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar juga adalah bahwa amalan istighfar merupakan di antara sebab seseorang mendapatkan kenikmatan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang surat Hud ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Niscaya dengan istighfar tersebut, pasti Allah akan memberikan nikmat yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Di sini ada kalimat tadi, nikmat yang baik. Emang ada nikmat yang buruk? Ada tidak? Kenikmatan yang buruk itu ada enggak sebenarnya? Ada enggak kira-kira? Nikmat yang buruk ada enggak? Punten, merokok. Bagi perokok nikmat tidak? Nikmat tidak? Menikmati unggal pagi, ya, sore, unggal ngopi dan seterusnya. Tapi baik tidak? Perokok pun enggak memungkiri bahwa itu tidak baik, begitu tidak? Atau punten, berzina. Punten, nas'alullah assalamata wal afiyah. Bagi pelakunya nikmat tidak? Tapi baik tidak? Tidak baik. Jadi yang dimaksud yumatti'akum mata'an hasanah, itu adalah kenikmatan yang membawa kebaikan. Nikmat yang memang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikmati hasil korupsi, ada sisi kenikmatannya tidak? Ada. Tapi baik tidak? Dampaknya buruk itu. Nikmatnya awal-awal, lihat belakangnya nanti. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang terbiasa korupsi. Jadi maksudnya adalah yumatti'kum mata'an hasanan, ketika kenikmatan yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ia merupakan dampak daripada amalan istighfar,
maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kenikmatan yang ia dapatkan adalah berupa nikmat yang baik. Hal ini disebutkan juga dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, menukil perkataan Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bahwa hal ini juga terjadi ketika diiringi dengan amal saleh secara umum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat yang baik kepada orang yang terbiasa melakukan amal saleh, secara khusus adalah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan ayat dari surat An-Nahl ayat ke-97. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang melakukan suatu amal salih, min dhakarin au untha, baik ia laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka ia akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kehidupan yang baik. Artinya, kehidupannya akan diliputi dengan nikmat-nikmat yang baik diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poin kedua atau di antara faedah dari amalan istighfar adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan yang membawa kebaikan bagi yang melakukan amalan istighfar tersebut. Kemudian di antara faedah lain daripada amalan istighfar adalah sesungguhnya amalan istighfar adalah juga di antara hal yang menyebabkan seseorang diberikan kekuatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan tersebut adalah kekuatan baik secara lahir ataupun secara batin, baik secara zahir ataupun secara batin, baik secara fisik ataupun secara mental. Hal ini juga dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir ketika menerangkan surat Hud, firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat ke-52. Dalam surat Hud Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ini juga mengabadikan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya yang saat itu sedang dilanda musim paceklik sebetulnya. Ya, kalau lihat dari historinya, dari kisah Nabi Hud tersebut adalah sempat kaum 'Ad ini ya dilanda musim paceklik. Ya, dilanda musim kemarau, bahkan diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala saking membangkangnya kaum 'Ad tersebut, Allah menghukum dengan menahan air hujan. Allah sengaja menahan air hujan supaya tidak turun untuk menghukum kaum 'Ad tersebut karena kesombongannya, karena pembangkangannya terhadap Nabi Hud. Maka Nabi Hud menyatakan, berdakwah kepada mereka, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Nabi Hud menyatakan, "Wahai kaumku, saat ini sedang musim paceklik, sedang kemarau, sedang kekeringan kalian. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mintalah kalian ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Ini terulang ya. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan istighfar tersebut, maka Allah akan turunkan hujan lebat yang disertai dengan keberkahan. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Ya, karena diriwayatkan ya, selain kaum 'Ad ini adalah ahlu zira'ah wal basatin, ya, para petani, ya, para petani, namun juga mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kekuatan secara fisik. Kaum 'Ad ini ya, memiliki kekuatan secara fisik, fisiknya besar, kemudian punya kekuatan. Makanya dikatakan di dalam banyak ayat ya, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah." Kata Allah. Ya, apa? "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Dikatakan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberikan wahyu kepada seseorang atau memberikan kekuasaan kepada seseorang, yaitu Nabi Hud, sebelum Nabi Nuh ya, atau setelah Nabi Nuh, afwan, setelah Nabi Nuh yaitu Nabi Hud ya, "Wa zadakum fil khalqi bastah,"
dan juga yang telah memberikan kepada kalian atau kepada kaum Hud tersebut fil khalqi, dalam tubuh-tubuh mereka bastoh, kekuatan. Makanya kaum Ad juga, kaum Nabi Hud juga, mereka apa? Berbangga dengan apa? Kekuatan yang mereka miliki. Mereka menyadari tubuh mereka itu kuat daripada kaum-kaum yang lain. Ya, jadi bukan hanya kaum tersebut saja yang diberi kekuatan, maksudnya hanya kaum Ad tersebut saja. Adapun kaum-kaum yang lain, kabilah-kabilah lain atau suku-suku lain, tidak diberikan kekuatan sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Hud atau kepada kaum Ad ini. Oleh karenanya dalam sebuah ayat dikatakan apa? Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka mengikrarkan diri dengan kesombongannya. Fa'amma 'ad, dan kaum 'ad, yaitu kaum Nabi Hud, fastakbaru fil ard, mereka itu berbangga diri, sombong, menyombongkan diri di atas muka bumi. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, mereka menyatakan apa? Sampai berkata, siapa orang-orang yang lebih kuat daripada kami? Subhanallah. Karena memang Allah berikan kepada mereka. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Maka Allah bantah di lanjutan ayatnya, tidakkah mereka mengetahui zat yang menciptakan mereka adalah zat yang maha kuat, lebih kuat daripada segalanya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Hud ini, subhanallah, coba diperhatikan bagaimana trik berdakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya tersebut. Jadi mengatakan apa? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalian istighfar kepada Allah, taubat kepadanya, niscaya Allah akan turunkan hujan dan tambah kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki. Diiming-imingi. Ente-ente nih, kalau tobat, istighfar, ikut agama yang disampaikan, menjauhi apa yang dilarang, Allah akan tambahkan kekuatan yang ente-ente banggakan itu. Ini salah satu apa? Metode berdakwah, teknik berdakwah ya. Kadang perlu seperti itu. Sampai diriwayatkan, kalau antum tahu kisah Nabi Hud, luar biasa ya. Kaum Ad ini ketika mereka misalnya sakit hati atau ingin menyerang sebuah kaum, cukup satu orang saja diantar, binasa itu satu kaum. Subhanallah. Sampai diriwayatkan apa? Ambil satu batu besar aja satu orang, kemudian lemparkan kepada kaum tersebut, semuanya selesai. Masya Allah. Ini saking kuatnya kaum Ad ini ya. Ala kulli hal, ikhwas sekalian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maksudnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan amalan istighfar ini, maka di antara faedahnya adalah amalan istighfar bisa memberikan atau menumbuhkan kekuatan bagi kita semua, baik dari sisi fisik, baik dari segi fisik ataupun secara mental. Oleh karenanya kita seringkali menjumpai atau menghadapi kondisi yang kita ini merasa tidak berdaya, kita ini merasa lemah, kita ini merasa sudah melakukan segala sesuatu tapi tidak berhasil. Maka di antara solusi yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya ia kemudian mendapatkan kekuatan baik secara fisik ataupun secara mental, apa? Memperbanyak istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat dari ahli tafsir, waqila wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa 'izzatan wa 'izzatin ila 'izzatikum wa malan ila malikum wa rizqan ila rizqikum. Tidak hanya dilipat gandakan dari sisi kekuatan katanya, bahkan wa 'izzatan ila 'izzatikum, bahkan juga dari kehormatan ya. Kehormatan orang yang misalnya direndahkan oleh orang lain, maka perbanyak istighfar di antara solusinya. Wa malan ila malikum, dan juga ketika dia memiliki sedikit harta misalnya, rizkinya seret, ini tadi kita sudah bahas, wa rizqan ila rizqikum, dan juga akan mendatangkan rizki bagi orang yang berusaha untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah lain dari amalan istighfar ini adalah bahwa sungguhnya amalan yang agung ini adalah di antara sebab seorang meraih kebahagiaan di akhirat kelak.
Subhanallah. Ini adalah hakikat kebahagiaan. Kebenaran kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita berbahagia di akhirat. Kalau di dunia itu biasanya apa? Sementara saja. Di akhirat berbeda. Cuman dua pilihan. Cuman dua kondisi, tidak ada yang ketiga. Dia berbahagia ataukah sengsara. Antara dua tersebut. Enggak ada salah satunya. Maka barang siapa seorang yang ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, hendaknya ia memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, diriwayatkan Imam At-Tabrani. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar." Barang siapa yang ia ingin berbahagia ketika melihat catatan amalannya di akhirat, falyukthir fiha minal istighfar, maka hendaknya ia berusaha untuk memperbanyak istighfar. Jadi bukan cuman sesekali saja istighfar teh, bukan hanya ketika marah saja ya. Astaghfirullahaladzim, hal adim deh ya, hal azim pakai dha ya. Bukan cuma ketika marah saja, tapi ketika ada waktu luang, perbanyak istighfar. Jadi konteksnya tadi, falyukthir, hendaknya ia memperbanyak, bukan sesekali saja, tapi memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Majah, riwayat yang lain hampir senada maknanya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seorang yang di akhirat kelak yang ketika ia melihat catatan amalannya, dia melakukan banyak istighfar ketika hidup di dunianya. Ya. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba ketika di akhirat kelak, ketika ia melihat catatan amalan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin ia berbahagia ketika melihat catatan amalannya, hendaknya ia memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara faedah lain dari amalan istighfar adalah bahwa sesungguhnya amalan istighfar akan memudahkan urusan seorang hamba. Di samping itu juga akan melapangkan dada seorang yang sempit. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau pernah menyatakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Diriwayatkan dari Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang melazimkan istighfar. Nah, sekali lagi ini bukan sesekali ya. Kalau luzum atau melazimkan itu berarti sering. Merutinkan, nah, bahasanya mungkin merutinkan ya, bukan sesekali saja, memperbanyak bisa juga. Man lazimal istighfar, barang siapa yang ia terbiasa istighfar, memperbanyak istighfar, rutin beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya yang sempit. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah juga dengan istighfarnya tersebut akan memberikan solusi pada permasalahannya. Bahkan lebih daripada itu, warazaqahu min haitsu la yahtasib, ini berulang-ulang ya, warazaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan dengan amalan istighfar tersebut Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Subhanallah. Ini amalan istighfar ini diantara kunci pembuka rizki ya. Dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan banyak sekali apa menyebutkan tentang rizki dari amalan istighfar ini. Maka istighfar tadi tidak hanya sekadar mengampunkan dosa seorang hamba, tidak hanya bisa memberikan tambahan kekuatan bagi seorang hamba,
tapi juga bisa melapangkan dada yang sempit. Tadi kita sudah singgung. Di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar adalah melapangkan dada yang sempit. Siapa yang merasakan gundah gulana, merasa bahwa dunia ini sempit, merasa tidak berdaya. Kadang kita ini berada dalam kondisi asa tepararuguh weh. Begitu tidak? Apalagi laki-laki ya, laki-laki tidak bercerita katanya biasanya. Rungsing weh pokoknya mah, cerita mah enggak. Perbanyak istighfar. Bisa jadi salah satu sebab rarungsing tadi, tepararuguh tadi apa? Banyaknya dosa. Salah satu yang bisa dilakukan untuk menggugurkan dosa, untuk mengikis dosa-dosa atau kesalahan, beban-beban dosa tersebut adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja. Ini juga kadang kita apa? Menghadapi situasi yang buntu, enggak punya solusi, enggak punya apa? Penyelesaian dalam menyelesaikan suatu permasalahan, coba istighfar. Astagfirullah. Ini kayaknya gara-gara dosa ini. Astagfirullah, astagfirullah. Rutin kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika dia meniatkan dengan ikhlas, maka insyaallah Allah akan berikan solusi kepada permasalahannya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Satu lagi ya, satu lagi amalan atau faedah daripada amalan istighfar adalah bahwa sungguhnya amalan istighfar bisa mendatangkan rahmat dan juga menjauhkan diri dari malapetaka, dari azab yang menyeluruh. Ini dua langsung ya, terakhir. Amalan istighfar di antara faedahnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Akan mendatangkan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu banyak kebaikan yang Allah berikan. Diberikan kasih sayang, diberikan kelembutan, diberikan kehidupan yang baik, segala macam kebaikan. Maka ini adalah bentuk kasih sayang, bentuk rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut di antara penyebab datangnya hal tersebut adalah ia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml ayat 46 tadi katakan Allah berfirman, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Kenapa kalian tidak meminta ampun kepada Allah agar supaya Allah berikan rahmat untuk kalian. Juga di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar juga adalah menjauhkan dari malapetaka atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam banyak ulama tafsir dalam kitabnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab suatu kaum selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah kaum tersebut. Allah tidak akan turunkan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kaum tersebut selama mereka beristighfar. Selama mereka memperbanyak istighfar, selama mereka merutinkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita khawatir, misalnya ada beberapa waktu lalu ada apa bencana, bukan apa pandemi, di antara cara menangkalnya perbanyak istighfar. Misalnya ada gempa bumi, nasallallahu salamata wal afiyah. Ada apalagi tsunami atau apapun bencana alam, malapetaka yang kita sangat khawatir hal tersebut akan menimpa kita, perbanyak amalan istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi kita sudah sebutkan, di antaranya adalah surat Al-Anfal ayat ke-33. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Masih banyak sekali ayat-ayat ataupun faedah-faedah yang dimiliki oleh amalan agung bernama istighfar ini. Namun saya rasa apa yang telah disampaikan dari 6 atau 7 poin yang tadi kita sebutkan dari faedah-faedah amalan istighfar, maka bisa kita lihat betapa beruntungnya seseorang yang senantiasa melazimkan istighfar. Maka ini jadi renungan bersama bagi kita semua. Tidak hanya saya mengingatkan antum semua, tapi saya juga secara pribadi juga menjadi introspeksi kepada diri saya sendiri untuk berusaha memperbanyak amalan istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya apa yang juga dilakukan oleh Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita sering mengaku bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana klaim kebanyakan orang, maka di antara Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah apa? Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, atau riwayat Bukhari, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wallahi, Nabi alaihi salatu wassalam sampai bersumpah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku bersumpah demi Allah, demi Allah, riwayatnya begini, ayyuhan nas wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Wahai segenap manusia, aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, beristighfar, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain dikatakan sampai 100 kali, 100 marrah. Subhanallah. 70 kali sampai 100 kali dalam sehari. Kita pernah ngitung gak istighfar itu berapa kali? 50 aja udah hebat ya. 20 setelah sholat itu kita istighfar berapa kali? Hah? 3 kali. 3 kali teh kali 5 berarti berapa? 15. 20 kali aja udah jago sih gana ya orang. Atau 30 kali, weh, udah jago. Nabi berapa kali tadi? 70 kali. Sekarang saya mau tanya, gak usah dijawab ya. Kita ini istighfar, benar-benar minta ampun, astagfirullah, dihayati, direnungkan, diresapi, ataukah astagfirullah. Yang mana? Seolah hanya aktivitas biasa saja, lewat begitu, tanpa ada penghayatan. Itu mah udah otomatis, weh, ketika Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Benar atau betul? Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam, kita tahu kualitas ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita membayangkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari. Bukan 15 kali kayak kita barijeng tadi apa? Istighfar nanti aktivitas seperti biasa, tidak ada lenyepan, tidak ada apa? Tidak ada penghayatan teh. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam 70 sampai 100 kali dalam sehari. Sekarang coba kita lihat, siapa Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang keimanannya paling sempurna. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang ibadahnya paling giat, yang paling khusyuk. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang sudah dijanjikan ampunan dan dijanjikan surga. Harusnya kita malu ini. Masih beristighfar 70 sampai 100 kali. Apa kabar dengan kita? Siapa kita? Keimanan dan ketakwaannya enggak seberapa. Enggak punya jaminan apa-apa kita.
Enggak punya jaminan ampunan, enggak punya jaminan surga apalagi, enggak punya. Masih malas untuk beristighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Harusnya malu. Bukan cuma antum, saya juga harusnya malu. Sampai malu saya nyebutnya juga. Nabi alaihi salatu wasallam istighfar 70 sampai 100 kali. Itulah kenapa harusnya kita berusaha untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya. Nabi itu sudah dapat jaminan ampunan, jaminan surga. Kita kira-kira sudah diampuni belum? Sudah dapat jaminan ampunan belum? Enggak ada sama sekali. Apalagi jaminan surga. Harusnya kita lebih dari 70 atau lebih dari 100 kali. Minimal memperbanyak, berusaha memperbanyak. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekali terakhir, poin terakhir. Di antara hal yang juga perlu dan sangat penting untuk diperhatikan bagi kita semua ketika beristighfar adalah berusaha untuk menghadirkan hati. Ini poin yang tadi kita sudah singgung. Ini poin di antara poin yang seringkali terlalaikan, tersingkirkan, terpinggirkan, yaitu menghadirkan hati. Ketika kita berzikir, ketika kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berdoa secara umum, maka perlu menghadirkan hati. Kita betul-betul meminta ampun kepada Allah. Maka ini koreksian untuk setiap kita. Selesai salam apa? Bukan hanya sekedar mulut saja yang berjalan, tapi pikiran dan hati juga nyambung. Lisan, pikiran, hati nyambung. Astaghfirullah. Lenyepan artinya apa? Tadaburi. Berusaha untuk menghayati apa yang kita ucapkan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, aku meminta ampun kepada Engkau, Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Agung. Bertobat dari segala dosa, pakai bahasa apapun. Tidak harus bahasa Arab, tidak harus. Tapi kalau yang terbaik tentu saja adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di antara lafaz istighfar terbaik adalah Sayyidul Istighfar. Ya, di situ ada pengakuan terhadap dosa. Di situ ada pengakuan terhadap nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Sayyidul Istighfar, ya. Maka kalau bisa dihafal, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka dan seterusnya. Ya, ini ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala terdahulu, kemudian pengakuan bahwa kita merupakan hamba yang lemah, hamba yang dilumuri dengan dosa yang banyak. Pengakuan bahwa setiap nikmat yang didapatkan adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini di antara lafaz istighfar yang paling afdal. Maka di antara poin yang perlu kita sadari dan perlu kita jadikan renungan adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, memperbanyak bukan sesekali. Dan ingat, ketika kita meminta ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk menghadirkan hati kita. Berusahalah untuk mentadabburi, menghayati apa yang kita ucapkan dari zikir-zikir tersebut. Niscaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang agung tersebut melimpahkan kepada kita faedah atau manfaat-manfaat yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang agung bernama istighfar ini. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjaga amalan-amalan kita semua, diberikan keistiqomahan di atas ketaatan dan dijadikan termasuk orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan maghfirah atau ampunannya kepada kita semua, menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang pernah diperbuat, menutup seluruh aib-aib kita baik di dunia ataupun sampai ke akhirat, kemudian mengumpulkan kita semua tanpa terkecuali di dalam surganya di akhirat kelak. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, difahami dengan baik, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ada tanya jawab? Barangkali ada pertanyaan.

0: istighfarnya diterima? Dan apakah istighfar itu bisa merubah takdir seseorang? Ada dua pertanyaan berarti ya. Apakah istighfar bisa merubah takdir seseorang? Apakah istighfar atau apakah diterima istighfar seseorang yang setiap hari melakukan dosa? Baik. Apakah istighfar bisa merubah takdir seseorang? Allahu a'lam, ya. Yang jelas doa yang bisa merubah takdir seseorang, ya. Tapi ini pun adalah takdir yang yaumi ataupun sanawi, bukan takdir azali. Pernah dengar enggak itu? Pernah ya. Ini takdir itu ada yang sudah azali, ada yang di Lauhul Mahfuz. Ini tidak bisa diotak-atik. Tapi siapa yang mengetahui takdir kita? Ya, siapa yang mengetahui takdir kita? Yang jelas doa di antara yang bisa merubah takdir, tapi ini ada beberapa catatan. Maksudnya di antara merubah takdir itu adalah merubah kondisi kita. Ini maksud di antara maksud doa merubah takdir itu merubah kondisi kita. Ya bisa. Contohnya misalnya adalah yang kesusahan dari sisi ekonomi, ya. Dia sangka takdirnya itu adalah kemiskinan terus, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah nasibnya, diberikan rizki, kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takdirnya berubah. Inilah takdir yang berubah, bukan takdir dari sononya tadi, ya. Karena kita tidak tahu perubahan atau takdir kita seperti apa. Padahal ternyata apa? Takdirnya memang miskin dulu, kemudian diberikan keluangan harta. Baik. Yang pertama, yang kedua, jika seorang melakukan dosa setiap hari, terus beristighfar, apakah istighfarnya diterima? Baik, perlu ini diketahui ya, difahami. Yang pertama, istighfar selama dia niat ikhlas maka pasti Allah terima. Pasti Allah terima. Nah, ini biasanya pertanyaan ini adalah kepada kalau ada orang itu semacam dalam tanda kutip iseng. Apa-apa weh, berbuat dosa nanti tinggal istighfar paling diampuni. Begitu tidak?
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal ada

0: Bahwasanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Umal jamaah, apa jamaah itu?" "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang Muslim. Masih Muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpama Al-Maturidiyah. Seperti macam-macam. Ada. Lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih Muslim. Tidak murtad. Tidak keluar dari Islam. Tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan. Bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'u lah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu, nggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعيده من عذاب النار وعذاب القبر. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama. Doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sohih ini, sohih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au laylatal jum'ah waqahu allahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim, 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, gede. Kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, baki teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia, di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku. Hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat. Wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil
3: bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh, Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini anak amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya harus untung nih modal biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos. Kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu.

0: Saat itu juga beliau berkata, "Ya Allah, aku ingin maaf-Mu, maka aku maafkan detik ini mistah karena Engkau ya Allah." Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunan-Mu ya Allah. Aku maafkan supaya aku dapat maaf-Mu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa, Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Ah, walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bidzatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita.

0: dari bait syahadat, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
1: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
6: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada 5. Ya, diantaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Diantaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan diantara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi Tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang membalikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai taghut-taghut di antara taghut-taghut yang ada.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Tsalatsah. Kita sudah selesai membahas tentang rukun iman yang 6, terakhir iman kepada takdir bersama buahnya, bersama efek positif dari beriman kepada takdir secara benar. Dengan selesainya pembahasan iman kepada takdir, selesai pulalah pembahasan tentang rukun iman yang 6. Sebab takdir ini rukun iman yang terakhir yang kita bahas. Dengan selesainya pembahasan rukun iman, selesailah pembahasan hal kedua, landasan pokok kedua di antara 3 landasan pokok yang kita sedang bahas. Landasan pokok yang pertama adalah mengenal Allah, sudah. Kedua, mengenal agama. Nah, agama ini kan ada tingkatan. Ada 3 tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Islam sudah kita bahas dengan rukun-rukunnya dan penjelasannya. Iman juga sudah kita bahas maknanya dan juga rukunnya serta rinciannya. Sekarang kita tinggal membahas tingkatan agama yang 3. Dan ini yang tertinggi. Pertama, tingkatan yang awal lah Islam. Kedua, yang lebih tinggi adalah iman. Ketiga, yang paling tinggi di antara tingkatan agama adalah ihsan. Islam ini hanya punya 1 rukun. Kalau Islam ada 5, kalau iman ada 6 rukunnya, ihsan hanya 1. Apakah itu? Yaitu seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarak, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dialah yang melihatmu. Itu rukun ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, dan bila kita tidak melihatnya, dia yang melihatmu, dia yang melihat kita. Artinya Allah selalu memperhatikan kita, melihat kita, menyaksikan kita, menatap, mengetahui. Allah itu ilmunya selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Pengawasannya selalu melekat di dalam seluruh perilaku kita setiap detiknya, tanpa lalai sedikit pun. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 128 Allah menyatakan, Inna Allaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum yuhsinun. Sungguhnya Allah akan bersama-sama orang yang bertakwa dan bersama-sama orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai ayat 220 Allah menyatakan, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Kata Allah, bertawakallah engkau kepada Allah yang aziz dan rahim, yang selalu melihatmu ketika kamu berdiri dan ketika kamu membolak-balikan badanmu di kalangan orang-orang yang sujud. Allah selalu melihat. Juga dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 61 Allah menyatakan, "Wa ma takunu fi sya'an wa ma tatslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhada id tufiduna fi." Tidaklah

ihsan kepada sesama manusia. Dan ihsan ketika beribadah kepada Allah. Ihsan kepada Allah. Makna ihsan adalah lawan dari isaah. Kalau ihsan berbuat kebaikan, isaah berbuat keburukan. Ihsan maknanya ayabdulal insanul ma'ruf wa yakifa al-adha. Ihsan itu adalah seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain dan menahan diri dari menyakiti atau mengganggu orang lain. Tidak mengganggu itu ihsan. Tidak menyakiti, tidak memberikan madarat dan kerugian itu ihsan. Apalagi memberikan kebaikan dengan apapun kepada sesama manusia. Itu ihsan, baik melakukan atau memberikan kebaikan itu dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan ilmunya, dengan badannya, bahkan dengan ekspresinya. Ekspresinya ramah, senyum, menyenangkan orang yang melihat. Itu ihsan. Adapun ihsan kepada sesama manusia dengan harta adalah dengan cara berinfak, bersedekah, menunaikan zakat, dan inilah sebaik-baik ihsan dengan harta. Menunaikan zakat, karena zakat ini salah satu di antara rukun Islam. Fondasi yang agung dari bangunan Islam. Tidaklah sempurna bangunan Islam pada diri seseorang kecuali dengan zakat. Dan inilah infak yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu di bawah zakat adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Memberi santunan nafkah kepada orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, mungkin ibunya, mungkin bapaknya, mungkin saudaranya, termasuk juga pembantunya atau kerabat-kerabat dekatnya, keponakannya, kakak adiknya, keponakannya, uaknya, bibinya, dan seterusnya, itu lebih utama. Lalu bersedekah kepada fuqara dan masakin. Lalu bersedekah kepada para tulabul ilm. Mereka tidak punya waktu untuk mencari harta karena seluruh waktu dan tenaganya habis untuk mencari ilmu. Maka infak untuk mereka. Kalau sekarang ini tuh menjadi orang tua asuh dari santri, ya orang tuanya ingin menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren, tapi nggak mampu untuk memberikan tunjangan finansial. Kalau untuk jajannya nggak seberapa dan tidak harus, tidak jajan juga tidak akan apa-apa dan dikasih makan. Tapi untuk uang pangkal, untuk bulanannya, SPP-nya, nah itu mau tidak mau harus. Orang tuanya enggak mampu. Lalu ada orang kaya merogoh sakunya tiap bulan menyantuni itu. Itu jariah itu pahalanya itu. Nanti ilmu dan amal yang dilakukan oleh anak ini ngalir juga ke orang yang menjadi orang tua asuhnya yang membiayainya. Apalagi anak itu kelak sudah menjadi ustaz, da'i, mubaligh, ulama, hafidh Quran. Oh, setiap baca Quran yang membiayainya dapat pahala. Setiap kali dia dakwah ngajar yang membiayainya dapat pahala. Tuh gitu tuh. Nanti dia memiliki lagi murid-murid. Terus orangnya, si anaknya sudah mati, murid-muridnya masih hidup. Si orang yang membiayai awal tadi tetap dapat pahala. Itulah berbuat ihsan dengan harta. Menyantuni mereka.

0: Adapun berbuat ihsan dengan kedudukan, jabatan, ataupun pangkat, ataupun kekuasaan. Manusia kan berbeda-beda level kekuasaannya. Ada yang level RT, level RW, level desa atau kelurahan, camat, kecamatan, kabupaten, atau kota, atau provinsi, atau departemen. Yang dipimpin oleh seorang menteri, apalagi negara yang dipimpin oleh presiden. Mereka memiliki kedudukan, kekuasaan, pangkat, dan wewenang, lalu berbuat kebaikan kepada manusia dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya. Dimudahkan urusan orang yang menjadi haknya untuk dia urus. Siapa yang memudahkan urusan manusia, Allah akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Sebaliknya, siapa orang yang mempersulit urusan orang, Allah akan persulit urusan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka tanamkan prinsip, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Karena dengan mempermudah urusan orang, Allah akan permudah urusan kita dunia sampai akhirat. Jangan sampai terbalik prinsipnya tuh. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Hanya untuk memberikan kesulitan ke orang atau meraih keuntungan pribadi. Uang atau apa ya, karisma biar ditakuti, disegani oleh orang. Dipersulit urusan orang. Dan seterusnya. Jadi gunakan kekuasaan, pangkat, jabatan, wewenang untuk menolong orang, itu ihsan. Bukan mempersulit orang. Kalau mempersulit orang, isaah, bukan ihsan. Nanti Allah yang balas. Dunia sampai ke akhirat. Karirnya nanti dipersulit oleh atasannya nanti. Itu baru di dunia. Di akhirat hisabnya amat sangat sulit. Menjadi dosa dan bukan menjadi pahala. Wewenang harus menjadi ladang pahala bagi kita. Wewenang, kekuasaan, pangkat, jabatan harus menjadi ladang pahala. Menolong banyak orang dengan yang kita miliki. Enggak semua orang punya wewenang. Enggak semua orang punya pangkat, jabatan, kekuasaan. Pakai itu sebagai alat untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, menggugurkan dosa sebanyak-banyaknya, bukan sebaliknya. Numpuk-numpuk dosa, makin tinggi pangkatnya, makin gede dosanya. Makin apa? Makin berkurang pahalanya. Emang kalau umpamanya kekuasaan yang dimiliki dipakai kezaliman terhadap orang tidak mengurangi pahala? Mengurangi pahala. Bangkrut nanti dia. Kan orang yang berbuat jahat, zalim ke orang lain lalu tidak terbalas, di akhirat diapain? Dibalas dengan diambilnya pahala. Kamu dulu mentang-mentang punya pangkat, punya kekuasaan, punya jabatan, zalim tuh ke banyak orang. Maka orang-orang yang dizaliminya, yang tidak sempat membalas di dunia, ngambil pahala dari dia. Ini ngambil pahala, itu ngambil pahala, yang lain ngambil pahala. Kalau ada pahalanya, bangkrut dia. Kalau pahalanya habis, sementara kezalimannya masih banyak yang belum terbayar, dosa orang yang dizaliminya diambil, ditimpakan kepada dia. Jadi resiko punya kekuasaan, pangkat, jabatan, wewenang besar. Karena bisa hilang banyak pahala, bisa menumpuk banyak dosa. Kalau disalahgunakan, itu isaah dengan jah. Jah itu kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan atau wewenang. Isaah itu keburukan, melakukan keburukan. Gunakan kedudukan kita untuk berbuat ihsan, bukan berbuat isaah. Bantu orang yang dizalimi oleh pihak lain. Redam kezaliman orang lain dengan kekuasaannya, itu jadi pahala dan mengurangi dosa. Itu ihsan dengan apa? Dengan kekuasaan. Adapun berbuat ihsan dengan ilmu. Dengan cara mengajarkan ilmu itu. Tidak harus berceramah seperti ini. Dalam obrolan, dalam halaqah-halaqah atau kumpulan orang banyak atau sedikit, mentoring disebutnya, bahkan disebut dalam majlis qahwah. Qahwah itu ngopi, biasanya orang ngopi ngumpul. Jadikan itu kesempatan untuk berbuat baik dengan ilmu, dengan memberikan ilmu, tausiah, nasihat, ringkas. Kultum, kuliah 70 menit. Mengajari manusia, memberitahukan tentang kebaikan, kebenaran. Sampaikan 1-2 ayat, 1-2 hadis. Tapi wajib, wajib nih dengan hikmah. Jangan sampai orang kemudian lari dari agama ini. Bukan kebenaran yang kita sampaikan, tapi cara menyampaikan kebenaran itu yang salah dan keliru. Nabi SAW suka muter-muter keliling, menemui banyak orang, memberikan nasihat, menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu, menyampaikan ayat. Dan jangan terlalu banyak, baik lama ataupun sering, nanti bosan. Kalau terlalu lama, orang bosan. Wah, ya mah kalau ngomong pasti sejam, pasti 2 jam. Udah. Baru ketemu saja sudah. Menghindar dia, nggak mau. Ini kalau orang ini ngomong, sejam minimal. Sampai pegel kuping. Nggak terlalu panjang-panjang. Ini kan bukan ceramah, tapi hanya obrolan seperti itu. Itulah ihsan dengan apa? Dengan ilmu. Berikan ilmu, sampaikan dengan sebaik-baik cara. Dengan segamblang-gamblang, sejelas-jelas metode. Kalau tidak mampu, tidak memiliki ilmu yang cukup, atau cara menyampaikan ilmu yang cukup, maka lebih banyak madaratnya daripada maslahatnya. Dan ingat, orang yang menyampaikan ilmu atau berbuat ihsan dengan ilmu itu orang yang memang memiliki ilmu itu. Kalau tidak memiliki, apa yang dia sampaikan? Nanti ra'yu, nanti kebodohan yang dia sampaikan. Balighu anni walau aya, sampaikan oleh kalian walaupun 1 ayat, anni-nya terlewat. Balighu aya walau aya, sampaikan walaupun 1 ayat, anni-nya mana? Anni itu apa? Penjelasan ayat itu dari aku, dari ahlinya, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para ulamanya, bukan dari otaknya sendiri. Kalau dari otaknya yang bodoh kemudian menyampaikan ayat, nanti ngaco. Man qala fi kitabillah bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabaw maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu atau dengan ra'yu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Waliyadzubillah. Itu ihsan dengan ilmu, menyampaikan ilmu. Kalau ilmu itu ada, kalau enggak ada, diam. Seperti kita mau memberikan harta, tapi enggak punya harta, ya udah diam. Jangan dengan harta kalau enggak punya. Nanti bisa-bisa kekeh ingin dengan harta, tapi enggak punya, nyolong, rampok. Ini kan untuk infak sedekah menolong orang. Tetap tidak boleh. Demikian juga ilmu. Kalau ilmu enggak punya, ya jangan memaksa-maksa diri, nanti nyolong. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan penjelasan berdasarkan kebodohannya. Keliru nanti. Saya umpamanya bukan ahli kesehatan, lalu menjelaskan tentang kesehatan, bisa ngaco. Bisa salah, bisa keliru. Kebodohan saya yang nanti berbicara, bukan ilmu. Kebodohan yang nanti saya sampaikan tentang kesehatan, bukan ilmu tentang kesehatan. Nah, itu bisa sesat dan menyesatkan. Saya nggak ngerti mesin, lalu menerangkan mesin motor, mobil. Kenapa bisa mogok? Oh, ini pentilnya kayak. Bisa begitu nggak? Yang nggak ada hubungannya, dihubung-hubungkan. Oleh karena itulah, Berbuat ihsan dengan ilmu hanya bagi orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Adapun berbuat ihsan dengan anggota badan, ya dengan menolong orang dengan anggota badan tersebut. Sampai dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam dua kitab sahihnya, berkata Nabi SAW, وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَتِهِ وَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَعَهُ صَدَقَةً. Engkau menolong seseorang dalam hal kendaraannya, atau engkau umpamanya seseorang naik, kalau zaman dahulu kendaraannya kuda, unta, keledai, naik ke atas, barangnya masih di bawah, kita angkat barangnya nih, dinaikkan ke untanya, ke kendaraannya, atau tarfa'u 'alaiha mata'ah, dia mau memikul sebuah barang tapi ngangkatnya agak susah, kita angkatin, kita simpan di atas pundaknya. Itu semua sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau menunjukkan jalan, kita pribumi di kota kita sendiri, datang orang luar kota lalu bertanya tentang jalan anu kemana, tunjukkan. Selama dia bertanya tentang sesuatu yang dia ingin tuju dan bukan merupakan tempat maksiat. Kalau orang nanya, di mana sih di sini tempat judi? Ya jangan ditunjukkan. Di mana sih di sini tempat mabok-mabokan? Ya jangan ditunjukkan. Di mana sih di sini tempat prostitusi? Ya jangan ditunjukkan. Itu ta'awun alal ithmi wal udwan. Kerjasama di dalam keburukan dan kejahatan dan permusuhan, enggak boleh itu. Tapi kalau ditanya di mana masjid, tunjukkan. Di mana umpamanya tempat toko kue, toko buku, ya silakan tunjukkan. Membeli kue, membeli buku, ya bagus-bagus saja. Apalagi di mana masjid, oh itu tuh. Di mana di sini jalan ke pesantren, tunjukkan. Kalau itu kebaikan. Maka itu pun merupakan perbuatan ihsan. Bahkan dengan ekspresi yang menyenangkan orang, membuat orang menjadi bahagia dengan ekspresi kita, maka itu amalan yang dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan kepada hati sesama muslim. Walaupun dengan tersenyum, walaupun dengan ekspresi wajah yang cerah. Biar marahmai, somyah, dareh deh, dan seterusnya. Maka itu merupakan perbuatan ihsan kepada sesama manusia. Itulah ihsan kepada manusia. Nah, sekarang ihsan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini yang merupakan inti dari pembahasan kita. Bagaimana ihsan kepada Allah? Ihsan kepada Allah itu anta'budallah ka'annaka tarah. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini yang oleh para ulama, wa hadhil ibadah ay ibadatul insan rabbahu ka'annahu yarahu ibadatul talab wasyauq. Ini jenis ibadah yang disebut ibadah talab wasyauq. Talab itu menginginkan, syauq itu ya kerinduan. Seolah-olah kalau kita umpamanya di sini di dunia merindukan seseorang yang kita cintai, orang tua ke anaknya yang jauh pesantren umpamanya, anak ke orang tuanya, atau suami ke istrinya, istri ke suami, suaminya ada tugas luar agak lama, keluar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, pengantin baru umpamanya. Maka akan selalu teringat, saking kuatnya ingatannya sampai terbayang. Terbayang senyumnya, tertawanya, ekspresinya, sedihnya, dan seterusnya. Itu ke orang loh. Itu kesama manusia loh. Seorang mukmin dengan keimanan yang kadarnya sangat tinggi beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Dan ini yang memotivasi dia, mendorong dia untuk selalu komunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana umpama suami istri pengantin baru, kemudian terpisah karena ada sesuatu. Keluar kota, ya 3 hari sampai sepekan. Dari jalan juga tuh chattingan terus. Memberi kabar dan bertanya tentang kabar. Ketika tiba di tempat yang dituju, masuk ke penginapan. Yang pertama kali dihubungi ya istrinya. Kemudian kalau zaman sekarang video call tuh. Bukan seolah-olah terbayang lagi, kelihatan tuh. Walaupun umpamanya tidak bisa disentuh, dia sentuh screen HP-nya, screen gadget-nya, tabletnya atau komputernya disentuh. Dengan niat menyentuh wajah istri yang dicintainya, walaupun yang disentuhnya hanya screen, hanya layar. Tapi ada efek nggak ke hati? Ya adalah. Begitu juga orang tua ke anaknya, anaknya masih kecil, ayahnya tugas keluar kota, kangen, video call, adik lagi apa sayang. Dicawel-cawel itu pipinya dalam screen, padahal si adik nama tidak merasakan apa-apa. Ya. Kakek ke cucu, nenek ke cucu seperti itu terpisah video call. Itu orang ke orang. Seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla lebih dari itu. Selalu ingin berkomunikasi. Ini yang dimaksud anta'budallaha kaannaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka dia akan selalu komunikasi, dia akan selalu berzikir, dia akan selalu baca kalamnya, Al-Quranul Karim. Dia akan sesering mungkin sholat taqarrub kepada Allah yang dicintainya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, dia yang melihatmu. Ini yang disebut dengan ibadatul harab wal khauf. Ini ibadah harap dan khauf. Harap itu lari, menghindar. Maksudnya melari, menghindar dari murka dan azab Allah. Khauf itu takut. Makanya ini adalah level kedua dalam martabat ihsan. Level pertama cinta, rindu kepada Allah. Seolah-olah Allah itu terlihat di dalam ibadahnya. Level keduanya takut, khauf, khawatir, dan yang sejenisnya seolah-olah Allah itu melihat dia. Kalau dia ini, keliru, salah langkah. Cinta dan takut ini dua perasaan yang tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Setiap ada cinta, pasti ada takut. Suami istri saling mencintai, ada nggak rasa takut? Ada. Takut pasangannya itu tiba-tiba berkurang cintanya, bahkan berubah menjadi benci. Takut orang yang dicintainya mencintai orang lain. Takut perhatian dan kepeduliannya itu berkurang, bahkan hilang. Ada selalu. Di dalam cinta ada, selalu ada takut. Kepada apapun, kepada siapapun. Kita punya barang baru yang bagus, mobil kah, motor kah, HP kah, komputer kah. Suka, cinta, dielus, ditatap, diusap, dipakai, diutak-atik dan seterusnya. Kadang-kadang dalam tidur pun didekap itu, ya. HP, kalau mobil mamanya tidur didekap atau motor. Ada rasa takut? Tak ada. Mobil takut tergores, dilihat seluruh bodinya gitu. Takut mogok, takut rusak, takut hilang dicuri orang, dan seterusnya tuh. Ada. Dalam cinta selalu ada rasa takut. Demikian juga kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, kalimat pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah, Fa'ilam ini kalian pertama engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, di dalamnya terkandung cinta dan rindu. Dan ini mendorong untuk selalu berkomunikasi, selalu mendekat, selalu membangun hubungan yang baik. Dan kalimat kedua, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat dia, dia yang melihat kamu, mengawasi kamu. Coba berani gak umpamai seorang suami yang mencintai dan dicintai istrinya. Jalan berdua di mall. Ya belanja. Atau hanya jalan-jalan, gak punya uang. Tiba-tiba di hadapannya ada wanita cantik yang seksi. Berani gak itu si suami melotot di hadapan istrinya? Enggak, dia akan tunduk, dia akan palingkan. Karena apa? Takut. Sekali melotot, istrinya sama istrinya dijewer nanti. Ih, jaga tuh mata. Kan begitu ya. Istrinya memperhatikannya, kemana mata suaminya itu tertuju. Kemana wajahnya menghadap. Ke arah mana dia. Disaksikan. Ada rasa takut? Ada. Jaim dia di hadapan istrinya. Menunjukkan kesolehan. Itu baru oleh orang. Apalagi oleh Allah. Ditatap terus, diawasi terus. Berani enggak melanggar perintah Allah? Ya enggak beranilah. Lebih tidak berani dibanding menatap wanita lain di hadapan istri. Bisa dijewer, bisa dicolok matanya, bisa dibaudan, apa namanya, dibaudin. Dicemrutin dan seterusnya. Berdasarkan hal itulah maka ihsan tidak bisa dilepaskan dari dua hal ini. Ada cinta dan rindu kepada Allah dan ada takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilepaskan dari dua rukun ini. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ibadatul rahman ghayatu hubbih ma'adhulli abidihi huma ruknan. Beribadah kepada Allah yang maha rahman harus dicintai ghayatu hubbi, puncak kecintaan, ma'adhulli abidihi, disertai dengan ketakutan orang yang menyembahnya. Kedua ini merupakan rukun. Ibadah dibangun di atas dua fondasi ini, puncak kecintaan dan puncak kerendahan. Merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dan itu yang ada di dalam sholat. Saking merasa rendah hina dan takutnya kepada Allah, maka dia membungkuk. Dia melakukan sujud. Wajah, kepala yang selama ini simbol kemuliaan bagi seorang manusia. Paling diagungkan, paling dianggap, paling apa namanya bernilai. Itu disimpan di tempat yang paling rendah. Lebih rendah dari badannya, lebih rendah dari bokongnya dan seterusnya. Maka di dalam ihsan terkandung dua ini. Al-hub atau mahabbah dan juga al-khauf wal-harb. Takut dan harap. Harap itu lari menghindar dari apapun yang bisa mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa efek dari sikap ihsan dalam beribadah kepada Allah ini? Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah. Wa idza kana al-insanu ya'budu Allah 'ala hadzal wajh fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillahi 'azza wa jalla. لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس وسواء اطلع الناس عليه أو لم يطلعوه والكل عنده سواء وهو محسن العبادة على كل حال Bal inna min tamamil ikhlas ay yahrisul insan ala alla yarahu an-nasu fi ibadatihi. Wa an takuna ibadatuhu ma rabbihi sirra. Apabila manusia beribadah kepada Allah dengan kondisi seperti tadi, ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah, kalau tidak, kalau Allah tidak melihatnya, dia melihat engkau, maka dia akan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak meniatkan ibadahnya untuk riya atau sumah atau pujian manusia. Maka ketika ibadahnya itu dilihat oleh manusia atau tidak dilihat, sama. Ketika dilihat manusia gitu, ketika tidak dilihat oleh manusia juga begitu. Karena dia meniatkan ibadahnya bukan untuk orang, dinilai oleh orang, dipuji oleh orang, diberikan balasan oleh orang, enggak. Tapi oleh Allah. Beda kalau umpah orang ibadah karena ingin dilihat oleh orang. Kalau di hadapan orang, sholatnya lama, khusyuk, dan bagus. Kalau enggak ada orang, kilat. Asal-asalan. Itulah ibadahnya orang-orang munafikin. Oleh karena itulah, maka orang yang ihsan dalam beribadahnya tidak ada bedanya baik dilihat orang atau tidak. Menyendiri atau di tengah keramaian. Tidak ada bedanya, sama. Bahkan disebutkan di antara kesempurnaan ikhlas adalah seseorang berusaha agar ibadahnya tak ada seorang pun yang melihatnya. Dia ingin ibadah yang dia lakukan kepada Allah adalah sesuatu yang menjadi rahasia dia. Tidak ada sesuatu pun yang melihatnya atau mengetahuinya. Kecuali, ada kecualinya, apabila memperlihatkan ibadahnya atau amalnya ada maslahat, ada manfaat bagi banyak orang. Seperti seorang ulama, seorang dai, seorang mubalig, seorang ustaz yang ucapannya dan perbuatannya selalu diperhatikan oleh orang dan diikuti. Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana cara makannya? Cara minumnya, cara berbicara, diperhatikan untuk diikuti. Ya, memperlihatkan semua itu ada maslahat bagi manusia. Nanti manusia mengikuti. Oh, cara ruku yang benar itu begitu. Oh, cara sujud yang benar itu begitu. Oh, cara sholat yang benar itu begitu. Maka menjadi ilmu bagi orang lain. Maka dibolehkan. Karena ada maslahat. Dan kadang-kadang itu lebih utama daripada disembunyikan. Termasuk infak sedekah. Dia perlihatkan di hadapan banyak orang, banyak. Agar apa? Orang kemudian mengikuti. Kalau umpamanya dia diam-diam, orang enggak tahu, orang nyangka, oh dia juga enggak nyumbang, makanya enggak pada nyumbang tuh. Tapi ketika dia nyumbang, orang melihat, orang berbondong-bondong ikut nyumbang kepada pembangunan masjid, pesantren, madrasah, ataupun fasilitas dakwah yang lain. Ya. Inilah makna ihsan baik kepada sama makhluk ataupun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga.
1: Ikhwatul iman azanallahu ayyakum. Kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang akan bertanya. Kami angkat. Halo. Silakan Bapak, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasli.
2: Ustaz, ada yang mau saya tanyakan, Ustaz. Perihal imam tetap di sebuah masjid. Saat ini saya kalau sholat itu diimami oleh imam-imam yang baru belajar. Mereka terus aja gantian, terus berganti dan rasa-rasanya belum ada imam tetap. Kemudian saya coba untuk ngobrol dengan ketua DKM, dan ketua DKM memang mengatakan bahwa di sini belum ada imam tetap. Nah, pertanyaannya apakah ada syarat khusus untuk menjadi imam tetap, Ustaz? Katakanlah kita mencari sosok untuk imam tetap itu harus seperti apa? Maksudnya ke sana, Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Wa jazakallahu khaira wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taslim, Pak Taslih di Sukahaji ya. Barakallahu fik, bagaimana syarat menjadi imam tetap? Kalau yang paling ideal ya hafiz. Dia hafiz Quran dengan kiroah, lagam, lagu yang bagus, yang enak didengar. Sebab tidak semua yang hafid itu enak didengar, enggak. Walaupun pasti sebagai seorang hafid, dia setiap hari membaca berpuluh-puluh kali. Mungkin waktu hidupnya lebih banyak membaca Al-Quran. Tapi kok enggak enakan juga ya? Ada. Ada yang begitu. Tidak semua hafid enak. Dan tidak semua yang enak itu hafidh, ada yang bagus bacaannya dan enak lagunya, tapi belum hafidh ada. Di dalam kedua-duanya ada kebaikan. Yang hafidh tapi tidak enak, ada kebaikan. Yang enak tapi tidak hafidh, ada kebaikan. Yang paling bagus, ya hafidh, ya enak. Kalau hafidh, dipastikan idealnya ya. Tajwid makhrajnya sudah bagus. Sebab metodologi yang diterapkan oleh para huffaz di dalam mengajarkan tahfidz Al-Quran kepada anak muridnya, sebelum menghafal itu tahsin dulu, digembleng dulu, tajwid makhrajnya diluruskan terlebih dahulu, dari mulai pengucapan semua huruf hijaiyah, dari alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Dari mana huruf-huruf itu keluar? Dari tenggorokan kah? Dari hidung kah? Dari bibir sebelah manakah? Dan seterusnya, itu ditanamkan. Sebulan, dua bulan pertama, tahsin. Baru nanti tahfidz. Ya. Nah, jadi kalau yang hafidh biasanya bagus. Bacaan apa namanya tajwid makhrajnya benar, walaupun lagunya belum tentu enak. Yang paling ideal adalah ya hafidh, ya enak bacaannya. Sehingga betah makmum di belakang. Dan nanti orang dari jauh pun sholatnya muni masjid itu enakan. Gitu. Baca surat yang panjang ya gak terasa, malah ganggaratin kata orang Sunda. Masih betah, oh sudah harus ruku. Itu yang paling ideal, yang paling bagus. Kalau tidak ada yang begitu ya, aqra'ukum bikitabillah. Pilih orang yang paling benar bacaannya di kalangan kalian. Jadi tidak ada rotan, akar pun jadi. Pilih yang terbaik, jadikan dia imam tetap. Kalau umpamanya ada dua atau tiga orang, tiga-tiganya enggak apa-apa. Jadikan imam tetap dengan pembagian tugas di sholat-sholat tertentu. Umpama sholat subuh yang biasa agak panjang, yang terbaik bacaannya. Kalau zuhur asar karena enggak dikeraskan, ya yang minimal yang paling berilmu tentang agama. Terutama tentang fiqih sholat. Biar dia bisa mengantisipasi secara benar bila ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam sholatnya atau kelupaan. Jadi pilih yang terbaik di antara yang ada. Jangan digilir siapa aja. Siapa yang mau silakan maju. Tetapkan yang terbaik di antara yang jelek-jelek. Mungkin semuanya jelek, tapi di antara jelek ada yang kadar kejelekannya paling minim, yaitu. Tapi tidak memenuhi syarat. Ya, yang ada itu gimana lagi itu? Daripada enggak ada sholat berjamaah ini mah enggak ada imam yang memenuhi syarat, ya. Udah masing-masing aja. di masjid sok sendiri-sendiri atau di rumah sendiri-sendiri. Ya jangan. Tetaplah berjamaah dan tunjuk orang yang paling baik di antara yang jelek-jelek. Lalu jadikan itu imam tetap di masjid itu. Yang apabila kelak muncul satu jamaah yang lebih bagus lagi, angkat dia. Jadikan imam tetap setelah itu. Dan si orang yang tadinya menjadi imam harus legowo, harus lapang dada. Sebab ini bukan perebutan jabatan, kekuasaan untuk kepentingan duniawi. Jangan. Tapi untuk kemaslahatan umat. Ada memang orang, terutama orang tua ya, sudah salah-salah, jelek gitu ya. Bacaannya gak benar, terus lagunya gak enakan. Terus saja jadi imam. Gak mau diganti dia sama orang lain. Walaupun udah rapat DKM nih yang jadi imam sini mah anak muda tapi bagus. Tetap aja dia celengceng lagi mendahului. Ada yang kayak gitu. Mungkin ada kebanggaan menjadi imam di dalam masjid. Walaupun tidak memenuhi syarat ya. Orangnya tak tahu diri yang kayak begitu. Demikian Pak Taslih, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz, bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-86-86-2637. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono.
3: Siap. Ustaz, saya akan menanyakan tiga landasan pokok, yaitu Islam, Iman, Ihsan. Yang sekarang yang saya tanyakan yaitu ihsan kepada sesama manusia, yaitu sedekah, terutama sedekah pada keluarga, pada istri. Nah, bagaimana ada seorang Islam tapi meninggalkan istri dakwah sampai berbulan-bulan tidak pulang? Apa itu termasuk ihsan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Ada sedikit koreksi, tiga landasan dalam agama bukan Islam, Iman, Ihsan. Islam, Iman, dan Ihsan itu tiga tingkatan agama. Adapun tiga landasan pokok, pertama ma'rifatullah. Pertama mengenal Allah, landasan kedua mengenal agamanya. Landasan ketiga nanti mengenal nabinya. Yang ini belum dibahas mengenal nabinya. Kita baru mengenal agama Allah. Nah, ketika menjelaskan mengenal agama Allah, kita terangkan agama ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama Islam, rukunnya ada lima. Tingkatan kedua iman, rukunnya ada enam. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan yang sedang kita bahas ini. Kita sudah terangkan ihsan ada dua, kepada sesama makhluk, berbuat baik kepada orang, dan kepada Allah. Nah, kepada sesama makhluk, ihsan dengan harta adalah infak dan sedekah. Infak sedekah yang paling afdal zakat. Yang kedua, memberi nafkah kepada anak istri. Kenapa memberi nafkah kepada anak istri lebih utama daripada kepada para fuqara, masakin, bahkan ke fisabilillah? Karena memberi nafkah kepada anak istri hukumnya fardu ain bagi setiap orang. Bagi setiap suami, bagi setiap kepala rumah tangga. Kalau tidak ditunaikan, dosa dia. Kalau umpah tidak punya, karena malas, padahal dia bisa berusaha, dosa dia. Mau dagang, malas. Harus nanggung tanggungan, harus ngedorong-dorong gerobak, panas-panas, dan seterusnya kadang laku, kadang tidak. Malas, dosa dia, padahal mampu. Menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nabi alaihissalam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya man ya'ul." Cukuplah seorang itu dihukumi berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak menunaikan hak mereka, tidak diberi nafkah dan seterusnya. Adapun memberi nafkah atau infak sedekah kepada selain istri dan anak-anak, hukumnya sunnah. Kepada fuqara dan masakin, kepada fisabilillah. Walaupun fisabilillah itu jariah terus menerus anunya, pahalanya. Tapi tetap sunnah hukumnya. Demikian juga ke fuqara dan masakin. Nah, termasuk orang itu meninggalkan keluarganya berhari-hari, berbulan-bulan. Untuk keperluan yang tidak menjadi fardu ain bagi dirinya. Itu namanya morojula ngalepaskan pesing. Melaksanakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Keluar rumah untuk keperluan apapun maksimal hukumnya sunnah. Kalau toh wajib fardu kifayah. Seperti berdakwah fardu kifayah kalau dia ahli dalam hal dakwah, berilmu dan memiliki kemampuan. Atau umpamanya mencari ilmu, ya hukumnya fardu kifayah bagi ilmu-ilmu yang untuk kepentingan umum seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, usul fiqih dan seterusnya. Itu fardu kifayah saja. Nah, adapun menafkahi anak istri hukumnya fardu ain, lebih kuat fardu ain. Laksanakan lu fardu ain, kalau masih ada waktu, masih ada memungkinkan silakan fardu kifayah, silakan yang sunnah. Lakukan. Jadi kalau orang mau keluar berbulan-bulan, berhari-hari meninggalkan anak istri mau makan mau tidak. Apapun alasannya dia berdosa. Dan kalau dia berangkat berhari-hari berbulan-bulan untuk dakwah, kalau dia ahlinya berilmu, ya dia dapat pahala dari itu, tapi berdosa karena tidak menafkahi anak istri yang menjadi fardhu ain bagi dirinya. Kalau dia bukan ahlinya, dia tidak berilmu, maka nggak boleh dakwah. Haram baginya dakwah kalau tidak berilmu. Sama dengan tidak bolehnya orang mengobati orang lain padahal dia bukan dokter. Bukan dokter, bukan mantri, tidak memiliki background pendidikan tentang kesehatan, tapi ngobatin orang. Bukan menyembuhkan, malah membuat orang yang sehat jadi sakit. Membuat orang yang sakit tambah parah sakitnya. Bisa mati juga. Kira-kira kejahatan bukan tuh. Kalau orang bukan dokter, bukan mantri, tapi bukan herbalis yang memiliki lisensi gitu, bukan apa namanya terapis yang memiliki lisensi, dia hanya baca-baca sedikit tentang ilmu kesehatan, majalah kesehatan, jurnal kesehatan, mendengar ceramah tentang kesehatan, lalu dia membuka praktek pengobatan. Bisa dihukum nggak? Bisa. Malpraktek namanya. Malpraktek itu bisa dipidanakan? Iya bisa. Bisa dipenjara? Iya bisa. Ada aturannya? Ada. Orang nggak ngerti mesin. Buka bengkel. Datang motor mogok. Dibongkar. Nggak bisa masangnya. Tambah parah dia. Tadinya mogok itu karena mungkin businya yang nggak pas. Kerenggangan si kepalanya itu tuh. Atau umpamanya selang bensinnya agak mempet, saringannya udah terlalu kotor, cuma dibersihin, ditiup, pasang lagi bisa. Tapi dia membuka yang lain-lain yang nggak harus dibuka, karena kebodohan. Dia akan lebih merusak daripada memperbaiki. Itu dalam urusan dunia semuanya begitu. Ini dalam urusan agama. Orang nggak paham agama, dakwah. Dia akan lebih merusak daripada memperbaiki. Dia akan lebih menyebarkan madarat daripada maslahat. Dia akan lebih banyak menebar keburukan daripada kebaikan. Dia akan menganggap adat sebagai syariat dan syariat dianggapnya adat. Oleh karena itulah maka orang bodoh jangan berbuat dengan kebodohannya. Apalagi dalam perkara agama, dalam bentuk dakwah. Orang bodoh jangan dakwah. Orang yang tidak tahu kesehatan jangan mengobati. Orang yang nggak ngerti mesin jangan membuka bengkel. Orang umpamanya pijit, asal mijit? Tidak. Bahaya kalau asal mijit, ya. Nanti orang yang sehat jadi sakit, yang salahnya sakit dipijit oleh bukan ahlinya, nanti tambah sakit. Tambah parah keluhannya. Enggak. Saya umpamanya suka dipijit. Sebelum dipijit saya ngobrol dulu dari mana bisa mijit. Kalau dia bilang, oh saya belajar, kan saya tunanetra. Saya belajar di sekolah luar biasa khusus. Saya tanya yang dipelajarin tentang mijit apa? Pertama anatomi tubuh dulu. Kenapa bisa pegel, kenapa bisa sakit. Ada penyumbatan, ada otot yang umpamanya bengkok dan seterusnya, bukan otot. Ada pembuluh darah yang kurang bagus posisinya. Berarti dia paham. Benar, silakan. Teruskan. Dia ngerti. Tidak hanya teori, tapi prakteknya di bawah pengawasan ahlinya. Yang ngajarkannya ahlinya. Oke, teruskan. Insya Allah maslahat. Tapi kalau ditanya dari mana bisa minta, iya mah pengalaman we turun timurun gitu. Ngerti anatomi tubuh? Duka, naon anatomi itu artinya. Jangan. Nanti bisa sakit malah. Bisa salah cara mijitnya ya. Nah itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat, urusan agama. Ya. Jadi kalau dia tidak ngerti agama lalu keluar berbulan-bulan untuk dakwah, maka dua kesalahannya. Kesalahan pertama, meninggalkan anak istri tanpa dinafkahi. Dosa itu, dosa besar. Yang keduanya, dosa keduanya adalah berdakwah dengan kebodohan. Dia akan lebih banyak menebar madarat daripada maslahat, menebar kerusakan daripada memperbaiki, menebar kebid'ahan daripada sunnah. Ya, wallahu a'lam. Silakan.
1: Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengangkat satu lagi penelpon yang masuk. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, lebih banyak. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Siapa di mana?
4: Dari Abu Roja di Cirebon.
0: Cirebon?
4: Iya, di Cirebon.
0: Mangga Abu Roja Cirebon.
4: Iya. Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Wa fiika barakallahu.
4: Anda mau bertanya, Ustaz, adakah dalil atau perintah yang berhak untuk mengumandangkan iqamah, Ustaz?
0: Mengumandangkan iqamah, ya, terus?
4: Ya, adakah dalilnya atau istilahnya ada ininya, Ustaz?
0: Keterangannya.
4: Keterangannya, ya. Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Iya, wa jazakallahu khair. Abu Roja di Cirebon, barakallahu fik. Qomat adalah wewenang imam. Oleh karena itu kalau di negara-negara Timur Tengah yang memerintahkan qomat adalah imam, kadang imamnya yang qomat. Jadi dia umpamanya sudah melihat jamaah ini sudah pada hadir umumnya. Sudah pada menunaikan sholat sunat qabla atau sholat sunat di antara sunat mutlak antara azan dengan qomat. Dia memandang sudah saatnya memulai sholat, maka dia qomat. Dia maju lalu mengumandangkan qomat. Itu imam. Kadang menyuruh orang. Mungkin orang itu muadzin, mungkin selain muadzin. Maka umumnya yang disuruh adalah muadzinnya. Karena dia petugas. Yang memang mungkin dibayar untuk itu. Makanya imam berwenang untuk menyuruh. Ayo qomat, kita akan mulai sholat. Kadang umpama bisa aja menyuruh orang lain yang bukan muadzin. Jadi tidak harus muadzin yang qomat itu. Tetapi kalau muadzin itu afdol. Tapi jelas atas wewenang imam, ya. Oleh karena itulah maka kalau umpamanya ada orang ngeborong semuanya, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Mungkin memang dia ditugaskan untuk itu, muadzinnya umpamanya ada uzur, ya dia yang azan. Kemudian setelah melihat jamaah sudah banyak yang kumpul, sudah saatnya memberi sholat, lalu dia maju, kemudian qamat, ya, itu jelas wewenang imam. Yang tidak boleh adalah tamu. Dia azan. Hanya karena umpamanya dia ingin azan atau mana nih sudah masuk waktu tapi belum ada yang azan, lalu ngerebu apa, mengambil mic, menyalakan amplifiernya, kemudian dia azan. Pas baru takbir datang petugasnya yang semestinya, itu dia tidak beradab, nggak boleh. Atau dia umpet terburu-buru, wah saya terburu-buru ingin segera sholat, lalu dia berdiri lalu dia qomat. Dia tidak akan jadi imam, tapi dia qomat. Padahal dia itu bukan pengurus, bukan yang bertanggung jawab di masjid itu, maka tidak boleh. Tidak beradab orang seperti itu. Jadi intinya qomat adalah wewenang imam. Bisa dia sendiri yang qomat, bisa dia menyuruh orang lain, dan orang lain yang disuruhnya itu bisa muadzin, bisa selain muadzin, yang jelas itu imam yang menunjuknya. Wallahu a'lam. Silakan terakhir ya.
1: Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Terakhir dari pesan singkat dari Pak Uus di Tasik. Pak Ustaz, kalau berbuat ihsan pada manusia dikarenakan takut akan kekuasaannya, itu bagaimana? Jazakallahu khair.
0: Berbuat ihsan kepada penguasa. Kalau kita tidak berbuat baik, bisa-bisa dizalimi gitu. Taib. Ihsan ini kepada siapapun, kepada binatang, kepada manusia walaupun yang kafir, kepada rakyat yang lemah, termasuk kepada penguasa, wajib berbuat baik, ya tetap wajib. Mendoakan kebaikan bagi penguasa. Bukan mencela atau mendoakan keburukan. Nanti penguasa didoakan keburukan, tambah buruk dia. Nggak ada maslahatnya bagi masyarakat, bagi rakyat yang dipimpinnya. Umpamanya didoakan semoga si penguasa itu sakit. Ternyata benar sakit. Apa manfaatnya bagi rakyat dengan sakitnya orang itu? Nggak ada. Malah mungkin dengan sakitnya tambah parah kebijakan dan tindakan yang dilakukannya, lebih menzalimi rakyatnya. Biar didoakan mati, terus ternyata mati betul. Apa maslahatnya bagi masyarakat? Penggantinya mungkin sama jahatnya, buruknya, atau bahkan lebih buruk. Tapi kalau didoakan kebaikan, ya Allah berikan hidayah. Ternyata dikabulkan, jadi soleh dia. Akhirnya apa? Akhirnya membawa kebaikan kepada rakyat yang dipimpinnya. Maslahat. Makanya seorang ulama Ibn Mubarak menyatakan, kalau aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan doakan kebaikan bagi pemimpin. Ad'ulahu bukan alaihi. Ada orang yang karena kebodohannya memahami, justru omongan ini menunjukkan bolehnya mendoakan keburukan bagi penguasa. Dia keliru, dia melihat dari terjemahan, bukan melihat dari teks asli bahasa Arab. Teks aslinya ad'ulahu bukan alaihi. Lahu itu mendoakan kebaikan. Umpamanya kalau kita ingin didoakan kebaikan, kita menyatakan ud'uli. Jangan salah, ud'u alaiya. Oh, kalau ud'u alaiya, doakan keburukan bagi saya. Pakai ala. Tapi kalau ud'uli allaha, tolong doakan untuk kebaikan saya kepada Allah. Pakai li. Jadi ala dan li aja sudah bertolak belakang tuh. Apanya? Maknanya. Perkataan ulama tersebut pakai la. Pakai huruf li, yaitu li ulil amri. Untuk penguasa, lil hakim. Bukan alal hakim. Berdasarkan hal itulah, maka mendoakan kebaikan bagi penguasa yang jahat adalah ihsan. Berbuat baik kepada penguasa agar tidak jahat, ya ihsan boleh, enggak apa-apa. Sebagaimana syariat membolehkan menyalurkan zakat kepada orang kafir yang jahat. Bukan agar masuk Islam, Nggak mungkin dia masuk Islam. Tapi agar berhenti atau berkurang kejahatannya. Tadinya jahat. Begitu diberi zakat, dia malu akhirnya melunak. Tidak sejahat sebelum. Itu mu'alaf juga. Dibolehkan memberi

0: kembali di hari mendatang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. tidak perlu lagi di

0: Tetap dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustad-ustad yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama, dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang, dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak?
3: Yang sakit, sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
4: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu bareng gitu, rahimahumallah, dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikhul Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir. Itu kufur. Ya, bukan dosa besar lagi. Itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
7: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji, manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah. Lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang. Seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadarra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قال

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu masona apa? Wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wa batilu makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Wallahu'alam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, oh, al-jamaah. Apa jamaah itu? ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis, dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak, tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya. Kecuali tiga. Salah satunya adalah wawaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak. Salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, Doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal, kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini? Apa kegiatan yang ingin kita kerjakan? Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك

مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

قيل لها دخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها،

يثبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون

البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.

بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

0: آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: راديو تربية سنة لله Nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak bahkan mengalir terus setelah kematian kita yang disebut dengan pahala jariah adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithlalahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu. Tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga. Enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh, ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas, ya. Oh, ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal agak besar gitu, nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional realistis, maka boleh, bagus, nggak apa-apa ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya, berdasarkan masukan dari dukun prama, bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, "Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
8: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan.
3: Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya,
5: Iyyakum wal kadhiba. Jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat ini sudah selayaknya kita bersyukur dengan cara menjemput berbagai macam ketaatan-ketaatan dan menjauhi berbagai macam larangan-larangan. Dan di antara ketaatan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang insya Allah akan kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali agenda pembelajaran kita dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana kita di malam hari ini masuk kepada bab yang baru, yaitu bab keutamaan salat berjamaah dan kewajibannya. Babu fadli salatil jamaah wa wujubiha. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ketinggian dan kesempurnaan syariat Islam ini adalah bahwasanya Allah mensyariatkan banyak ibadah-ibadah yang mana ibadah ini sifatnya berjamaah. Ada perkumpulan di sana. Dan pada ibadah-ibadah yang semacam ini, kaum muslimin bisa bertemu, saling menjalin komunikasi, mengetahui keadaan satu dengan yang lainnya, saling mengenal, bermusyawarah dalam permasalahan-permasalahan mereka, ya, yang satu dengan yang lain, bisa bertukar pendapat, yang dengan pertemuan-pertemuan ini, ya, ada banyak sekali faedah yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin, oleh masyarakat Islam, ya. Seperti misalnya dengan seringnya bertemu, ya, orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak memiliki suatu ilmu tentang syariat, bisa diajarkan melalui pertemuan-pertemuan semacam ini. Dia tidak tahu, kemudian akan ada orang yang mengajarkannya. Begitu juga misalkan ada kondisi atau keadaan sebagian kaum muslimin yang butuh kepada bantuan, ya, dengan pertemuan-pertemuan ini kita tahu
kita bisa menolong orang-orang yang lemah di antara kita. Begitu juga perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan dalam syariat ini juga akan menampakkan wibawa Islam di pandangan semua orang, dan juga akan menampakkan syiar-syiar Islam yang agung. Dan di antara perkumpulan utama dan awal dari ibadah semacam ini adalah salat berjamaah di masjid. Ini adalah ibadah sehari-hari kita, berupa pertemuan kecil ya di antara penduduk di suatu tempat tertentu, berkumpul mereka minimal 5 kali sehari semalam, saling terhubung, saling mengenal, yang mana akhirnya ini akan mewujudkan pondasi utama Islam yang agung ya, melalui syariat salat 5 waktu berjamaah. Ya, ini baru satu syariat saja. Dan biiznillah kita akan sedikit membahas berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah di malam hari ini. Kita langsung saja masuk kepada hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul

Hadis ini jelas hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, karena memang kitab yang sedang kita bahas ini hanya memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kita tidak perlu ragu akan kesahihannya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkumpulan-perkumpulan yang disyariatkan di dalam Islam ini jelas memiliki nilai-nilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu juga memiliki faedah-faedah yang sangat agung, baik itu untuk orang per orang ataupun masyarakat secara umum, dan bahkan baik itu untuk akhirat, begitu juga di dunia. Ya. Dan di dalam hadis ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan keutamaan salat berjamaah, yang mana jika dibandingkan dengan salat bersendirian, maka pahalanya bisa 27 kali lipat. Ya, 27 kali lipat salat berjamaah pahalanya dibandingkan salat bersendirian. Yakni pada salat-salat yang 5 waktu. Dan begitu juga untuk para laki-lakinya. Dan tentu saja tujuan Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan hal ini adalah agar kaum muslimin, agar manusia semuanya bersemangat dan berusaha untuk melakukan amalan ini, menggapai tambahan pahala ini, yaitu salat berjamaah ini yang dia punya keutamaan 27 kali lipat dari salat bersendirian. Karena itu tidak diragukan bahwasanya orang yang sengaja menyia-nyiakan keutamaan yang agung ini, maka dia terhalangi dari kebaikan yang sangat besar. Ya, terhalangi dari kebaikan yang sangat besar. Sebagian orang meremehkan karena urusan-urusan dunianya, mereka memilih untuk sholat sendirian saja lebih cepat, lebih simple. Mereka ingin segera bisa tenggelam lagi dalam urusan-urusan dunianya. Padahal ketika Allah mensyariatkan suatu syariat, maka pasti ada banyak maslahat di balik syariat tersebut. Maslahat-maslahat yang luar biasa. Apalagi ibadah agung semisal salat ini. Yang mana kita bisa rasakan manfaatnya di dunia, bahkan di dunia dan di akhirat. Di akhirat saja, ya pasti kita akan merasakan manfaat dari ibadah-ibadah ini, termasuk sholat dengan cara berjamaah. Bahkan juga di dunia kita bisa merasakan manfaatnya. Karena itu orang yang bisa

0: dia menetapkan dalam hatinya keutamaan ibadah ini, menegaskan dalam hatinya tentang agungnya salat berjamaah di masjid ini, maka dia benar-benar mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan, melewatkan kesempatan, meremehkan ibadah yang semisal ini, benar-benar dia terhalangi dari kebaikan yang sangat besar. Dihalangi dia. Ya. Mereka yang salat berjamaah di akhirat akan datang dengan pundi-pundi pahala, kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Ya, sementara mereka yang meremehkan, menyia-nyiakan salat berjamaah di masjid ini, yang mana sehari 5 kali ya dilakukan, maka benar-benar orang yang terhalang dari kebaikan ini dihalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Ya, dia akan datang di hari kiamat dengan perasaan apa, merugi. Ya, orang-orang datang dengan pahala-pahala sholat jamaah mereka, ya, dia kehilangan pahala-pahala tersebut. Ya, hanya karena urusan-urusan dunianya yang sedikit saja. Karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu pentingnya kita untuk bisa benar-benar menghayati tujuan keberadaan kita di atas muka bumi ini. Kita tidak henti-henti untuk mengingatkan hal ini agar kita benar-benar sadar, mawas diri. Ya, tujuan, tugas keberadaan kita di atas muka bumi ini bukan untuk hidup selama-lamanya mencari kesenangan, mencari popularitas, mencari kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, mengumpulkan harta yang sangat banyak, yang kelak bahkan pasti akan kita tinggalkan. Kita mengetahui hal tersebut bukan untuk ini semua, tapi tugas utama, tujuan utama keberadaan kita di atas muka bumi ini adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini benar-benar tujuan utama seseorang berada di atas muka bumi ini. Ibadatullah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena itu segala kesempatan yang bisa membawa kita kepada ibadah, apalagi itu adalah ibadah-ibadah yang besar, yang agung, semisal sholat ini, sholat berjamaah ini, maka ini benar-benar kesempatan yang besar. Ya, kalau kita lewatkan, kalau kita sia-siakan, sudah pasti prioritas kita berantakan. Sudah pasti kita punya standar prioritas yang berantakan. Standar prioritas yang salah. Ya, sudah pasti ketika kita menyia-nyiakan salat berjamaah ini, maka sudah pasti kita hidup di atas prioritas yang salah. Maka hendaknya kita untuk berkaca, hendaknya kita untuk muhasabah, melihat, merenung seperti apa keadaan kita hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tekankan berkaitan dengan faedah-faedah hadis ini. Jelas yang pertama adalah mengenai betapa utamanya salat berjamaah di masjid. ya sholat dengan berjamaah, terutama di masjid. Dan tentu saja faedah lainnya adalah bahwasanya sholat berjamaah ini lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian tanpa jamaah. Ya, ini tentu maksudnya adalah sholat-sholat yang wajib, sholat-sholat yang lima waktu. Ya, dan bahkan keutamaan sholat berjamaah ini sebesar 27 kali lipat sholat bersendirian. Luar biasa. Dan kita sholat dalam sehari semalam minimal 5 waktu ini yang wajib, yang kita lakukan dengan berjamaah. Dalam sepekan, maka tinggal kita kalikan 7 hari. Sebulan, kita kalikan 30 hari atau 29 hari. Ya, dan berkumpul semua pahala-pahala tersebut sepanjang hidup kita. Jika kita benar-benar membiasakan diri kita untuk sholat berjamaah. Dan ini tabungan kita yang paling utama, yang tidak akan rugi kita. Kita akan memanen tabungan ini kelak di akhirat, di kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Kemudian di antara faedah lainnya dari hadis ini yang hendak kita tekankan adalah bahwasanya sholat bersendirian tetaplah sah hukumnya, ya, tetap sah dan tetap dia diganjar dengan pahala seseorang yang sholat wajib dengan bersendirian. Dia tetap diganjar dengan pahala dan tetap sah sholatnya. Dan hal ini kita ambil dari lafaz afdol dalam hadis salatul jamaah, afdol min salatil fadzi. Ya, afdol, lebih utama. Berarti maksudnya salat bersendirian punya keutamaan dan salat berjamaah juga punya keutamaan. Namun salat berjamaah lebih besar keutamaannya dibandingkan salat sendirian. Ya, lebih besar pahalanya, 27 kali lipat. Ya, ini bagi mereka yang tidak punya uzur, tidak punya halangan. Ya. Maka sekali lagi, sholat bersendirian tetaplah sah dan tetap diganjar dengan pahala, akan tetapi sholat berjamaah jauh lebih besar pahalanya, 27 kali lipat. Lalu bagaimana dengan seseorang yang memiliki uzur atau halangan sehingga dia tidak sholat berjamaah di masjid? Ya. Adapun bagi mereka yang berhalangan, baik misalkan karena dia sakit, atau misalkan dia dalam keadaan safar, sehingga sulit baginya untuk sholat berjamaah, maka dalil-dalil menunjukkan bahwa pahala sholatnya tetap sempurna seperti pahala berjamaah, meskipun dilakukan sendirian. Dengan syarat apa? Dengan syarat adalah dia sudah terbiasa sholat berjamaah. Hanya saja ada uzur dia. Sakitkah dia ataukah dia dalam keadaan safar yang membuat dia sulit untuk menegakkan sholat berjamaah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Maka ini adalah keutamaan bagi mereka yang memang sudah terbiasa sholat berjamaah. Mereka yang sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, ketika dia punya uzur seperti sakit misalkan, sehingga sulit bagi dia untuk pergi ke masjid, ataupun safar, sehingga sulit bagi dia untuk mendatangi jamaah. Meskipun dia sholat bersendirian, tetap ditulis pahala berjamaah secara sempurna baginya. Ini jika memang dia punya uzur yang bisa diterima. Dan juga dia memang terbiasa sholat berjamaah. Hanya saja dia punya uzur. Maka tetap ditulis pahala yang sempurna baginya. Yaitu pahala sholat berjamaah sebagaimana kebiasaan dia. Tapi tentu saja bagi mereka yang tidak punya kebiasaan ini, tidak punya kebiasaan sholat berjamaah, maka tentu saja dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Ya. Dia sholat sendirian, ya sholatnya sah dengan pahala sholat sendirian. Lebih sedikit pahalanya, nilai pahala dari sholatnya yang sendirian itu dibandingkan pahala sholat dibandingkan sholat berjamaah. Ya, dibandingkan pahala sholat berjamaah. Dan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salat jamaah ini bisa terlaksana dengan minimal dua orang, yaitu satu imam dan satu makmum. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan afdalu min salatil fadhi, lebih utama dibanding salat sendirian. Ya, maka kalau dia berdua ini juga termasuk salat berjamaah. Ya, kalau seandainya dia berdua. Ya. Ini termasuk juga salat berjamaah. Ya, ini minimalnya. Kemudian ada pembahasan atau faedah tambahan, yakni bahwasanya jumlah jamaah yang banyak berpotensi akan menambah pahala kita. Ya, ini berarti dorongan, anjuran pada suatu masyarakat untuk benar-benar memperhatikan sholat berjamaah ini. Ya, jamaah, jumlah jamaahnya semakin banyak, maka ini juga berpotensi menambah pahala orang-orang yang mengikuti sholat jamaah tersebut. Hadis ini, hal ini berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab secara marfu', ya, yang berbunyi salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'al wahid, yang artinya salat seorang laki-laki bersama seorang laki-laki lebih suci daripada salatnya sendirian, dan salatnya bersama dua orang laki-laki lebih suci daripada salatnya bersama satu orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka menunjukkan ini bahwasanya salat berjamaah dengan dua makmum dan satu imam ini lebih utama dibandingkan dengan salat berjamaah yang hanya satu makmumnya. Dan dalam hadis di sana disebutkan azka, lebih suci. Ya. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya lebih banyak berkah, lebih suci dari dosa-dosa dan kesalahan. Ini makna dari azka. Ya, maksudnya azka atau lebih suci maksudnya adalah lebih banyak berkahnya, lebih bisa mensucikan dosa-dosa dan lebih bisa mensucikan kesalahan-kesalahan. Ya, karena salat berjamaah menghapuskan keburukan, mengangkat derajat dan juga menyucikan jiwa seseorang. Ya, menyucikan jiwa dari kemunafikan. Ya, ini fadilah keutamaan salat berjamaah, ya. Menghapus keburukan, mengangkat derajat dan mensucikan jiwa seseorang. Dan lebih banyak jamaahnya, lebih banyak jamaahnya berpotensi juga akan lebih banyak menambah pahala, lebih bisa mensucikan dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ini anjuran nih untuk memperbanyak apa? Jamaah. Ya, lebih banyak jamaahnya maka akan lebih bisa mendatangkan keberkahan, ya, baik itu tambahan pahala ataupun lebih bisa menghapuskan dosa-dosa. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berlanjut kepada hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, berkata rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fa. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تذر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dalam jamaah digandakan pahalanya atas salatnya di rumahnya atau di pasarnya 25 kali lipat. Hal itu bahwa apabila dia berwudu dan memperbagus wudu, kemudian keluar menuju masjid, tidak ada yang menyebabkan dia keluar kecuali salat. Tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan diangkat satu derajat baginya. Dan dihilangkan satu kesalahan darinya karenanya. Apabila dia mengerjakan salat, maka para malaikat senantiasa bersolawat atasnya selama dia berada di tempat sholatnya. Ya Allah, beri berilah salawat atasnya. Ya Allah, berilah ampunan kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat untuknya. Dan ia senantiasa berada di dalam salat selama menunggu salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Al-Bukhari rahimahullah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah tegaskan tadi bahwasanya ibadah-ibadah yang memiliki sifat perkumpulan semacam ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan faedah-faedah yang sangat banyak, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, dan di dalam hadis ini, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi alaihi salatu wassalam keutamaan salat jamaah lagi dan sebab-sebab keutamaan tersebut. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa salat berjamaah dilebihkan di atas salat seseorang di rumahnya atau di pasarnya. Ya, maksudnya adalah karena pada umumnya tidak ada salat berjamaah di rumah ataupun di pasarnya. Ya, bisa kita katakan pasar atau tempat kerja lah misalkan perbandingannya. Ya, umumnya tidak ada tempat salat. Ya. Dahulu. Ya, seseorang kalau misalkan dia ada di rumah, ya dia sulit untuk salat berjamaah. Ya, salatnya sendirian. Seseorang kalau ada di pasar, ya sudah, biasanya dia sibuk berdagang, sibuk bekerja, tidak salat jamaah. Ya, salatnya sendirian. Dan di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa salat berjamaah ya dilipat gandakan hingga 25 kali lipat dibandingkan salat seseorang sendirian, baik di rumah, di pasarnya ataupun di tempat yang lainnya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab-sebab pelipat gandaan pahala ini. Ya. Sebab-sebab pelipat gandaan pahala salat berjamaah. Yang pertama, yakni hendaknya dia berwudu dengan baik sebagaimana tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia lakukan sejak di rumahnya. Kemudian yang kedua, dia keluar menuju masjid dengan ikhlas. Ya, karena disebutkan tidak ada yang menjadikan dia keluar kecuali salat. Maksudnya dia keluar rumah ya niatnya hanya untuk salat saja. Ya, niat utamanya adalah untuk salat. Ya. Tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah kecuali salat. Ya, ini betapa pentingnya niat yang ikhlas. Ya. Betapa pentingnya perkara niat. Ya, kita perlu pahami ini. Ya. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, sungguhnya amalan-amalan ini itu memiliki niat-niat. Dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ini keutamaan seorang yang keluar rumah dan niat dia keluar rumah adalah hanya sholat saja, bukan niat-niat yang lain. Ya, benar-benar dia ikhlas keluar menuju masjid untuk sholat. Sholat berjamaah tentu saja. Kemudian di antara sebab pelipat gandaan pahala ini juga adalah seseorang bersegera melakukan salat yang diwajibkan untuknya ketika sampai di masjid. Ya, baik itu salat tahiyatul masjidnya atau salat wajibnya. Ya, ketika dia sampai di masjid. Maka ketika terpenuhi keadaan seperti ini, tidaklah dia mengayunkan satu langkahnya kecuali Allah akan mengangkat untuknya satu derajat dan menghilangkan darinya satu kesalahan, karena dia melakukan amalan-amalan tadi, tiga amalan-amalan tadi. Ya, berwudu dia dengan sempurna di rumahnya, kemudian dia keluar dari rumahnya pergi ke masjid dengan ikhlas untuk sholat tujuannya, kemudian dia bersegera untuk sholat, melakukan sholat yang diwajibkan untuknya. Ya, baik itu tahiyatul masjid, kalau memang belum ditegakkan sholatnya, ataupun sholat wajib itu sendiri. Ya, maka dia setiap langkah yang diayunkan akan mengangkat satu derajatnya dan juga menghilangkan satu kesalahannya. Dan dengan sebab amalan-amalan tadi juga para malaikat akan bersolawat untuknya. Mereka akan berdoa, ya Allah berilah solawat atasnya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Ya, didoakan oleh para malaikat. Dan begitu juga dia akan mendapatkan tambahan pahala ketika dia menunggu sholat. Karena seseorang yang menunggu sholat, maka dia seakan-akan berada di dalam sholat. Dia mendapatkan pahala sholat ketika dia menunggu sholat. Ya, luar biasa. Maka kita tegaskan di antara faedah-faedah hadis ini, ya, sebagai pelengkap dari hadis sebelumnya, tentu saja keutamaan salat seseorang berjamaah di masjid. Ya, keutamaan salat seseorang berjamaah di masjid. Dan di sini kita tekankan di masjid karena seseorang bisa saja dia salat berjamaah tapi bukan di masjid. Ya, nanti sedikit kita akan singgung permasalahan itu. Kemudian faedah lainnya, salat seseorang secara berjamaah dilebihkan dari salatnya bersendirian hingga 25 kali lipat. Kalau tadi di lafaz sebelumnya 27 kali lipat, di dalam lafaz hadis ini disebutkan 25 kali lipat. Ya, nanti kita akan sedikit bahas juga bagaimana komentar ulama mengenai hal ini. Kemudian kita mengambil faedah juga dari hadis ini, keutamaan bersuci dengan sempurna sebelum pergi ke masjid. Ya, ini perlu kita tekankan, ya, keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi, ya, zahir hadis menunjukkan bahwa di antara syaratnya tadi dia bersuci dari rumahnya dengan sempurna. Nah, ini keutamaannya nih. Jadi dibandingkan dia bersucinya ketika sampai di masjid, lebih utama kalau dia bersucinya dari rumah. Dari rumahnya dia. Dari tempat tinggal dia. Dia bersuci dengan sempurna, baru dia pergi ke masjid. Ini lebih utama. Ya, Karena keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi dalam hadis, zahir hadis menyebutkan ini syaratnya. Walaupun tentu saja boleh saja seseorang bersucinya ketika ada di masjid, tapi tentu lebih utama kalau dia bersuci sejak dari rumahnya. Dan inilah zahir dari hadis, ya. Kemudian kita juga mengambil faedah mengenai keutamaan ikhlasnya seseorang pergi ke masjid untuk sholat, ya. Nah, karena disebutkan di dalam hadis tadi, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali niat untuk sholat, ya. Disebutkan secara jelas, la yukhrijuhu illa shalah. Ya, tidak ada yang membuat dia keluar dari rumahnya kecuali untuk tujuan salat. Ini keutamaan. Ini pentingnya kita punya niat. Ya. Benar-benar kita meniatkan. Benar-benar kita harus sadar akan amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita. Ya, bahwasanya tujuan kita ke masjid ya untuk sholat, bukan karena disuruh orang tua misalkan. Ya, kalau nggak disuruh nggak pergi ke masjid. Bukan karena pergi ke masjid ingin tujuan utamanya bertemu si fulan untuk ngobrol dengan si fulan misalkan. Nah, atau tujuan-tujuan yang lain, ya. Yang menjadikan dia keluar rumah adalah niat untuk sholat berjamaah. Ya, ini disebutkan dalam hadis. Ini zahir yang seperti ini. Ya, baru dia akan mendapatkan keutamaan tadi. Ya, setiap langkah yang dia ayunkan akan mengangkat satu derajat orang ini dan juga akan menghapus satu kesalahannya. Ya. Maka kita tekankan kembali bahwasanya keutamaan yang disebutkan dalam hadis ya berupa pengangkatan derajat di setiap ayunan langkah, penghapusan kesalahan di setiap ayunan langkahnya, ya. Dan ini berlangsung sampai dia tiba di masjid. Ya, sampai dia tiba di masjid. Pengangkatan derajat dan penghapusan dosa di setiap langkahnya. Ini berlangsung sampai dia tiba di masjid. Sejak dari keluar dari rumahnya. Begitu juga keutamaan berupa doa-doa dari para malaikat. Ya. Semua ini adalah buah dari amalan apa? Kita tegaskan kembali, yang pertama adalah berwudu sempurna sebelum pergi ke masjid. Artinya dia berwudu dari tempat tinggal dia. Ya, berwudu sempurna sebelum pergi ke masjid. Kemudian niat yang ikhlas untuk sholat ketika dia pergi dari rumahnya menuju masjid. Ya, niat yang ikhlas hanya untuk sholat ketika dia pergi dari rumah menuju masjid. Ya, maka kalau satu amalan ini tidak terpenuhi, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran seperti disebutkan dalam hadis. Ya, artinya ini dua syaratnya nih. Ya, berwudu dengan sempurna sebelum pergi ke masjid, kemudian niat yang ikhlas, ya, bahwasanya dia pergi ke masjid, keluar dari rumahnya ya untuk sholat, ya. Baru dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Kemudian faedah dari hadis juga adalah bahwasanya doa para malaikat ini, ya, baik itu berupa salawat, permohonan ampun, Begitu juga permohonan rahmat untuk seorang dengan sifat-sifat tadi. Ya. Ini bagi siapa yang sholat di masjid. Ya, kemudian dia duduk menunggu sholat. Ya, dia sampai, tiba di masjid. Kemudian dia karena belum ditegakkan sholat wajibnya, dia sholat tahiyatul masjid. Kemudian dia duduk menunggu sholat. Ya, maka selama dia berada di tempat sholatnya tersebut, dia mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Ya. Nah, berilah salawat kepadanya. Ya, permohonan berilah ampunan untuknya. Rahmatilah dia. Ini didoakan oleh para malaikat, bayangkan. Ini bagi mereka yang ada di masjid. Dan bahkan Syekh bin Baz rahimahullah dengan jelas mengatakan ya bahwasanya seseorang akan mendapatkan doa-doa malaikat ini sebelum dan setelah sholat berjamaah. Ya, sebelum dan setelah sholat berjamaah itu selama dia ada di tempat sholatnya tersebut. Ya, tempatnya dia sholat di masjid itu. Ya, dia akan mendapatkan doa-doa malaikat ini baik sebelum sholat ataupun setelah sholatnya selama dia masih ada di masjid, ya. Selama ada syarat lainnya juga, selama dia tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas, ya. Syarat ini disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Artinya doa-doa para malaikat ini, ya, dilantunkan oleh para malaikat untuk orang ini selama dia tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas, ya, tidak batal wudunya karena hadas. Maka kalau ketika dia menunggu sholat lalu kemudian misalkan dia mengganggu orang lain dengan perkataan yang mungkar, ya, mencela atau menggibah atau adu domba misalkan, ya, maka para malaikat akan berhenti berdoa, ya. Begitu juga kalau dia berhadas, ya, ketika dia menunggu sholat, ya, dia tadi sudah berwudu sejak dari rumahnya, dia dalam keadaan suci. Ya, tapi kalau dia berhadas, maka doa para malaikat juga akan terhenti, ya. Sekali lagi dua syarat ini disebutkan di hadis yang lain, ya. Selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama dia tidak berhadas, maka dia akan mendapatkan doa-doa malaikat ini, ya. Selama dia ada di tempat sholatnya di masjid. Dan tentu ini hal yang luar biasa, ya. Jangan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh temeh. Ya, ini malaikat, malaikat Allah Azza wa Jal, ya, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, yang paling sigap dengan segala perintah Allah Azza wa Jal, ya, makhluk yang agung, didoakan oleh para malaikat. Ini sesuatu keutamaan yang luar biasa. Maka sekali lagi, seseorang yang tadi dia berwudu dari rumahnya dengan sempurna, dia tidak keluar dari rumah kecuali untuk sholat menuju masjid, ya, sampai dia di masjid, ya, sebelum, baik sebelum ataupun setelah sholat berjamaahnya, selama dia berada di masjid, dia akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat selama dia tidak mengganggu orang lain dan juga tidak berhadas. Begitu juga dari hadis kita mengambil faedah bahwasanya siapa yang sholat di masjid Dan ketika dia sedang dalam keadaan menunggu sholat, maka dia mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu ditegakkannya sholat. Ya, selama dia menunggu ditegakkannya sholat wajib, ya, oleh imam, maka dia mendapatkan pahala sholat, ya, selama dia menunggu itu. Ini benar-benar keutamaan yang luar biasa bagi siapa yang bersegera pergi ke masjid untuk sholat. Ya, dia menunggu ditegakkannya sholat selama setengah jam misalkan, atau 15 menit. Ya, maka selama dia menunggu itu, dia mendapatkan pahala sholat. Dia sebagaimana dalam keadaan sholat, dia mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat. Ya, luar biasa. Dan kita tahu sholat ini adalah ibadah yang luar biasa. Ya, ibadah yang luar biasa. Ya, amalan-amalan kita yang pertama kali akan ditimbang nanti di akhirat adalah sholat ini. Kalau bagus dia, ya, kita merasa tenang, akan aman insya Allah amalan-amalan kita yang lainnya. Kalau jelek dia, ya, maka jelek juga tuh amalan-amalan yang lain. Maka kalau kita merenungkan, ya, ibadah-ibadah sholat ini yang luar biasa ini dengan segala ketentuan syariat yang ada di dalamnya, dengan segala keutamaannya, ya, maka seakan-akan kita ini hidup di atas dunia ini nunggu waktu sholat aja, ya, saking keutamaannya luar biasa. Ya, kita nunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain karena saking luar biasanya segala pahala-pahala yang disediakan di dalam ibadah sholat ini. Ya. Dan hendaknya kita merenungkannya. Jangan sampai kita tertipu. Kita merasa urusan-urusan dunia kita ini lebih penting daripada ibadah yang luar biasa ini. Sehingga kita kesampingkan ibadah sholat ini. Tidak sholat berjamaah, tidak sholat di awal waktu, ditunda-tunda, ya. Dan bahkan ada yang sampai meninggalkannya. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis sebelumnya disebutkan bahwa keutamaan sholat berjamaah ini 27 kali lipat. Sementara di hadis yang kedua ini disebutkan 25 derajat, ya. Dan para ulama, ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dan begitu juga Syekh Abdullah Al Bassam rahimahumullah, yang mengkompromikan yang kedua hadis ini. Dan intinya adalah bahwasanya kita mengambil yang lebih banyak, ya, yaitu 27 derajat. Ya. Kenapa? Karena dengan mengambil yang lebih banyak, kita tidak mengesampingkan yang lebih sedikit. Ya, karena pada 27 derajat terdapat 25 derajat di dalamnya. Ya, maka tidak bertentangan. Ya, pada 27 kali lipat, ya, termasuk di dalamnya 25 kali lipat. Ya, kalau kita ambil yang lebih banyak, kita tidak mengesampingkan yang lebih sedikit. Ya, karena ini kedua-duanya, baik hadis yang pertama atau yang kedua, hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Ya, maka sebagian ulama mengkompromikannya dengan cara mengambil yang paling banyak. Ya, karena dengan mengambil yang paling banyak, ya, yang paling sedikit sudah termasuk ke dalamnya. Ya, kita tidak mengesampingkan yang lebih sedikit karena sudah termasuk ke dalamnya. Kalau kita menetapkan 27, maka 25 sudah termasuk ke dalamnya. Ya, sehingga kita tetap mengambil kedua hadis tersebut, ya. Sedikit faedah berkaitan dengan pembahasan kita, ya, berkaitan dengan permasalahan misalkan bagaimana dengan seorang karyawan yang dia sholat di musola kantornya. Dia sholat di musola kantornya dengan berjamaah misalkan, ya, apakah diperbolehkan dan apakah mendapatkan pahala berjamaah, ya, ini kasus permasalahan, ya, pertanyaan semisal ini ditanyakan kepada para ulama, ya, dan ini banyak, ya, di suatu perusahaan atau tempat kerja. Ya, memang disediakan di sana musola, ya, musola khusus untuk sholat, dan ternyata diadakan juga sholat berjamaah di sana. Apakah ini dibolehkan? Dan apakah orang yang sholat berjamaah di musola kantornya tersebut mendapat pahala jamaah? Di antara fatwa yang hendak kita sebutkan ialah fatwa Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi, Lajnah Daimah, yang mana fatwanya berbunyi, yang artinya jika jarak kantor dengan masjid umum itu jauh, atau jika karyawan keluar kantor ke masjid akan menyebabkan terbengkalainya kemaslahatan seperti pelayanan publik atau pekerjaannya yang bersifat urgen, penting, maka mereka diizinkan sholat di musola kantor dan sah mendapatkan pahala berjamaah. Sekali lagi, jika kantor, jarak antara kantor dengan masjid umum itu jauh, ya, ataupun jika karyawan ternyata keluar kantor ke masjid, ini menyebabkan terbengkalainya pelayanan publik, misalkan kalau pekerjaannya terkait dengan pelayanan publik, dan ataupun terbengkalainya pekerjaan dia yang bersifat penting, urgen, maka mereka diizinkan sholat di musola kantor dan sah mendapatkan pahala berjamaah. Tapi jika masjidnya dekat dan tidak mengganggu pekerjaan juga, kalau dia sholat di masjid, maka pergi ke masjid umum tetap diwajibkan bagi laki-laki. Ya, jika masjidnya dekat dan pergi ke masjid ini nggak akan mengganggu pekerjaannya yang urgen, maka pergi ke masjid umum tetap wajib bagi laki-laki. Namun di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya meskipun sama-sama mendapatkan kelipatan derajat pahala berjamaah, ya, tadi orang yang sholat misalkan di musola kantornya karena masjidnya jauh misalkan, kalau dia pergi ke masjid yang jauh itu akan terbengkalai pekerjaannya, ya, maka dia sholat di musola kantornya misalkan dengan berjamaah, ya, dia tetap mendapatkan kelipatan derajat sholat berjamaah. Tapi perlu kita perhatikan bahwasanya mereka yang sholat berjamaah di masjid punya bonus-bonus pahala yang tidak ada di musola kantor, ya. Di antaranya misalkan pahala berjalan kaki, ya, pahala berjalan kaki ke masjid, ya, satu langkahnya menghapus satu dosa dan mengangkat satu derajat, ya, luar biasa. Begitu juga doa para malaikat selama menunggu salat di dalam masjid. Ya, ini hanya didapat bagi mereka yang salat berjamaah di masjid. Ya, doa-doa dari para malaikat selama dia menunggu salat. Begitu juga pahala salat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Karena para ulama menilai musala kantor tidak memiliki hukum masjid, ya, sehingga tidak disyariatkan tahiyatul masjid di sana, ya, kecuali kalau memang musala itu sudah jadi wakaf permanen, ya, untuk tempat sholat, ya, tapi biasanya tidak, ya, biasanya tidak. Karena itu musala kantor tidak memiliki hukum masjid, sehingga tidak ada keutamaan-keutamaan ini. Ya, Pak, berjalan kaki ke sana tidak ke musala kantor tidak menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya, di musala kantor juga tidak didapati doa-doa para malaikat selama menunggu salat. Ya. Dan tidak ada pahala sunnah salat tahiyatul masjid. Ya, ada bonus-bonus pahala yang lain ketika seseorang salat berjamaah di masjid. Ya, walaupun tadi kita katakan, ya, fatwa lajnah da'imah, ya, bahwasanya mereka yang salat berjamaah di musala kantor ataupun bahkan tempat-tempat yang lain, ya, mereka tetap mendapatkan pahala berjamaah, ya, tapi mereka luput dari pahala-pahala yang tadi terkait dengan masjid tadi, ya, yang hanya ada khusus bagi mereka yang salat berjamaah di masjid. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini pembahasan yang bisa kita sampaikan di malam hari ini berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah, dan begitu juga sedikit penjelasan mengenai sebab-sebab keutamaan tersebut dan syarat-syaratnya bagaimana kita mendapatkan keutamaan tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semua. Ya, pembahasan kita di malam hari ini masih terbatas pada keutamaan sholat berjamaah. Ya, kita belum masuk begitu dalam berkaitan dengan hukum tentang sholat berjamaah itu sendiri. Ya, insya Allah kita akan ambil di pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal-amal. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau Ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
4: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengatakan Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah. Jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, "bertakwalah kamu kepada Allah." Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik, ya. Semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah. Kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi apa namanya stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif, ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja, ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji, ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji, ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik? Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember, gak bangun. Sekarang makan Bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3. Ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan. Ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah liar punya bapak segala gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh ya.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegur kaum mukminin. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang. Tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hafalkan doa ini.
8: Ud'uni astajib lakum.
9: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih. Kamu gak oleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
11: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwat Islam azani Allah wa iyakum. Kita masuk ke dzikrul hath 'ala luzumi ar-ridha bi syada'idi was sabri 'alaiha. Anjuran untuk senantiasa ridha ya kepada ketentuan Allah dalam sesulit apapun dan berusaha untuk sabar di atasnya. Ini adalah merupakan perkara yang amat berat, yaitu ridha terhadap musibah yang menimpa kita. Karena untuk bisa ridha ya, terhadap musibah yang menimpa kehidupan kita, itu memerlukan kepada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa semua yang Allah tentukan pasti tidak lepas dari ilmu Allah. Dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mencakup segala sesuatu. Dan yakin bahwa apa yang telah Allah tentukan untuk dirinya, insya Allah itu yang terbaik. Ya, di mana musibah-musibah yang menimpa hidupnya, pasti di sana ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dari kita. Ya, seperti menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Maka ketika kita yakin hal perkara seperti itu, maka insya Allah kita akan berusaha untuk ridho ya, terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau, Ali bin Abbas radhiyallahu an. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Thumma amarah, kemudian Allah memerintahkan ya pena. Fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah, maka ia pun mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, maka dari itu ikhwat Islam azani Allah, ini perkara yang harus diyakini. Semua kaum muslimin, siapapun dia, wajib meyakini ya bahwasanya segala sesuatu telah Allah catat, telah Allah takdirkan, telah Allah tentukan sampai hari kiamat. Maka itu menentukan akan kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah mengetahui perkara yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Allah yang mengetahui ya, hikmah-hikmah di balik semua ketentuan dan takdirnya. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk senantiasa yakin, ridho, sabar menghadapi semua ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Bukan berarti ia tidak berusaha. Beriman kepada takdir justru mengharuskan kita untuk usaha. Salah besar bila kita beriman kepada takdir menyebabkan kita tidak mau berusaha. Ini sebuah kesalahan. Ya, secara akal manusia saja. Apabila kita lapar misalnya. Lapar itu adalah takdir. Tapi apakah di saat kita lapar, kita berdiam diri, berpangku tangan, tidak mau berusaha? Ya tentu ini adalah kebodohan. Ya, kita tidak mau mencari makan di saat lapar dengan alasan ini sudah takdir. Tapi kewajiban kita apa? Di saat kita lapar, ya kita berusaha untuk mencari makan. Di saat kita makan dan kita kenyang, maka di saat itu takdir juga. Oleh karena itulah, ya kita beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah. Sama sekali, ya tidak ada konsekuensi kita untuk diam dan tidak berusaha. Justru syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang memerintahkan kita untuk usaha, mencari takdir yang baik. Sambil kita sabar, ya menghadapi berbagai macam ketentuan-ketentuan yang memang telah Allah takdirkan kepada kita. Kata Al-Hafidz Ibn Hibban, Abu Hatim Al-Busti, Al-wajibu ala al-aqiri an yuqina anna al-asyya'a kullaha qad furigha minha. Kewajiban orang yang akil, ya, orang yang berakal, adalah yakin bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Wajib diyakini itu, bahwa segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya keyakinan semua belum ditakdirkan, Allah baru tahu setelah terjadinya, ini sama saja pertama menuduh Allah ilmunya ya terbatas. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, sama saja menuduh bahwa sesuatu bisa terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah baru tahu. Ya. Tapi kalau kita punya keyakinan Allah mengetahui sampai hari kiamat, itu semua menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah, maka itu ya menunjukkan bahwa semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Maka ini wajib kita yakini. Namun sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bukan berarti kita lantas tidak mau beramal, tidak mau berusaha. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, apa kata para sahabat? Fafimal amal ya Rasulullah. Kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? I'malu. Beramallah. Ya. Kita harus terus beramal, berusaha. Ya. Kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita nanti. Tapi kewajiban kita berusaha. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, ya tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Ya, tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Tidak mungkin. Kata beliau, فَمِنْهَا مَا هُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَ وَمَا لَا يَكُونُ فَلَا حِيلَةَ لِلْخَلْقِ فِي تَكْوِينِهِ فَإِنْ دَفَعُوا الْوَقْتُ إِلَى حَالِ شِدَّةِ يَجِبُ أَنْ يَتَّزِرَ بِإِزَارٍ لَهُ طَرْفًا. Maka ketentuan-ketentuan itu ya sesuatu yang pasti akan terjadi, mau tidak mau pasti akan terjadi kalau memang sudah Allah takdirkan. Ya, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau Allah takdirkan kita sakit, pasti sakit. Ya. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan dia tidak sakit, tidak akan sakit. semua dengan ketentuan Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, "Lau anna al-ummata ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu qad katabahu Allahu 'alaik." Kalaulah seluruh umat manusia, hai anak, mereka bersatu padu memberikan manfaat untukmu, mereka tidak akan bisa lakukan kecuali yang telah Allah tuliskan untuk kamu. Dan kalau mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat, bahaya kepada dirimu, mereka pun tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Subhanallah. Ternyata keyakinan ini Rasulullah tanamkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ikhwata Islam azan ya Allah. Maka kata beliau, wa ma la yakunu, dan sesuatu yang tidak terjadi, makhluk pun tak akan mampu untuk menjadikannya kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah tidak takdirkan terjadi, yes, walaupun seluruh makhluk bersatu padu supaya itu terjadi, tetap tidak akan bisa terjadi. Siapapun tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan Allah Jalla sana'u. Fa in dafa'ahu al-waqtu ila hal syiddah, kalau suatu waktu

Ketika kita ditimpa kesusahan-kesusahan tersebut, maka pakailah dua pakaian. Yang pertama, as-sabru, kata beliau, ahaduhuma as-sabru sabar. Memang ucapan sabar itu mudah, akhi. Semua orang mampu mengucapkan kata sabar. Tapi yang sulit itu adalah dalam mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Bolehlah kita berbicara tentang kesabaran. Bolehlah orang memberikan nasihat tentang kesabaran. Tapi orang yang berbicara tentang kesabaran, orang yang memberikan nasihat tentang kesabaran, ketika ia ditimpa musibah pun belum tentu bisa sabar. Memang betapa manisnya ucapan sabar. Dan betapa pahitnya dan getirnya di saat kita bersabar. Namun hasilnya ternyata sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Ya. Wal akhir, pakaian yang kedua apa? Ar-ridha, itu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Liyastawfiya kamal al-ajri. Atau kamalul ajri li fi'lihi dzalik. Supaya dengan ridha itu sempurna pahala yang ia dapatkan. Ada orang yang sabar menghadapi ketentuan. Ya. Dia diberikan pahala yang sempurna. Tapi kalau dia bukan hanya sabar, tapi ridho dengan ketentuan itu, maka ini lebih sempurna lagi ya, pahala yang Allah berikan kepada dia. Atau kadang ada orang yang dia ketika ditimpa oleh Allah kesusahan, kesulitan, disertai dengan tasakhut, marah sama Allah. Enggak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Sehingga akhirnya ia menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya. Ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya. Sehingga ia marah kepada Allah. Bahkan ia tidak mau lagi untuk menaati Allah. Jadi ia mengira dengan perbuatannya seperti itu, dia akan menyakiti Allah. Padahal Allah sama sekali tidak termudharati oleh perbuatannya. Justru yang mudharat dia sendiri. Apakah di saat ia marah dengan ketentuan Allah yang susah kepada dirinya, lalu ia tidak mau lagi sholat, ia tidak mau lagi zakat, ia tidak mau lagi berbuat amalan saleh. Apakah dengan seperti itu Allah rugi? Tidak rugi sama sekali. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, seluruhnya, manusia dan jinnya, semuanya ternyata berbuat keburukan, berbuat maksiat, maka itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Allah tidak rugi. Ya. Allah mengatakan juga, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk keuntungan kalian juga. Jika kalian berbuat buruk, itu pun juga untuk kerugian kamu juga. Allah tidak dirugikan. Maka dari itu ya akhi, kenapa seseorang itu kok bisa marah kepada Allah di saat diberikan kesusahan hidup? Karena dia hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Dia tak pernah memikirkan apakah saya telah melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada saya atau tidak. Sehingga akhirnya ketika seorang hamba yang ia pikirkan tentang kepentingan dirinya, kenikmatan dirinya, sudah begitu dia melihat, selalu melihat kepada orang yang lebih nikmat hidupnya dari dia, jadilah dia hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadilah dia hamba yang suka marah-marah kepada Allah, tidak ridha dengan ketentuan Allah. Maka semakin jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin hatinya benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu dia mengira Allah rugi, Allah akan sakit hati kepadanya. Padahal sebetulnya dialah yang rugi. Dia yang akan terkena azab yang sangat berat pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Kata beliau, فَكَمْ مِنْ شِدَّةٍ قَدْ سَعُبَتْ وَتَعَذَّرَ زَوَالُهَا عَلَى الْعَالَمِ بِأَسْرِهِ
ثم فرج عن

0: منها سهل في أقل من لحظة. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang sangat sulit, ya, yang dimana manusia pun lemah untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Bahkan seluruh manusia pun tidak mampu untuk membantu kesulitannya. Tapi subhanallah, tiba-tiba Allah berikan kemudahan kepada dia. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada dia dalam waktu yang sangat cepat. Padahal manusia semua sudah lemah untuk membantunya. Maka dari itulah ya akhul Islam, sungguh sangat naib ketika seorang manusia menggantungkan harapannya kepada manusia. Manusia lemah, manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi ya, jika ia ingat, yakin bahwasanya Allah lah pemilik segala sesuatu, maka dia akan bergantung hanya kepada Allah saja. Karena dia yakin Allah yang Maha Kuat. Dia pencipta langit dan bumi. Dia satu-satunya pemberi rezeki. Maka ia hanya butuh kepada Allah. Ia hanya gantungkan harapannya kepada Allah. Ikhwatul Islam, kata beliau lagi, yajibu 'ala al-'aqil idza kana mubtadi'an an yalzama 'inda wurudi syiddah 'alaihi suluk as-sabri. Wajib atas orang yang berakal, jadi permulaan ia ditimpa kesusahan, untuk sabar. Ya, sabar itu di permulaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Lalu Rasulullah bersabda kepada wanita itu, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Rupanya wanita ini tidak sadar kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah SAW. Dia tidak tahu apa kata wanita ini. Ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu dariku. Kamu tidak pernah mendapatkan musibah seperti aku. Ya, Rasulullah pun pergi. Kemudian dikatakan kepada wanita itu, apa kamu tidak tahu yang mengucapkan tadi adalah Rasulullah SAW? Subhanallah, wanita ini langsung terkejut. Sangat ketakutan. Segera ya, pergilah ke rumah Rasulullah SAW. Lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak tahu jika itu engkau. Maka Rasulullah bersabda, innama sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika ditimpa ujian pertama kali. Kadang di awal-awal kita tidak sabar. Tidak sabar. Mengeluh. Tapi lama-lama akhirnya terpaksa sabar. Ya gimana lagi, saya harus sabar. Ya, dia dapat pahala, ya betul dapat pahala, tapi tidak sebesar pahala di saat dia sabar pertama kali, saudaraku. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kesabaran yang paling besar pahalanya itu adalah di saat kita ditimpa musibah pertama kali. Kata beliau, فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ حِينَ إِذٍ يَرْتَقِ مِنْ دَرَجَةِ صَبْرِ إِلَى دَرَجَةِ صَبْرِ رِضَى. Jika ia mampu untuk sabar, ia menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, naiklah derajatnya kepada ya ridha. Fa illam yurzaq sabran falyalzam at-tasabbur. Kalau ternyata ia tidak punya kesabaran, setidaknya ia tasabbur, berusaha sabar. Ini ada orang memang punya sifat kurang sabaran. Ya, maka orang seperti ini harus berusaha tasabur, yaitu berusaha supaya memiliki kesabaran. Dan ini memang perjuangan yang luar biasa. Tapi insya Allah itu hasilnya sangat manis, lebih manis daripada madu. Li'annahu awwalu maratibir ridha. Karena sabar itu adalah merupakan awal martabat keriduan. Walau kana sabru minar rijali lakana rajulan kariman idh huwa badrul khairi wa asasu ta'at. Kalaulah kesabaran itu ya ada pada seseorang, dia pasti akan menjadi mulia. Kenapa? Karena kesabaran itu, kata beliau, benih kebaikan, bahkan pondasi ketaatan. Benih seluruh kebaikan apa? Sabar. Sabar maksudnya sabar apa? Sabar untuk menahan hawa nafsunya. Sabar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ketika kita menaati Allah tidak butuh sabar? Sangat kita membutuhkan kesabaran, saudaraku. Ya, kalau kita meninggalkan maksiat, apakah kita tidak memerlukan kesabaran? Oh, sangat perlu. Apalagi ditimpa musibah, teramat sangat perlu. Untuk istiqomah di atas sholat misalnya, supaya kita bisa khusyuk terus, ya kita sangat memerlukan kesabaran. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah di atasnya. Ya, Allah mengatakan sabarlah di atas melaksanakan salat. Karena untuk terus-menerus istiqomah menjaga salat kita betul-betul di awal waktu, betul-betul menjaga ya rukunnya, syarat-syaratnya, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ketika kita juga berusaha untuk melaksanakan perintah Allah berupa ya Ramadan, saum, ya, sangat perlu kepada kesabaran. Ketika kita misalnya kita pergi umroh, sangat kita memerlukan kesabaran di perjalanannya. Ya, kecapean dan kelelahan yang akan kita hadapi di saat kita haji, di saat kita berbakti kepada orang tua, sangat memerlukan kesabaran menghadapi sifat orang tua yang kita tidak sukai. Ketika seorang istri berusaha untuk berbakti kepada suami, sangat memerlukan kesabaran, apalagi di saat ia tidak suka kepada suaminya. Di saat suami berbuat baik kepada istri dan anaknya, sangat memerlukan kesabaran. Ya, menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Ya, kenakalan anak-anaknya. Siapapun dia, butuh kepada kesabaran. Seorang pemimpin untuk betul-betul adil, bersikap adil dan bijaksana, sangat memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena rakyat itu kemauannya berbeda-beda. Apalagi kalau kita, ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyakum, menyampaikan kebenaran kepada manusia, pasti sangat membutuhkan kesabaran. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, kesabaran itu adalah merupakan benih kebaikan. Kesabaran itu adalah, kata beliau, pondasi berbagai macam ketaatan. Kata beliau, as-sabru jima'ul amri wa nizamul hazmi wa di'amatul aqli wa badrul khairi wa hilah min man la hilata lahu. Sabar itu adalah merupakan jima'ul amr. Ya. Yaitu pokok segala urusan. Segala urusan pasti kembali kepada kesabaran. Wa nizamul hazmi, aturan ya untuk kuat dan kokoh. Ya, kekuatan seseorang itu ditentukan oleh kesabarannya. Semakin sabar menunjukkan kepada kekuatan dia. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, laisa syadid bisurah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa menang dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan amarahnya di saat ia marah. Menahan emosi di saat marah itu, ya akhi, butuh kesabaran? Tidak. Sangat perlu ya pada kesabaran. Tidak mungkin orang yang tidak sabar bisa menahan emosinya. Maka ya, di saat dia sabar, di saat itu dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Wa di'amatul aqli, bahkan itu tiang akal. Akal tidak mungkin tegak tanpa kesabaran. Orang yang kurang sabarnya, kurang akalnya. Ya. Orang yang mudah terpancing emosi dan tidak sabar menahan emosi, kurang akalnya. Tapi orang yang berakal, tak mudah terpancing emosinya. Orang yang menggunakan akal pikiran dia dengan cerdas dan lurus, apalagi kemudian diberikan cahaya ilmu, dia berusaha, ya akhwal Islam, ya, untuk tidak tergesa-gesa, ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Maka ya akhi, kata beliau, sabar itu adalah merupakan pondasi segala kebaikan. Wa awwalu darajatihil ihtimam. Kemudian kata beliau, sabar itu berderajat-derajat. Yang pertama al-ihtimam, ada perhatian. Al-ihtimam, ya. Di mana ia betul-betul fokus kepada suatu permasalahan tersebut dan ia ada niat yang kuat. Thumma tayaqquz, kemudian kesadaran, kata beliau. Ada kesadaran bahwa sabar itu manis, bahwa tidak sabar itu tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak sabaran juga tidak akan merubah keadaan. Ya. Di saat ia ada himmah, keinginan yang kuat, ada kesadaran yang luar biasa, kemudian disertai dengan tasabbut. Ya, thumma tasabbut, kemudian tasabbut. Itu berusaha untuk mengokohkan diri. Thumma tasabbur, lalu kemudian berusaha sabar. Ya. Thumma ridha, kemudian baru kepada tingkatan ridha setelah itu. Wahuwa nihayah fil halat, di mana ridha ini adalah merupakan puncak dari semua ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, untuk sampai kepada derajat ridha ini butuh kekuatan. Tak sembarangan orang mampu untuk sampai kepada derajat ini. Kata beliau, qala Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran berkata, ma nala abdun syai'an min jasimil khair min nabiyyin aw ghairihi illa bisabr. Tidak ada seorang hamba pun, baik itu nabi ataupun yang lain, tidaklah mereka mendapatkan kebaikan yang luar biasa kecuali setelah sabar. Iya, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para nabi, orang-orang salihin, itu setelah kesabaran menghadapi berbagai macam, ya, ujian. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, ya, tentang orang yang diberikan ujian dan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, kenikmatan. Mana yang lebih baik? Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin seseorang itu diberikan oleh Allah kekokohan kecuali pasti setelah diberikan ujian. Itu pasti. Semua orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan itu setelah diberikan oleh Allah ujian. Ya. Maka dari itu juga kita di surga pun juga untuk bisa masuk surga setelah panjangnya kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Salamun 'alaikum bima sabartum. Fa ni'ma 'uqbad dar." Keselamatan untuk kalian disebabkan oleh kesabaran kalian di dunia. Subhanallah. Ya, penduduk surga bergembira ria di surga setelah kesabaran yang luar biasa dalam kehidupan dunia. Maka siapa yang di dunia tidak bisa sabar, ia akan bersabar dalam api neraka. Silakan pilih. Mana kesabaran yang kita inginkan? Sabar di dunia atau sabar dalam api neraka? Na'udzubillah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, as-sabru ala durubin thalatha. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, fasabru ala al-ma'asi, sabar menghadapi maksiat. Ini berat sekali. Yang kedua, wasabru ala ta'at, sabar ya untuk istiqomah di atas ketaatan. Yang ketiga, wasabru inda syada'it wal musibat, sabar di saat ditimpa musibah dan kesusahan. Fa afdaluha sabru anil ma'asi, kata beliau, yang paling utama sabar menghadapi maksiat. Ini yang paling utama. Ya. Oleh karena itulah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi. Karena kesabaran beliau menghadapi maksiat. Dia dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan di sebuah kamar yang tertutup. Ya, tak terlihat oleh manusia. Kemudian wanita ini merayunya. Tapi subhanallah, di saat itu padahal Nabi Yusuf masih muda, syahwat masih sangat kuat. Apalagi beliau orang asing. Ya, bukan apa orang asli di situ yang tinggalnya. Maka dari itu subhanallah ya, kesempatan apa namanya segala macam kesempatan untuk beliau melakukan maksiat sangat besar sekali. Tapi subhanallah, kesabaran beliau yang luar biasa menghadapi maksiat, menghadapi syahwat, ini luar biasa sekali. Maka ya akhi, kata beliau, sabar yang paling utama itu sabar menghadapi maksiat untuk kita tidak lakukan. Fal'aqilu yudabbir ahwalahu bitathabut indal ahwali thalatha allati dhakarnaha biluzumi sabri ala al-marati billati wasafnaha qablu. Maka orang yang berakal berusaha untuk mengatur keadaannya supaya ia kokoh di tiga keadaan tadi. Ya. Bagaimana supaya dia kokoh, supaya dia tetap meninggalkan maksiat, tidak jatuh kepada maksiat. Maka ia atur, bagaimana mengaturnya, dia harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepadanya. Dia harus menjauhi tempat-tempat yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat. Dia harus berusaha ya, supaya bagaimana caranya segala macam sebab yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat ia tinggalkan. Ya, ia atur ya keadaannya. Ya. Dan kesabarannya difolkan di saat itu. Demikian pula ia atur bagaimana supaya dia bisa menjadi orang yang sabar di atas ketaatan. Karena ketaatan itu saudaraku butuh kesabaran sebagaimana kita sudah sebutkan tadi. Hatta yartaqiya bihi ila darajati ridha. Supaya dengan kesabaran itu ia bisa naik kepada derajat ridha. Dan ini derajat yang paling tinggi. Dan derajat ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, dan kita buka tanya jawab.
1: Nah, baik. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz, dan demikian ikhwan Islam azakumullah, pendengar dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang kesabaran yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesabaran, dan puncak dari itu keriduan apa yang telah Allah tetapkan. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Muhammad yang tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara meraih sifat al-hilm dan al-anah yang Allah cintai? Karena kami suka tergesa-gesa dalam segala masalah, Ustaz.
0: Iya. Untuk punya sifat al-anah wal-hilm. Al-hilm itu artinya mampu ya menahan di saat emosi bergejolak, terutama di saat marah, di mana ia tidak mudah terpancing emosi. Itu namanya halim. Al-anah artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi ia melihat jauh ke depan. Dua sifat ini adalah dua sifat yang dipuji oleh Allah. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, "Inna fika lakhaslatain yuhibbuhum Allah." Kamu memiliki dua sifat yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilm wal-anah. Itu sifat halim dan sifat anah. Halim itu tidak mudah terpancing emosi. Anah itu tidak tergesa-gesa dalam bersikap, tapi ia berpikir jauh ke depan. Dan dua sifat ini pondasinya adalah sabar. Dan yang kedua adalah ilmu. Maka kalau kita ingin memiliki dua sifat ini, berarti kita harus memupuk dua perkara, kesabaran dan keilmuan. Dan ditambah dengan musyawarah dengan ya, orang-orang yang memiliki pengalaman dan ilmu. Maka ketika kita misalnya terpancing oleh emosi, ada orang yang ya berusaha untuk memancing emosi kita, dan kita mudah terpancing, kita belum punya sifat halim. Maka orang yang halim itu di saat ia dipancing emosinya, dia tidak akan mudah terpancing emosi dulu. Lalu ia berpikir menggunakan akal pikirannya. Dan sifat anah ini hanya untuk orang yang lebih dominan akal pikirannya daripada perasaannya. Kenapa seseorang itu tergesa-gesa? Ketergesa-gesaan itu biasanya karena kekhawatiran tingkat tinggi. Kekhawatiran, ketakutan, ya, yang berlebihan itu menimbulkan ketergesa-gesaan. Makanya kenapa sih musuh-musuh Islam berusaha untuk menyebarkan ketakutan-ketakutan? Karena ketakutan itu akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran dan ketakutan tingkat tinggi akan menimbulkan ketergesa-gesaan. Ketika umat Islam tergesa-gesa dalam mengambil sikap arogan, maka ini kesempatan untuk menghancurkan umat Islam. Ya Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ya, kita harus menggunakan akal pikiran kita di saat ada emosi yang memancing kita. Jangan sampai perasaan ya kesal yang menguasai hati kita. Dan kita berusaha untuk bermusyawarah dengan ahlul ilm, dengan orang-orang yang berpengalaman dan yang lainnya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dilaporkan kepada beliau. "Hai Umar, tadi aku mendengar ada orang mengatakan begini bahwa ya, kekhilafahan Abu Bakar dan Umar itu sebetulnya enggak sah. Sebetulnya kekhilafan Abu Bakar dan Umar itu ya itu enggak apa namanya kejadiannya itu enggak benar." Ya, orang ini menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar. Sengaja dia untuk menyebarkan fitnah supaya manusia itu ya tidak suka kepada Abu Bakar dan Umar. Maka di saat itu Umar marah. Umar berkata, "Demi Allah, saya akan tahdir mereka. Saya akan berdiri di hadapan manusia seluruhnya untuk saya tahdir mereka." Lalu seorang sahabat berkata, "Hai Umar, sabarlah dulu. Iya, jangan tergesa-gesa engkau lakukan itu, hai Umar, hai Amirul Mukminin. Cobalah engkau duduk dengan para ulama, dengan orang-orang yang mereka engkau ambil bisa ambil musyawarah, ya, pemikiran mereka. Supaya engkau lihat apa sikap yang paling tepat untuk menghadapi orang seperti itu." Mendengar itu Umar langsung sadar, oh iya betul. Ya, kalau gitu kita tunda dulu. Sampai kita nanti pulang ke kota Madinah, kita kumpulkan para, ya, para alim ulama, kita bermusyawarah. Nah, subhanallah saudaraku sekalian. Ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ya, di saat kekhawatiran kita tingkat tinggi, kita mudah tergesa-gesa. Maka untuk menghadapi sikap kekhawatiran ini dibutuhkan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau misalnya kita ini, saya ini ya sifatnya tergesa-gesa, kalau ada sesuatu tergesa-gesa selalu, ya tergesa-gesa, kita katakan, "Kenapa Anda selalu tergesa-gesa?" "Saya yakin karena ada kekhawatiran kan, takut begini, takut begitu, takut begitu." Oke, nah, kekhawatiran seperti itu kira-kira ya apa akibatnya apa sih? Dari apa sebabnya? Coba kita pelajari. Terkadang kita harus tergesa-gesa karena memang mengharuskan kita harus tergesa-gesa di waktunya. Contoh misalnya, pesawat mau terbang tinggal setengah jam lagi. Kita harus tergesa-gesa, betul, harus tergesa-gesa. Sebab kalau kita tidak segera pergi, kita ketinggalan pesawat, ya udah. Ya. Kenapa kita tergesa-gesa di saat itu? Ya karena kita khawatir ketinggalan. Memang yang namanya ketergesa-gesaan itu pasti dari kekhawatiran dan ketakutan. Tapi ya, tentu di dalam masalah yang berhubungan dengan dunia dakwah, ketergesa-gesaan sangat tidak baik. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Lewatlah Khabbab bin Al-Arad yang sedang disiksa. Lalu kemudian Khabbab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana?" "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak segera berdoa kepada Allah untuk kemenangan kami? Kenapa engkau tidak segera minta tolong kepada Allah?" Kata Rasulullah, "Sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji besi, ada juga yang disisir dengan sisir-sisir besi. Akan tetapi itu semua tidak mencegah mereka dari agama Allah." Kata Rasulullah, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Akan tetapi kalian ini suatu kaum yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa ingin cepat menang. Tergesa-gesa ingin cepat melihat hasil. Tergesa-gesa, ya. Dan akhirnya ketergesa-gesaan itu menyebabkan akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka saudaraku, ya, kiat agar kita punya sifat halim dan anah adalah kesabaran disertai dengan ilmu dan musyawarah. Ya, dengan orang-orang yang mempunyai keilmuan yang dalam dan pengalaman. Wallahu a'lam.
1: Nah, baik, sekarang jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ya untuk penanyaan di Muhammad yang tidak sebutkan tempatnya. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, apakah tidak sabar ketika kita ditimpa musibah itu bisa menghapuskan dosa juga Ustaz?
0: Ketika kita ditimpa musibah, lalu kita tidak sabar, apakah kesabaran menghapus dosa? Jawab, di saat itu justru malah dosa. Ketika seseorang tidak sabar, dia marah-marah sama Allah, dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya, dia banting sana, banting sini, enggak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia jambak-jambak rambutnya, dia berteriak-teriak, dia sobek-sobek, ya, bajunya, tidak ridho dan tidak sabar. Seperti ini, ya, justru malah mendatangkan kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Seperti ini malah menyebabkan ia di dalam, semakin di dalam keterpurukan. Sudahlah ditimpa kesusahan, sudah begitu Allah murka kepadanya, sudah gitu ia tidak dapat pahala, yang ada adalah dosa. Maka musibah apa yang paling besar dari ini? Maka dari itulah, saudaraku sekalian, tidak sabar ini apa manfaatnya? Orang yang berakal dan berpikir, kalau saya tidak sabar, apa manfaatnya ketidaksabaran? Apakah kalau saya tidak sabar bisa merubah keadaan? Ya. Bukankah lebih baik saya bersabar, saya dapat pahala besar di sisi Allah? Sudah begitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Allah akan memberikan inayahnya, pertolongannya, taufiknya, rahmatnya, karunianya, keberkahannya kepada orang yang sabar. Nah sekarang kalau dia tidak sabar, apakah dengan ketidaksabaran berarti itu akan merubah keadaan? Tidak juga. Justru malah semakin memperparah. Semakin kita terpuruk, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Ya, syukuran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk hamba Allah yang berada di Bekasi. Masih kami akan angkat ada pertanyaan dari Ibu Ana yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, Ana seorang akhwat saat ini sedang mengalami ujian, yaitu usaha jatuh dan bangkrut. Kemudian ada pendapat dari keluarga yang katanya, jika kamu ziarah ke makam ayah kamu, maka insya Allah nanti usaha kamu akan bangkit lagi. Dan kebetulan jaraknya yang jauh, dan sampai sekarang saya hanya sekali baru ziarah ke makam orang tua. Nah, bagaimana kita menanggapi perkataan saudara tersebut, Ustaz, mengenai hukum ucapan tersebut? Dan apakah anak seorang awat harus ziarah kubur ke ayah anak sendiri?
0: Di saat kita terpuruk, iya, lalu kemudian ada ajakan-ajakan kepada perkara yang tidak sesuai dengan syariat, ini ujian berat. Kamu terpuruk, kamu ya supaya kamu bangkit lagi, udah kamu pergi ziarah kubur sana. Seakan-akan ini memberikan kepada ya orang seperti ini keyakinan bahwa dengan ziarah kubur bapaknya nanti akan begini dan begitu, akan memberikan manfaat kepada dia dan yang lainnya. Wallahi ini bisa jatuh kepada syirik. Seakan-akan penghuni kubur ayahnya bisa memberikan manfaat kepada dia. Padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih seorang wanita dilarang oleh Rasulullah untuk sering ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La'anallahu zawwaratil qubur." Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Terlebih mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur dilarang oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW sabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh ya untuk ibadah kecuali ketiga masjid saja. Maka ya, ini ujian baru. Sudahlah diuji dengan dunianya, sekarang diuji dengan agamanya. Maka jangan gadaikan akidahmu, jangan gadaikan agamamu demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Ketika ada orang stroke, sudah berbagai macam dokter dia datangi. Apanya ada orang yang mendatang menganjurkan supaya dia pergi ke dukun. Nah, di saat itu ujian banget. Kalau orang yang hanya orientasinya bagaimana saya cepat sembuh, dia tidak peduli lagi sudah apakah akidahnya akan hancur atau tidak. Tapi kalau orang yang ya, ketika saat sakit itu dia dekat kepada Allah, dia hanya tawakalnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia yakin bahwa yang memberikan dan menimpakan keburukan itu Allah, dan Allah juga satu-satunya zat yang mampu untuk menghilangkannya, dia tawakalnya hanya kepada Allah. Maka subhanallah, hati-hati mbak, ya ibu Ana tadi yang di Tangerang. Ini ujian baru yang bisa merusak akidah kamu, yang bisa merusak agama kamu. Ya pertahankan, sabar, dan tawakallah kepada Allah yang memberimu kesulitan, karena Dia yang mampu untuk menghilangkan kesulitanmu. Sadarilah bahwa itu adalah ujian dari pencipta alam semesta untukmu, supaya Allah menggugurkan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Sadarilah, banyak orang yang lebih susah darimu, banyak orang yang lebih susah keadaannya dari kita. Sadarilah. Ya, sambil kita terus berusaha, berapa banyak orang ya ketika ia memulai usaha atau ketika ia telah berusaha, ia jatuh bangun. Memang demikianlah. Itu semua sudah sunatullah. Allah berfirman, "Mutilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari kami sudah pergantikannya kepada manusia. Artinya hari ini kita senang, besok susah. Hari ini kita tertawa, besok menangis. Hari ini kita bahagia, besok kita menderita. Demikian memang kehidupan dunia. Ya, Allah silih bergantikan. Tapi yakinlah, musibah itu tidak akan terus-menerus menimpamu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, kata Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, lihatlah banyak teman-teman yang ia jatuh, usahanya bangkrut. Tapi subhanallah, ia terus berusaha, berusaha, berusaha sambil tawakal kepada Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Akhirnya ia pun punya usaha di mana-mana. Ya, alhamdulillah, ambil pelajaran dari orang-orang seperti itu. Nah,
1: baik, sekarang jazakallahu atas jawaban dan sehat Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan yang telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Kusara di Tangerang.
1: Di Tangerang. Ya, silakan langsung ke pertanyaan Ibu ya.
2: Waalaikumsalam. Saya seorang nenek yang sudah tua renta, yang bisa duduk di kursi roda saja. Walaupun keadaan seperti ini, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa gitu? Karena setiap menggerakkan badan saya selalu sakit. Jadi syukur saya bukan karena sakit, tapi karena selalu ingat dan pikir dan berdoa agar aku diselamatkan dari siksaan neraka. Walaupun keadaan seperti ini, saya masih bisa sholat berjamaah setiap hari. Karena rumah saya berdekatan dengan musola, hanya kurang lebih 5 meter saja. Pertanyaan saya, apakah sholat saya dengan duduk di kursi roda itu akan diterima Pak Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kepada ibu terus keriduan terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Sungguh, ya, seseorang yang sudah sampai kepada keyakinan yang kuat kepada Allah dan ia takut dari api neraka, musibah pun menjadi nikmat bagi dia. Ya, justru dari musibah itu ia berharap Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah selamatkan dari api neraka. Sehingga akhirnya ia menikmati musibah yang menimpa dirinya. Adapun sholat ibu, ya, dalam keadaan duduk karena ketidakmampuan ibu untuk berdiri, Allah maafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Salli qa'iman, fa'illam tastati' fa'qa'idan, fa'illam tastati' fa'ala jambin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, duduklah, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka sholatlah di atas rusukmu, itu tidur. Tidur di atas rusuk, maksudnya ke mengharap ke sebelah kanan. Allah juga berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka, ya, berbahagialah ibu yang ternyata Allah berikan kepada ibu ya, kenikmatan di saat musibah. Dan ibu hanya berharap kepada Allah semata dan berusaha ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Semoga Allah memberikan kepada ibu husnul khatimah, kesabaran dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, baik, sekarang atas jawaban dan nasihat oleh Ustaz. Demikian ya untuk ibu yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon kembali. Silahkan di 0218236543 ya. Nah, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Bapak Surya.
1: Di mana?
3: Di Kalimantan Tengah.
1: Kalimantan, silahkan Pak.
3: Saya ingin bertanya Pak ya, di kampung kami ini banyak sekali orang membaca salawat-salawat Pak. Salawat Badar, salawat Fatih, salawat ini, salawat itu Pak. Jadi kami tidak ikut kegiatan orang itu Pak. Tapi kami tampaknya disisihkan orang Pak. Saya hanya tahu salawat itu cuma Allahumma salli ala Muhammad. Salawat-salawat lain itu saya kurang memahami Pak.
1: Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana menghadapi si apa yang disisihkan tersebut ya dari.
3: Jadi saya ini Pak ya, yang itu yang pertama Pak, yang boleh dua Pak ya?
1: Cukup satu saja Pak ya. Mohon maaf, ini banyak pertanyaan yang masuk juga yang insya Allah kami mudah-mudahan bisa ajukan.
3: Assalamualaikum, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersolawat adalah amalan yang besar di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna allaha malaikata yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku untuk bersalawat kepadamu? Kata Rasulullah, masyid, silakan. Jika kamu tambah lebih dari itu lebih baik. Bagaimana kalau aku jadikan 2/3 doaku semuanya bersalawat untukmu, wahai Rasulullah? Sampai akhirnya sahabatnya berkata, bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku bersalawat untukmu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, idzan yatukfa hammuka wa yukfar dhanbuka. Kalau begitu keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Subhanallah. Namun tentunya salawat karena itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada zikir dan ibadah, itu sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Oleh karena itu tidak ada satupun sahabat yang berani membuat salawat sendiri. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang salawat itu adalah dari pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fakaifa nusalli alaik, lalu bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Subhanallah. Padahal para sahabat itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya, Pak. Para sahabat itu orang yang paling mampu membuat syair-syair indah untuk bersalawat untuk Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Zaid bin Thabit? Ya, di mana syairnya itu sampai-sampai kata Rasulullah, yang didoakan, Allahumma ayyidhu bi ruhil kudus, ya Allah kokohkan syair dia dengan ruhul kudus. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Rawahah, penyair yang luar biasa. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Namun tidak ada satupun mereka yang membuat salawat sendiri. Apakah pernah kita mendengar Zaid bin Thabit misalnya membuat salawat namanya salawat Zaidiyah? Abu Bakar misalnya, salawat Abu Bakar ya, Umar misalnya, salawat Umariyah, tidak ada sama sekali. Ya, salawat-salawat yang ada itu semua diada-adakan di akhir zaman. Lihat, para sahabat saja tidak berani untuk membuat lafaz salawat sendiri. Mereka mencukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkanlah dengan yang Rasul ajarkan kepada kita. Yaitu yang Rasul ajarkan salawat ya di dalam salat kita juga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan beberapa bentuk salawat yang lainnya, ada sekitar 8 hadis yang sahih tentang masalah itu. Nah, ya jika sebaik-baik generasi saja tidak berani membuatnya, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, maka bukankah yang lebih baik kita cukupkan dengan salawat yang Rasul ajarkan? Ya, kalau mereka, para sahabat, merasa cukup saja dengan yang Rasul ajarkan, maka ya, kenapa kita tidak merasa cukup? Kenapa kita mesti harus membuat-buat salawat-salawat sendiri? Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kewajiban kita adalah ya melakukan seperti apa dilakukan oleh generasi yang terbaik, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu generasi sahabat yang mereka disebut oleh Allah radhiyallahu anhum radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah menjamin orang yang mengikuti mereka pun diridhai oleh Allah. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar. Dan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, subhanallah. Allahu alam, semoga yang sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah, sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah gak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah, maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu, iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayang tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffathumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya, merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamutiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah benar. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi lo, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kau tahu hadis, ya? Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkau untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, dan berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, kita jengkel, lalu merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita, ya, pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan, dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum. Dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ustaz, orang tua saya menyuruh saya istiqamah bercadar. Bagus. Ini ihwan apa? Jangan-jangan. Namun ada satu dosen yang tidak suka dengan saya dan kawan yang bercadar. Pasti di mana-mana. Ya. Setiap mengajar selalu mencela dan menyindir. Bagaimana sikap saya menghadapinya? Tersenyum. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin, gitu kan? Wa ma ursilu alaihim hafidz. Terus fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Semua orang-orang berdosa mujrimin di sini, orang-orang berdosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Kalau bertemu, wah, nyinyir, nyindir, mencela, menghina, memojokkan, ya, menjadikan sebagai bahan candaan. Dan itu sudah disetting dari orang kafir. Sekitar tahun 80-an, ketika saya masih jadi mahasiswa nih. Saya pernah jadi mahasiswa dulu. Ada dosen yang menyatakan orang bercadar itu licik. Itu bukan satu dua orang. Kenapa? Karena dia bisa mengintip orang lain, melihat orang lain bisa tidak bisa melihat dia. Ya, saya temukan itu tulisan di seorang tulisan orientalis. Oh, memang dari sana disetting. Itu tahun 80-an, berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun lebih ya. 30 tahun yang lebih. Sekarang kan muncul lagi ada orang mengatakan begitu ya. Enggak aneh, memang dari sononya, dari nenek moyang yang kafir, belajar Islam kepada orang kafir, begitu hasilnya. Mungkin orang yang baru-baru ini ngomong orang cadar itu licik, itu muridnya dosen saya dulu itu. Dan dosen saya itu muridnya orang kafir orientalis di barat, ya. Begitu. Nanti mungkin beberapa tahun, puluh tahun, belasan tahun yang akan datang, ini akan muncul lagi. Tidak aneh. Itu semuanya bergulir. Tidak hanya terjadi satu waktu, tapi terjadi di setiap waktu di beberapa tempat, ya. Nah, apa sikap kita? Tersenyum. Karena itu menguntungkan. Wallahi tidak merugikan. Menguntungkan. Semakin sadar dia tekan, itu semakin orang tertantang untuk mengamalkannya. Dari dulu kan gak ada yang pakai kerudung di Indonesia ya. Ada muncul 1-2 kerudung. Ditekan apa tidak? Ditekan. Sekarang semuanya yang dulu-dulu menentangnya, sekarang istri-istrinya, anak-anaknya pakai kerudung tuh ya. Setelah kerudung, padahal kerudung itu waktu itu hanya kecil ya, kadang-kadang lututnya masih terbuka itu, sikutnya masih terbuka itu ya. Semakin lama semakin jilbab besar, ditentang. Anggaplah anjing menggonggong, kafilah berlalu, semakin di tengah jilbab besar sekarang menjadi memasyarakat, muncul cadar, ditekan. Apakah ketika ditekan semakin habis atau semakin bertambah? Semakin bertambah, ya. Oleh karena itulah, maka ketika ada satu pihak dipojokkan, dihina, dicaci, dimaki, ada orang yang sorak, tapi lebih banyak orang yang simpati. Lalu orang-orang yang simpati yang lebih banyak ini yang bereaksi. Lalu salah satu reaksi yang ikuti bercadar. Jangan beranggapan bahwa cibiran, hinaan kepada orang yang bercadar itu hanya terjadi sekarang, dialami oleh akhwat yang bertanya ini saja. Enggak, sekarang sudah lebih memasyarakat. Artis juga ada yang pakai cadar ya. Koruptor juga ketika sidang mah pakai cadar. Tahu cadar itu bagus, baik gitu ya. Makanya untuk menutupi keburukannya dipakai sesuatu yang baik gitu ya. Kalau sekarang sudah masyarakat tantangannya seperti ini, dulu awal-awal munculnya cadar, apalagi? Apalagi itu? Tidak hanya dari orang lain, dari orang tua. Ada seorang, gak perlu saya sebut orangnya. Dia bercadar, orang tuanya gak tahu. Karena dia kos di dekat kampusnya. Pas pulang, deg-degan. Pasti marah orang tuanya. Datang pakai cadar. Ada orang tuanya di depan. Lagi nyapu gitu. Digoda. Ini ada bebegik sawah. Ayo. Wah, segala macam. Gak tahu itu anaknya. Ketawa menghina gitu ya. Sambil berhenti dulu nyapunya. Bebegik sawah kadiun. Ternyata belok masuk ke rumahnya. Ini siapa? Saya anakmu, Pak. Seperti itu. Bayangkan. Kebayang gak reaksinya? Akhwat sekarang mungkin tidak mengalami seperti yang itu. Mungkin ada 1-2 yang mengalami. Tapi sekarang sudah banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalau digabung di berbagai kota ya. Jadi jangan mundur karena itu. Akhwat yang bercadar menginspirasi banyak akhwat untuk mengikuti. Karena dengan hadis, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menyebarkan atau membuat satu, menunjuki satu amalan yang baik kepada orang lain, maka dia akan pelepah ditambah dengan pahala orang-orang mengikutinya. Jadi pahalanya itu mengalir terus walaupun dia nanti sudah mati ya. Karena dia menginspirasi orang. Dan beliau menurut saya membuka cadar saat praktek ngajar. Bertahanlah, gak ada aturannya gitu. Gak ada aturannya. Ini teralami oleh hampir setiap ahwat. Tidak semua ahwat, tapi banyak yang mengalami. Tapi ahwat-ahwat itu tegar dan tidak kalah karena desakan satu dua orang ya.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman BBR Buah Batu Raya, Buah Batu Regensi Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen melalui akun apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih berbicara tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Yang sudah kita jelaskan pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah, termasuk niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain, termasuk niat mencari ilmu dalam rangka membela syariat. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Amal ini adalah buah dari ilmu. Kalau hanya ilmu tanpa amal, peribahasa mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ini bukan hadis, hanya peribahasa aja dalam bahasa Arab. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Apa yang bisa diambil dari pohon tak berbuah? Tidak ada, kecuali menjadi kayu bakar. Oleh karena itulah maka buah dari ilmu adalah amal, dan ilmu memang dipelajari untuk itu, untuk diamalkan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari untuk menjadi alat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dinukil atau dikutip oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Maksudnya Hilyatul Awliya. Maka Imam Abu Nu'aim ketika mengomentari ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menyatakan, fal ghayatu min ta'allumil ilmi syar'i al-amalu bih wal ijtihadu fi tatbiqih. Tujuan utama mempelajari ilmu itu, ilmu syar'i itu adalah untuk mengamalkannya dan bersungguh-sungguh mengaplikasikannya. Tapi ini hanya wahada innama inda ulil albab alladzina aradallahu bihi khairan fid dunya wal akhirah. Tapi ini hanya bagi para ulul albab. Ulul albab artinya orang-orang yang menggunakan akalnya secara benar. Itu orang-orang yang Allah kehendaki atau Allah inginkan kebaikan bagi orang itu dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis sahih Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan buat orang itu faham tentang agamanya. Setelah faham, Allah berikan hidayah untuk mengamalkannya. Ya berilmu, ya beramal. Orang itu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka siapa orang yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka ilmunya akan menjadi alasan yang mencelakainya. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran menjadi hujjah yang menyelamatkanmu atau yang mencelakakanmu. Al-Quran akan menjadi hujjah yang menyelamatkan bila diamalkan dan akan mencelakakan bila tidak diamalkan. Sebab semua itu nanti akan ditanya. Di Pusdai setiap Selasa ketiga kita berbicara tentang hari kiamat. Poin terakhir adalah pertanyaan ketika hisab. Salah satu di antara pertanyaan yang diajukan itu tentang nikmat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat. Nikmat apa? Semua nikmat, termasuk nikmat umur. Umur ini nikmat. Termasuk nikmat ilmu. Nikmat harta. Nikmat jasmani, kesehatan kita. Itu semua nikmat. Itu akan ditanya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Empat pertanyaan di padang mahsyar. Siapkan jawaban kita. Sekarang aja dijawab. Mampu enggak kita mempertanggungjawabkannya? Pertama, tentang umurnya untuk apa dia habiskan? Untuk mengejar dunia kah? Untuk mengejar empat tak kah? Tahta, harta, tahta, wanita, Toyota. Untuk apa umurnya dihabiskan? Coba jawab pertanyaan ini ketika kita masih ada di dunia. Umur yang kita miliki, yang Allah berikan nikmat, kebanyakan dipakai untuk apa? Sehari 24 jam, untuk akhiratnya berapa persen, sisanya untuk dunia berapa persen. Yang jelas 8 jam untuk tidur gitu ya. Kalau yang jahe bisa 10 lebih. Jahe itu bukan janda herang, artinya jago HS. Jadi bisa 10 jam lebih itu, sudah tuh 24 jam untuk tidur. 24 jam, 10 jam untuk tidur. Tinggal tersisa 14 jam lagi untuk apa? Untuk kerja, yang masih kerja 8 jam ya. Tuh udah terkurangi lagi. Coba untuk ibadahnya untuk akhirat berapa jam? Jawab nanti sebelum dipertanyakan di akhirat. Ini yang pertama.

Apa tujuan pokok belajar? Beramal. Bagaimana dia bisa beramal? Apa yang akan diamalkan? Kalau yang akan diamalkannya tidak ada. Ibarat orang bagaimana mau makan kalau makanannya tidak ada. Makan apa? Makan angin. Maka kalau tidak punya ilmu, apa yang akan dia amalkan? Itu akan ditanya. Tentang ilmunya, apa diamalkan, apa tidak. Itu yang kedua. Ketiga, tentang hartanya. Ada dua pertanyaan tentang harta. Dari mana harta itu diperoleh, untuk apa harta itu digunakan. Kalau yang lain-lain cuma satu. Kalau harta, dua pertanyaan. Dari mana, kemana? Apa dengan cara yang halal, apa yang haram? Apa digunakannya untuk yang halal atau untuk yang haram? Seburuk-buruk harta adalah harta yang diperoleh dari sumber yang haram digunakan untuk yang haram juga. Hartanya dari korupsi dipakai mabok. Hartanya maling dipakai berzina. Hartanya diambil dari hasil menghibur dengan cara yang maksiat, melanggar ayat Allah, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak gitu. Dipakainya untuk narkoba. Ada gitu orang hasil nyanyi pakai narkoba? Bukan ada, tapi banyak. Bukan banyak, tapi semua, mungkin enggak semua ya. Tapi banyak lah. Cara narkobanya haram, digunakannya juga untuk yang haram. Seburuk-buruk harta. Sebaik-baik harta, sebaliknya. Dari sumber yang halal, dipakai untuk ibadah. Yang halal seperti jual-beli, halal. Antaradin, atas dasar ridho sama ridho. Penjual beri, pembeli, penjual ridho, pembeli ridho. Kata pemberi ini berapa? 10 ribu, 15 ribu. Sok atuh. Pada-pada ridho. Pada-pada ridho. Akhirnya dua-duanya plong. Dadanya lapang, senang jadi ibadah. Terus hasilnya dipakai untuk kebaikan. Zakat, infak, sedekah, pakai umroh, pakai haji, pakai nyumbang kegiatan dakwah. Ada untuk umroh berangkat. Jamaah mumpung ingat, kalau ada yang mau umroh, yuk bareng saya tanggal 11 September. Masih ada sebulan lagi tuh. Daftar, gratis daftarnya. Pas mau berangkat, bayar. Ayo daftar sekarang. Setelah saat ini, silakan WA saya atau cegat saya di luar masjid, mau daftar, kalau gak dicatat awas. Nah, gitu, bagus. Seneng diancam kayak gitu. Keempat, wa'an jismihi fima ablah, tentang jasadnya. Untuk apa jasad ini digunakan? Ketika sehat, apa yang dia lakukan dengan jasad yang sehat? Apakah dipakai ibadah, dipakai melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya, atau hanya dipakai untuk menyenangkan dirinya pribadi walaupun mengundang murka Allah. Empat pertanyaan di alam mahsyar sebelum orang itu menggerakkan, menggeser kedua kakinya di alam mahsyar. Salah satunya adalah ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat lain dari Al-Khatib, ada yang semakna dengan ini tapi sedikit beda lafaz. Wa an ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Bahkan seseorang baru disebut berilmu dan tidak dikatakan bodoh kalau ilmunya sudah diamalkan. Selama belum diamalkan, itu orang bodoh. Abu Darda menyatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takunu bil ilmi amilan hatta

tatakuna bihi amilan. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu sebelum kamu belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa dapat ilmu. Jangan mimpi saya mah cukup dengan berdoa, berzikir, jelek gue pinter. Ana cukup bermimpi, nanti di dalam mimpi, mimpi belajar ke ulama besar atau langsung ke Nabi, begitu bangun hafal Quran. Begitu bangun bisa baca kitab. Itu mah ngayal. Kalau ada orang yang ngomong begitu, saya mah bisa bahasa Arab hasil ngelamun, hasil zikir, hasil wirid, langsung dustakan. Enggak ada perjuangan. Imam Al-Bukhari menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Pemahaman hanya bisa diperoleh dengan cara proses berjuang memahami. Kata Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang berilmu sehingga kamu belajar dulu. Wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu, kamu belum dikatakan orang berilmu sebelum kamu amalkan. Sebelum diamalkan, bodoh tuh orang. Walaupun hafal Quran, hafal ribuan hadis dengan sanadnya, hafal banyak kaidah, hafal banyak kitab, tapi sekedar dihafal belum diaplikasikan, bodoh tuh orang. Kenapa bodoh? Sebab selama belum diamalkan dia maksiat. Semua orang yang maksiat dia bodoh. Kullu man asallaha fahuwa jahil. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dia bodoh. Di mana letak kebodohannya? Ya, berani maksiat kepada Allah. Berani siap menghadapi murka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Kurang enggak gimana bodoh tuh orang seperti itu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hataful ilmi bil amal fa in ajaba wa illa irtahala. Ilmu itu harus diikat. Dengan cara apa? Dengan cara diamalkan. Kalau tidak, ilmu akan hilang. Ya ilmu ge atuh merasa disia-siakan. Dipelajari, setelah dipelajari, difahami, tidak diamalkan. Sama dengan umpah kita punya keahlian nih, di satu bidang direkrut. Dengan iming-iming gaji besar, saat direkrut, nganggur, terserah ente mau ngapain bebas, gak ada pekerjaan. Tak merasa tak dihargai atunya, nanaunan. Direkrut, dikerjakan tidak, digaji ente. Apa yang terjadi? Kabur sudah. Dikungkung tadi awur, dicangcang, tadi paraban. Jadi enggak akan ada yang mau dibegitukan. Kamu mau kerja sama saya? Oke, cek kontrak tanda tangan ya. Udah, apa kerjanya? Bebas, terserah itu. Digaji itu. Ya kaburlah. Ilmu itu begitu, ikat ilmu dengan cara diamalkan. Kalau enggak, ilmu itu akan pergi, akan kabur. Senada dengan ucapan Abu Darda tadi berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. La yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'lama hatta ya'mala bih fa idza amila bihi kana aliman. Seorang yang berilmu dianggap bodoh, dianggap jahil sehingga dia mengamalkan ilmunya. Sebelum ilmunya diamalkan dia bodoh. Apabila dia mengamalkannya, barulah dia disebut berilmu. Kenapa demikian? Karena hasil dari ilmu melahirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Ilmu melahirkan rasa takut. Ibnu Mas'ud menyatakan laisal ilmu bikathrati riwayat walakinnal ilma bikathrati khasyah.
Ilmu itu tidak diukur oleh banyaknya hafalan riwayat, hafalan hadis, tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut. Nah, rasa takut ini yang memotivasi beramal menjadi pengerem dari dosa dan kemaksiatan. Maka enggak ada rasa takut, enggak akan ada amalan. Bodoh dia. Untuk apa belajar kalau untuk tidak untuk diamalkan? Apalagi untuk berbangga-bangga, saya mah hafal ini, hafal itu, saya mah pinter, saya mah memahami banyak hal. Tapi itu tidak diaplikasikan. Kata Fudail, seorang yang berilmu akan tetap dianggap bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia mengamalkannya, barulah dianggap sebagai orang yang alim. Nah, ilmu adalah perhiasan bagi iman. Dan amal adalah perhiasan bagi ilmu. Sehingga terlihat indah, perilakunya indah, akhlaknya mulia, pikara sepen anu ninggali. Ini yang dikatakan oleh Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu enggak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang indah perbuatannya, jamil, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Kenapa pengamalan ilmu itu menjadikan perilakunya indah? Amal itu hiasan bagi ilmu dan ilmu hiasan bagi iman. Sebagaimana perkataan Hubayyib bin Hajar, dia berkata, ma ahsanul iman bi zinatil ilm, wa ahsanul ilmi bi zinatil amal, wa ma ahsanul amal bi zinatir rifq, wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyanu min ilmin ila hilmin. Betapa indahnya ilmu, betapa indahnya atau betapa baiknya iman bila dihiasi oleh ilmu. Kalau iman tapi enggak didasarkan pada ilmu, itu iman yang KW, mudah luntur. Mudah luntur ketika kena embun, lekang ketika kena panas. Tapi kalau dengan ilmu, iman dengan ilmu itu iman yang istiqamah. Tidak luntur kena hujan, tidak lekang kena panas. Teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Teluntur ku ibun, telaas ku panas. Tecuut kanu hideung, teponteng kanu koneng. Telancak lincik luncat mulang, udar tina tali gadang. Itu kalau iman didasarkan pada ilmu. Betapa indahnya iman bila dihiasi oleh ilmu. Betapa indahnya ilmu bila dihiasi oleh amal. Dan betapa indahnya amalan bila dihiasi oleh ar-rifqu. Ar-rifqu itu kelemah lembutan. Dan tidak ada sesuatu pun yang disandarkan kepada sesuatu yang lebih indah dibanding ilmu yang disandarkan kepada kemuliaan akhlak. Ini perkataan Hubayb bin Hajar yang menyatakan pentingnya amal sebagai perhiasan bagi ilmu. Selain itu, mengamalkan ilmu menjadi cara yang paling efektif, paling efisien, paling bagus untuk memelihara ilmu. Ilmu terpelihara dengan amal. Sebaliknya, tidak mengamalkannya berarti menyia-nyiakan ilmu, cepat lupa. Ilmu itu cepat hilang dari dirinya. Makanya para ulama zaman baheula mula, kalau ingin memelihara hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dibarengi dengan ibadah, dengan amalan. Dengan tahajud, dengan saum, dengan zikir, dengan doa, dengan infak dan sedekah.
Sebagaimana kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih wa kunna nasta'inu ala thalabihi bisawm. Kami itu ya calon-calon ulama ketika masih nyantri itu. Setiap ulama pasti pernah nyantri, tapi tidak setiap santri pernah menjadi ulama. Setiap orang berilmu pasti pernah bodoh dulu. Tapi setiap orang yang bodoh tidak pernah menjadi orang yang berilmu. Jadi pengalaman ulama, pengalaman orang berilmu lebih gede, lebih banyak daripada yang bodoh. Yang bodoh tidak pernah menjadi orang alim, yang alim pernah menjadi orang bodoh. Kata Imam Asy-Sya'bi, kami meminta bantuan untuk menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Hadis itu dihafalkan, setelah difahami amalkan. Dengan mengamalkannya, ingatan kepada hadis itu jauh lebih kuat. Dan kami meminta bantuan untuk menuntut ilmu dengan cara dibarengi dengan saum. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari selain jihad, yaitu saum. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari, yaitu apa? Tahajud. Dan jadikan keinginan untuk mengamalkan ilmu itu sebagai motivasi utama untuk mempelajari ilmu. Kenapa kamu ingin belajar ini? Saya ingin segera mengamalkannya. Coba lihat umpamanya seluruh jenis olahraga lah. Kenapa kamu kursus umpamanya berenang? Saya ingin renang. Kelihatan renang itu indah, sehat, menyenangkan. Tapi tidak bisa. Makanya saya belajar. Kenapa mau belajar? Bukan menikmati proses belajarnya, tapi ingin jadi ahli gitu kan. Kenapa kamu kursus bahasa Inggris? Kabita kalau ada orang bule teh cau ciu cau gitu, nyoros cos gitu. Jadi ingin bisa lancar ngobrolnya, makanya belajar. Kenapa para ulama menjadi orang yang sangat semangat di dalam belajar? Karena ingin segera mengamalkannya. Kenapa? Mengamalkannya adalah keindahan. Mengamalkannya adalah kenikmatan. Kenapa kita banyak belajar tahsin? Setelah tahsin, tajwid makhrajnya benar, lalu belajar irama. Karena itu mendengar qari'anu bacaan, aduh enak. Kalau saya ngajinya kayak gitu, mal eren-eren, enggak maca Qur'an lagi. Penyanyi ajanya sehari-hari berapa jam itu, ngahaleang gitu. Padahal, jangan penyanyi, orang biasa, sehari-hari ngahaleang, padahal gopet. Tapi resep weh gitu. Komo di WC, bari mandi, bari cingogo, bari hahaleangan. Apalagi biduan yang suaranya bagus, nyanyinya enak. Kita orang yang bukan penyanyi umpamanya berangan-angan, saya kalau suara saya kayak begitu, saya nyanyi sehari, setiap detik kan gitu. Ini Al-Quran, kalau ada qori yang enak, bacaannya bagus, aduh kalau saya sebagus itu, seindah itu, saya akan terus baca Al-Quran terus kan gitu. Nah, mengamalkan ilmu itu kenikmatan. Dan pikabitan, kita ingin seperti itu, makanya belajar dulu. Agar bisa diamalkan, diaplikasikan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah ketika dia mengatakan qila li ba'dil hukama. Ada beberapa orang hukama, hukama itu hakim. Hukama itu bukan hakim, ahli hikmah, ahli ilmu, para ulama. Ma lakum atlabun nasi lil ilm? Apa yang memotivasi kalian sehingga kalian menjadi orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu? Imam An-Nawawi sehari semalam belajar ilmunya itu 12 jam.
dibagi 2 jam 2 jam untuk 6 cabang ilmu. 2 jam tafsir, 2 jam hadis, 2 jam kaidah, usul fiqih, fiqih, nahu sorab, balaghah, tarikh, terus begitu. Bayangkan kalau ada atlet di bidang apapun sehari latihan 12 untuk saya. Di mana mingkulnya tadi? Apa tadi? Tulisan font. Jadi tipe tulisan abad lalu, pokoknya setiap abad itu berubah-ubah. Sekarang kita menguasai tipe tulisan zaman sekarang, membaca tipe tulisan zaman dahulu aneh, susah, bisa salah paham. Jadi siapa orang yang mempelajari makhtutat dengan ro'yunya, ilmunya, tanpa bimbingan ahlinya, dia akan salah baca, salah paham, salah kesimpulan. Itu bahayanya tuh. Makanya cara melafadzkan ayat-ayat Al-Quran harus dengan bimbingan ahlinya. Dan ahlinya pasti Nabi SAW, kemudian para sahabat yang langsung menerima dari Nabi SAW. Khawatir salah ucap, salah lahja, salah dialek, AIU-nya salah, sudah beda maknanya tuh. Para sahabat membacakan ayat Al-Quran, disimak oleh Nabi SAW, benar salahnya terjamin. Karena langsung dari sumbernya yaitu Nabi SAW. Begitu juga generasi tabi'in membacakan ayat Al-Quran yang telah mereka pelajari di hadapan para sahabat. Minta disimak agar lurus benar, terjamin kebenarannya. Jangan sampai ada yang keliru, ada yang salah. Itu pertama, cara bacanya harus benar. Keduanya, wa kanu idza ta'allamu asyara ayat lam yakhlufuha. Dan para sahabat tidaklah apabila mereka mempelajari 10 ayat, tidaklah mereka beralih ke 10 ayat yang lain sebelum ayat ini dihafal, dibaca secara benar, difahami tafsirannya secara benar, dan diamalkan bersama-sama. Fata'allamna al-Quran wal-amala jami'an, maka kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya bersama-sama. Bareng-bareng. Para sahabat menghafal, memahami maknanya, mengamalkannya berbareng langsung di bawah bimbingan Nabi SAW. Dijamin benernya tuh, dari sumbernya. Para tabi'in di bawah bimbingan para sahabat, dijamin benar juga. Dari sumber kedua setelah sumber pertama. Begitu. Makanya pemahaman dan pengamalan mereka terjamin benarnya. Dan dijamin oleh Al-Quran. Siapa yang mengikuti pemahaman para sahabat dan para tabi'in dijamin benar. Al-Quran itu. Surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal-ladhina tabahum bihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar itu para sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan itu para tabi'in. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini menunjukkan mereka pasti benar. Para sahabat dijamin kebenarannya karena langsung di bawah sumber pertama yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in dijamin benarnya karena langsung di bawah pengawasan sumber kedua yaitu para sahabat. Makanya berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man hafidha al-Baqarah wa ala Imran wa nisa fi zamanina jalla fi ayunina. Siapa orang yang di zaman kami yang hafal al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 3 surat terpanjang, dia mulia dan agung dalam pandangan kami. Karena apa? Hafalan mereka itu cermin dari ilmu dan amalnya. Apa yang sudah dia hafal, pasti sudah difahami tafsirannya secara benar dan pasti sudah diamalkan. Karena begitulah metodologi belajar mereka bersama Nabi SAW. Hebat kan?
Iya, berbeda jauh dengan kita. Ya. Dari sini

0: Lah maka kita mengetahui mau tidak mau wajib kita beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini adab yang tidak boleh diabaikan. Siapa yang mengabaikannya dia celaka. Terkena dengan ancaman. Dari hadis Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu hujjah, alasan yang bisa menyelamatkan kamu bila diamalkan atau alasan yang bisa mencelakakan kamu apabila diabaikan, apabila tidak diamalkan. Ya, inilah adab yang kesekian yaitu beramal dengan ilmu dan amal merupakan buah dari ilmu. Siapa yang tidak mengamalkan ilmu maka dia lebih layak untuk menjadi kayu bakar sebagaimana al amalu bila amali al ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Apa yang bisa dimanfaatkan dari pohon yang tak berbuah? Menjadi kayu bakar. Waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari hal tersebut, semoga Allah menganugerahkan hidayah untuk memudahkan kita memahami, mempelajari ilmu dan dianugerahkan juga kepada kita hidayah untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab untuk akhwat. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan, ikhwan juga boleh menulis dan boleh juga ngacung kalau ada yang mau ngacung, silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Pandang Cibirim.
1: Terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan tema ini, ilmu saya sangat menarik sekali. Ada sebuah hadis dari riwayat Ibnu Majah yang disohihkan oleh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Al-Naut bahwa Allah mempunyai banyak ahli, banyak keluarga. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka keluarga Allah yaitu adalah orang ahli Quran. Pertanyaan saya, dengan konteks hadis ini, apakah orang hanya cukup mempelajari Quran, kemudian mengamalkannya? Di situ ada kata-kata khususnya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Ya, hadis itu benar. Inna lillahi ahluna min ibadihi wa khasatihi. Allah memiliki beberapa ahli dan khasatihi itu artinya orang-orang yang khusus di mata Allah dari kalangan hambanya. Ketika ditanya man haula'i ya Rasulullah, siapa mereka itu? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Yang dimaksud ahlul Quran adalah bukan hanya penghafal Al-Quran. Tapi selain menghafalkan Al-Quran juga terutama mereka mengamalkannya dan mengajarkannya, mendakwahkannya. Itulah yang menyebabkan mereka orang yang spesial, wa min khasatihi, dari orang-orang yang khusus, hamba-hamba yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Akan Allah muliakan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yarfa'u qauman bihadzal kitab." Allah akan memuliakan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Quran dia akan disatu golongankan dengan as-safarah al-kiram al-bararah. As-safarah itu artinya para malaikat. Malaikat disebut safarah. Safarah itu bahasa kitanya duta. Duta besar itu safir. Kedutaan safar. Disebut duta karena dia menjadi wakil atau perantara antara negeri kita dengan negeri orang-orang lain gitu ya. Duta besar kita di Arab Saudi umpamanya itu perwakilan negara kita, perantara antara negara kita dengan Saudi. Safarah adalah malaikat. Disebut safarah karena malaikat itu menjadi perantara antara Allah dengan kita, dengan hamba-hambanya. Dalam bentuk menyampaikan Al-Quran gitu dan yang lain-lain. Kedua, kiram dan bararah. Kiram itu sangat-sangat mulia. Bararah itu lebih ablag, lebih sempurna dari abror. Abror orang yang baik, berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang abror berada dalam kenikmatan. Kalau kebaikannya super, ya banyak, tak terhitung, ya berkualitas, baik, bingit. Disebut baroroh. Kebaikan para malaikat tidak bisa ditandingi oleh kebaikan manusia sebaik apapun. Maka kalau untuk manusia disebut al-abror, seperti innal abrara lafi na'im. Kalau untuk malaikat disebut baroroh. Karena kebaikan malaikat dari aspek kualitas dan kuantitas lebih besar. Dan ini menunjukkan kemuliaan para malaikat. Ma'as safaratil kiramil baroroh. Bersama sana dengan malaikat-malaikat yang mulia dan sangat-sangat super baik. Nah ini menunjukkan keagungan kemuliaan para malaikat, kemudian disebut penyebabnya mereka kiram dan baror. Nah orang yang disatu golongankan dengan malaikat yang mulia adalah al-mahir bil Qur'an. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nah kenapa? Karena memang kemuliaan ahli Quran. Terus ketika menjelaskan siapa ahli Quran, bukan sekedar hafal. Tapi Quran itu menjadi prioritas dalam segala hal. Ya dibaca, lebih sering baca Quran daripada yang lain-lain. Ya dihafalkan, lebih banyak hafalan Quran daripada yang lain-lain. Ya difahami, lebih faham tentang Al-Quran daripada buku lain, ya diamalkan dan diajarkan. Ada beberapa poin perlakuan ahli Quran kepada Al-Quran yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Pertama tentu saja dibaca sesering mungkin. Kedua dihafal sebanyak mungkin. Ketiganya, difahami karena tidak semua yang hafal paham tafsirannya ya, dipelajari tafsirannya. Keempatnya diamalkan untuk diri sendiri. Kelimanya diajarkan, didakwahkan. Keenamnya ini jangan diabaikan poin keenam, dibela dari usaha-usaha orang yang akan menghinakan, merendahkan, mengacak-ngacak Al-Quran, dibela. Dan yang ketujuh, ini yang tidak juga boleh diabaikan, sabar ketika menerima resiko, baik ketika menyampaikan Quran, mengamalkan Quran, apalagi membela Quran, itu siap dimusuhi, dicaci, dimaki, dibenci, bahkan dibunuh. Wajib sabar. Tujuh kewajiban kita kepada Al-Quran. Dan itu yang dipegang oleh orang yang disebut al-mahir bil-Quran. Orang yang mahir terhadap Al-Quran. Tujuh yang pertama, membaca selalu. Kedua, menghafal. Ketiga, memahami. Keempat, mengamalkan. Kelima, mengajarkan atau mendakwahkan. Keenamnya, membela. Ketujuhnya apa? Sabar di atas semua itu. Itulah yang disebut dengan ahlullahi wa khasatihi. Mereka adalah ahlullah, keluarga Allah dan khasatihi, orang yang spesial, yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menganugerahkan kita hidayah untuk bisa memperlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan yang tadi disebutkan. Ya, kita beralih ke akhwat. Pak Ustaz, malu sama takut kepada Allah sama tidak? Beda, malu mah malu, isin, takut mah siun. Malu sama takut sama ya beda. Istilahnya beda, maknanya beda, aplikasinya juga beda. Isin sarang siun sama, sama dari segi apa? Gak ada yang sama. Mungkin ada irisan aplikasi dari malu dan takut ya. Tapi yang jelas isin dengan sien berbeda, malu dengan takut berbeda. Walaupun ada irisan yang sama. Seperti baik malu ataupun takut, dua-duanya menyebabkan kita enggak berani melanggar perintah, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah. Karena malu atau Allah sudah baik banget memberi kehidupan, memberi rezeki, memberi kesehatan, memberi segala macam. Tapi kok kitanya durhaka, malu dong gitu ya. Gak tahu diri kita. Allah sudah memperlakukan kita sebaik-baiknya, kita balas dengan seburuk-buruk perlakuan. Gak malu tuh. Kalau takut, kalau kita durhaka, Allah azab kita. Dunia, alam kubur, akhirat. Ih, takut terhadap azab itu. Makanya enggak berani mengabaikan perintah, enggak berani melarangnya. Itu salah satu efek yang sama. Kesamaan dari efek malu dan efek takut. Walaupun penyebabnya berbeda. Satu malu, satu takut. Yang jelas, dua hal ini dua hal yang berbeda. Katanya berbeda, maknanya berbeda. Walaupun ada irisan yang sama dari efek dan aplikasi. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Pak Mul mau ngacung enggak? Enggak, tumben. Biasanya paling awal. Iwan, ada lagi yang mau ngacung? Ahwat mah jangan ngacung. Ahwat nulis aja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, merokok itu haram apa enggak? Soalnya saya perokok berat. Jujur. Iya, bagaimana hukum rokok? Pertama, bagaimana efek rokok? Baik apa buruk? Enggak buruk. Tapi buruk banget. Madarat apa maslahat? Enggak madarat. Tapi sangat madarat. Madarat ke siapa? Ke diri sendiri saja? Enggak, ke orang lain. Ke istrinya, ke anaknya, ke semua orang yang ada di rumah. Tapi dah saya mah enggak pernah ngerokok di rumah. Sekali ngerokok ke hutan, ke puncak gunung. Habis satu bos baru pulang ke rumah. Masih ada efek buruk ke keluarganya? Masih. Karena apa? Karena nikotin dan racun-racunnya bersarang di paru-parunya. Nempel di bajunya, di rambutnya. Masuk ke rumah, dia menghembuskan nafas yang mengeluarkan racun dan nikotin. Akhirnya udara di dalam rumah teracuni dari nafasnya, kehisap oleh anaknya, oleh istrinya, oleh semua yang ada di rumah. Kamu setelah beres ngerokok ada incu aki ya digabrung. Ini tembakaunya, nikotin racunnya nempel di bajunya, nempel di wajahnya, nempel di rambutnya, kehisap oleh anaknya, oleh incunya tuh. Teracuni. Zalim enggak tuh orang? Enggak zalim. Super zalim. Walaupun ngerokok, setiap ngerokok enggak pernah di rumah. Cari yang sepi, yang enggak ada orang. Nah, saya mah enggak ngerti kepada orang ya, cari udara segar ke taman. Kenapa ke taman? Cari udara segar sampai di taman, cekes. Katanya pengin udara segar yang dihisap, asap lagi. Ngapain cari udara segar kalau yang di tengah udara yang bersih dan segar yang dihisap tetap asap rokok. Paru-parunya jelas hitam. Dan dipastikan, ini hasil penelitian para ahli, para dokter. Juga hasil uji coba, lihat para perokok semuanya. Jantungnya bermasalah, paru-parunya, ginjalnya, organ-organ vitalnya. Sehingga dulu peringatan pemerintah sudah sangat keras. Merokok bisa menimbulkan penyakit jantung, paru-paru, impotensi gitu ya, impotensi gitu. Terus gitu. Itu dulu. Sekarang lebih dahsyat lagi. Apa? Merokok membunuhmu. Tidak tanggung-tanggung lagi. Kejam ya pemerintah. Memang harus kejam untuk masalah ini biar sieun, tapi dah sieun atuh. Halus moto yang disampaikan nanti ditulis merokok dihukum mati. Tah, siga nama kitu tah. Jadi madarat. Maka Al-Qur'an menyebut rokok dengan sebutan khaba'ith. Khaba'ith itu sesuatu yang sangat buruk untuk dikonsumsi. Semua yang khaba'ith haram berdasarkan nas Al-Qur'an. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf, para nabi Nabi Muhammad SAW diutus liyuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi diutus untuk menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith. Rokok masuk thayyibat? Enggak. Khaba'ith. Enggak ada yang menyangkal. Siapapun pasti menganggap rokok itu khaba'ith buruk. Kalau rokok itu baik, sok perokok. Berani enggak dia memberikan rokok itu ke istrinya, ke anaknya, ya, anak bapak ini rokok. Enak loh. Berani? Enggak. Menunjukkan itu buruk. Pas lihat anaknya ngerokok, cing pak sakot, enggak boleh. Budak-budak kus ngerokok. Itu menunjukkan memang dia menyadari rokok itu buruk, enggak pantas untuk anak-anak, enggak pantas untuk istri. Dan untuk diri lagi enggak pantasnya. Gitu. Nah, karena khaba'ith berdasarkan nas Al-Qur'an haram. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la dharar wa la dirar. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri ataupun memadaratkan orang lain. Dan rokok dua-duanya, ya enggak? Berarti haram. Ketiga, itu adalah perbuatan yang keji, yang mungkar. Para ulama ketika menerangkan apa makna keji dan apa makna mungkar, keji itu adalah perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti berzina. Orang lain tidak rugi karena suka sama suka, tapi dirinya yang rugi. Keji. Allah menyatakan la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina karena zina itu apa? Fahisyah, keji. Orang lain enggak dirugikan, hanya dirinya sendiri. Kalau mungkar hanya orang lain rugi, dirinya untung. Seperti mencuri, merampok, menipu, orang lain rugi, dirinya untung-untung di dunia ya. Untung di dunia. Makanya kalau perbuatan mungkar wajib dicegah karena terang-terangan merugikan orang lain. Adapun perbuatan keji biasa susulumputan, sendiri orang enggak tahu. Makanya enggak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya, enggak ada. Tapi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi keji merugikan diri sendiri tapi tidak orang lain. Munkar.

keji yang mungkar. Rokok itu. Kalau perbuatannya itu ya keji yang mungkar, karena merugikan diri sini juga merugikan orang lain, pastilah haram itu, ya. Oleh karena itu wajib untuk kita jauhi. Itu yang pertama. Kedua, perbuatan keji dan munkar yang selalu kita lakukan terus-menerus itu indikator ditolaknya ibadah-ibadah kita, baik sholat ataupun saum atau yang lain-lainnya. Karena tujuan utama sholat, saum itu harus terhindar dari keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus bisa menghilangkan, menghapus perbuatan keji dan munkar dari pelakunya. Saum juga gitu. Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada at'ama wa syarab. Siapa yang selama saum dia tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, apalagi merugikan, maka Allah enggak butuh kepada saumnya. Siapa orang yang sholat dan seusai sholat masih keji dan munkar, terkena azab, fawailul lil musallin. Siapa orang yang saum tapi setelah saum tetap keji dan munkar, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syaraba. Allah enggak butuh saumnya. Siapa yang setelah umroh atau haji, tapi setelah haji dan umroh keji dan munkar, hajinya umrohnya ditolak. Selamatkan ibadah kita, sholat kita, saum kita, umroh kita, haji kita dengan menjauhi keji dan munkar, menjauhi rokok. Jadi semoga yang bertanya ini diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menghentikan rokok, ya. Amin. Bagaimana jika anak sulit menghafal, apakah efek dari dosa orang tuanya? Minimal turunan kemarin. Sedangkan anak sebagai ibu sedang bertobat dengan kesalahan-kesalahan yang lampau. Apakah ini bukti kalau dosa-dosa anak belum diampuni? Ya pertama teruslah dibimbing. Awal mulai belajar pasti sulit. Termasuk awal mulai menghafal tapi sulit. Terus kasih motivasi. Kasih dorongan. Kasih reward bila hafalannya nambah. Sekolahkan ke ma'had tahfidzil Quran. Nanti dia terkondisi dengan situasi. Terbiasa dengan jadwal rutin. Nanti lama-lama akan mudah bagi dia, ya. Semua orang yang belajar di awal proses belajar tapi merasakan kesulitan. Atau belajar sepeda oge itu langsung celek gorolong gitunya. Harus nabrak dulu, harus diguling dulu, baret-baret dulu. Pedalnya itu jedak-dei karena kaki, karena tulang kering gitu ya. Mengalami itu semua? Ya. Baret-baret dulu lah. Tapi lama-lama tetap baret. Setelah lama banget baru bisa, ya. Bisa tanpa dipegang, ya, pungkal pengkol. Lama-lama jujur alitan, salto dengan sepeda juga bisa. Kalau sudah ahli, ya. Begitu juga menghafal. Terus, itu yang pertama. Terus kasih support, motivasi, lingkungan, ya. Kedua, coba perhatikan. Rizki yang kita pakai untuk menafkahi anak. Pastikan dari sumber yang halal. Jauhkan dari yang haram. Yang haram berefek buruk kepada hafalan, kepada karakter, kepada buruknya ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Yang terutama ke anak mah ulahnya ah dulang. Nyah dulang itu apa ya? Menyayangi dengan cara yang salah dalam bentuk memberikan apapun yang diinginkan oleh si anak biar si anak happy walaupun mencelakakan, berefek buruk. Umpamanya, mah malas atau melajar terus, nyesok atau main dulu, main terus. Baru 5 menit capek, mah nyesok atau istirahat, jung main dulu, jajan dulu.

Atau si anak teh akhirnya dijadikan senjata, ya. Kalau nangis pasti ibunya berhenti, ya udahlah, udah sayang, udah cup-cup cung main-main. Akhirnya dijadikan senjata, kalah dia sama anak, ya. Tetaplah tegar, tetaplah sayangi anak secara benar dengan cara mendisiplinkan anak untuk belajar.

0: Bagaimana solusi mencari ilmu bila memilih kajian yang banyak bid'ah dan yang sesuai sunnah? Mereka menanggapi, kok ibu pilih-pilih pengajian? Ya iyalah, masa ya iya dong? Dalam segala hal kita harus milih. Ada banyak buah-buahan. Kita harus pilih mana yang baik untuk kita, sesuai kondisi kita, mana yang buruk. Ini buah-buahan, durian. Ah, pokoknya asal durian, rek buruk, rek atah, rek teas, rek tiis, rek amis. Yang penting durian. Apa begitu? Enggak. Milih durian tuh atau di Ambuan, takolan, tuk-tuk gitu ya. Setelah yakin, coba dulu bicara manis. Kalau manis dibeli, kalau enggak manis pilih lagi. Kan gitunya. Dalam segala urusan dunia kita memilih. Apalagi jodoh. Jodoh banyak tuh. Tapi enggak bisa asal comot, asal mau comot. Enggak bisa. Harus dipilih. Ya. Yang kira-kira menjadi penentram hidup kita. Bukanlah yang penting perempuan lah. Numana we nu kumaha. Dikasih nu swing. Dikasih nu gemrot. Dikasih anu boros. Ah, ya enggak lah ya. Apalagi pengajian sampai di akhirat loh. Ya iya. Dalam segala hal kita harus memilih ya. Ketika umpah kita panen suuk. Tahu suuk? Kacang. Apakah kita jual semua atau makan semua? Enggak. Setelah panen dipilih. Ada yang benar, ada yang hapa, ada yang buruk. Yang benar itu yang apa? Yang berisi. Yang hapa itu yang apa? Yang enggak berisi. Yang buruk berisi tapi hileud hungkul. Apa kita semua ambil? Ya enggak lah. Dipilih. Yang hapa dipicenan, apalagi yang buruk yang kita ambil yang benar. Dalam segala hal kita memilih. Apalagi dalam hal ilmu. Makanya para ulama menyatakan al-ilmu dinun. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan oleh kamu. Dari siapa kamu mengambil agamamu. Kalau agama yang kita ambil dari orang yang campur aduk. Campur budaya, kebiasaan, adat setempat, kebidahan. Ya nanti agama kita juga kayak begitu. Kalau kita belajar ke orang yang begitu, kayak begitu nanti. Mau enggak kita umpamanya membeli umpamanya makanan campur aduk. Ya, sirup, dicampur rujak, campur bubur kacang, dicampur daging, dikecapan, disausan. Kabayang itu teh kumaha kitunya. Walaupun semua bahannya bagus. Rujak bagus, bubur kacang bagus, ya, cendol bagus, daging bagus, semua bagus, bergizi. Tapi kalau semua dicampur adukan, bukan pasangannya, dah, siapapun enggak ada yang mau makannya. Padahal semua bahannya bagus, jangan asal bagus, ya. Umpamana nih, kita beli bubur kacang. Di sausan, di sambelan, gitunya di jeruk purutan. Kita sih aneh, kamu begitu. Dia nanya, ada yang salah? Naon bu madorotna sambel kecap, bubur kacang kan semuanya bagus-bagusnya. Terus nah itu protes, kandungannya bagus, rasanya masing-masing enak, nah protes. Gimana kita jawabnya coba? Bingungnya inyanya. Tapi yang jelas itu mah bukan pasangannya. Nah sekarang ini kebidahan, kan ini baca Quran bagus, Fatihah. Kan ini azan bagus, ya. Kan ini sholawat bagus, kan ini zikir bagus. Semua amalannya kalau dirinci satu-satu semuanya bagus. Di mana salahnya coba? Gimana jawabnya? Bagus. Kan penempatan anak yang salah, ya. Adhan ngajak sholat der di kuburan adhan. Adhan ngajak sholat der dipakai mengiring orang yang akan haji umpamanya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi al-ilmu dinun fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agamanya. Jadi kalau ada yang menyatakan, ibu kok pilih-pilih kajian, ya iyalah. Segala macam juga kita harus milih, ya. Balikan ibu, kalau ibu mencarikan jodoh untuk anak ibu, asal laki aja lah sok. Apa begitu? Ya enggak. Dilihat bibit, bebet, bobot gitunya. Pendidikannya, agamanya, akhlaknya, ya. Ari kasep teuna mah da eta mah nomor hijinya. Ngan ditinggali agama dan seterusnya itu tuh. Enggak bisa sembarangan, apalagi ini untuk akhirat ya. Cukup ya sampai di sini saja, insyaallah kita berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Boleh tidak menjamak sholat tanpa uzur syar'i? Tidak boleh. Karena menjamak tanpa uzur berarti melakukan sholat bukan pada waktunya. Dan itu tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sudah dilakukan, tidak sah sholat itu. Nah, kecuali kalau ada uzur syar'i, ya baru itu boleh ya. Misal perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online, dikhawatirkan macet dan seterusnya. Umpamanya maghrib sholat di sini, maghrib di sini, kemudian sampai di rumah nanti jam 8 gak apa-apa, sholat isya jam 8 nanti di sana. Tidak harus dijamak, kan isya masih panjang. Atau kalau sebelum maghrib pulang, di tengah jalan macet, ya maghrib sudah azan, gak bisa sholat. Sampai di rumah jam 8. Nah itu ada uzur syar'i berarti. Apa uzur syar'inya? Adamul istita'ah. Tidak adanya kemampuan untuk melakukan sholat pada waktunya. Karena sedang ketika waktu sholat tiba sedang di jalan. Dan waktu maghrib kan sempit. Cuma 1 jam atau lebih sedikit, perjalanan lebih dari 1 jam. Sampai di rumah umpamanya sudah isya, maghribnya belum. Gak apa-apa ditarik. Itu ada uzur syar'i berarti ya.
5: Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan salatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama salat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah ya tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepadaku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, law lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa, tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang Selanjutnya, sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud, sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir, dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari. Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, "Wa idda'udu ni'matallahi la tuksuha." Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan suatu yang mustahil. Suatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah." ya bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti, dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di BBR Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm. Kita sedang bahas adab-adab yang harus diperhatikan oleh para menuntut ilmu. Dan pertemuan terakhir adalah adab yang ke-10 yang menjelaskan salah satu adab, yaitu ihtiramul ulama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang ke-11. Adab yang ke-11 adalah at-tathabbut was-sabat. Tathabbut dan sabat. Tathabbut bahasa kitanya atau nama lain dari tabayyun. Makna tabayyun adalah mencari keterangan, mencari bukti, mencari kejelasan tentang sebuah berita, pendapat, atau informasi. Bahasa kitanya cross-check, recheck. Adapun sabat, sabat maknanya ulet, tegar, sabar di atas sesuatu. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan poin ini, wa min ahammil adab allati yajibu ay tahalla biha talibul ilm at-tathabbut fi ma yunqalu min al-akhbar wa at-tathabbut fi ma yasduru min al-ahkam. Di antara adab terpenting yang wajib dijadikan hiasan diri oleh para penuntut ilmu adalah tabayyun atau tathabbut tentang berita yang didengar, termasuk juga tathabbut tentang sumber dari hukum yang sampai kepada dia. Berita yang dinukil kepada kita, mau tidak mau harus kita selidiki benar ataukah tidak. Setelah benar, maka langkah kedua adalah tabayyun atau tathabbut tentang hukum. Mungkin saja hukum yang kita dengar itu didasarkan kepada sesuatu yang kita tidak tahu, lalu kita hukumi bahwa itu salah, padahal kenyataannya tidak salah. Sebagai contoh, umpamanya ada berita, si fulan, ustadz fulan, ulama fulan berpendapat begini, begini, begini. Pertama, yakinkan dulu, benar gak si fulan atau ustad fulan itu berkata demikian, demikian, dan demikian? Itu pertama. Kedua, kalau sudah benar si fulan itu berkata demikian, lalu tabayyun atau pastikan tentang hukum dari yang dikatakan oleh si fulan itu. Mungkin saja kita menghukumi, oh itu salah, karena kebodohan kita, padahal dia benar. Beberapa hari yang lalu, saya ada berita tuh. Seorang da'i terkenal di Bandung. Ngisi di satu masjid yang kita ngisi di sana, di Al-Ukhuwah. Si ustad itu lebih senior dari saya. Ngomong itu tarbiyah sunnah itu anti atau tidak membantu Palestina, katanya gitu. Saya punya bukti, diajak debat, gak mau dia. Kita mikir apa betul kita itu anti Palestina. Pertama, kita menggalang dana untuk itu ya. Kedua, saya pribadi sering tuh membela kaum muslimin Palestina dan doakan mereka, di sela-sela ceramah, di setiap khutbah Jumat, mengutuk Zionis yang menjajah kaum muslimin di Palestina, dan kita bekerja sama dengan tim yang mengirim bantuan ke sana. Itu kan realita kenyataannya begitu. Tapi ada seorang dai menyatakan, YTS Abu Haidar itu anti Palestina. Aduh. Ini pertama, ada berita begitu tuh. Pertama, enggak boleh kita percayai. Harus tabayun, benar enggak dia ngomong begitu. Kalau sudah yakin dia ngomong begitu, tabayun. Tentang masalah hukumnya dan seterusnya, ya. Di sini disebutkan cara atau langkah yang harus kita lakukan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Walakin kaifal ilaju fi hadhil hal. Bagaimana solusi tentang masalah ini? Beliau berkata, antattasila biman nusiba ilaihil khabar. Wataqul nuqila anka kada wa kada. Fahal hadha sahihun. Thumma tunaqishuhu. Pertama kita hubungi orang yang ngomong tersebut. Benar enggak engkau ngomong demikian, demikian, dan demikian? Apakah ini sahih atau tidak? Kalau ternyata benar dia ngomong begitu, kita diskusi dengan dia. Ini salah satu contoh. Contoh kedua tentang hukum. Kita mendengar umpamanya kan ada nih. Berita Ustadz Fulan berpendapat A. Kita enggak setuju tuh. Pertama, tabayun, check and recheck. Benar enggak Ustadz Fulan itu berkata A? Setelah benar dia akui, kita diskusi kenapa Anda berpendapat A. Ada contoh yang pernah tersebar. Umpamanya, Ustadz Fulan menyatakan kalau imam kunut pada waktu sholat subuh kita juga ikut kunut. Ada yang begitu? Ada berpendapat. Kemudian yakinkan dulu, benar enggak dia ngomong begitu? Kalau benar dan kita enggak setuju, oke, diskusi. Siapa tahu dia benar, kita salah. Jadi pertama tabayun tentang pendapat seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama. Yang kedua setelah benar dia ngomong begitu dan berbeda dengan kita, oke, diskusi. Mungkin kita salah, kemudian kita rujuk. Mungkin dia yang salah, kemudian dia yang rujuk setelah diskusi tersebut. Peribahasa menyatakan, idza ulima sabab batalal ajab. Kalau sudah diketahui sebab, hilanglah keheranan. Kalau bahasa Arabnya enak ya, muitis gitu. Idza ulima sabab batalal ajab. Ab-ab. Kalau diterjemahkan, kalau sudah diketahui sebabnya, maka hilanglah keheran. Umpamanya, kita heran Ustadz Fulan berpendapat begitu. Heran, kenapa sih berpendapat begitu gitu. Tapi ternyata setelah diketahui sebabnya, oh, hilang keheranan. Contoh, dan ini saya alami dulu. Oh, sesuatu yang dari dulu saya yakini, kunut subuh itu bid'ah. Yang menyatakan kunut subuh itu bid'ah itu bukan ulama, tapi sahabat. Sahabat Nabi SAW. Seorang anak, anaknya ini tabi'in, bapaknya sahabat. Di kalangan tabi'in muncul polemik kunut subuh. Anak ini nanya ke bapaknya, kan bapaknya sahabat yang puluhan tahun bergaul dengan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Lalu dia bertanya, ya abati, qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, afakanu yaqnutuna fi salatil fajr? Kata sang anak, "Hei bapak, engkau sudah sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belakang Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali." Khulafaur Rasyidin ini berusia 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 12 tahun, dan sesampainya dengan Ali itu total 30 tahun. Sebelumnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat, sahabat ini, bapak sang anak yang bertanya tadi ikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat diganti oleh Umar. 2 tahun Umar jadi imam. Umar wafat diganti oleh Abu Bakar wafat diganti oleh Umar, Uthman, Ali. Terus 5 orang imam terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apakah mereka dulu kunut enggak pada waktu salat subuh? Sang anak nanya begitu. Apa kata sang bapak? Ya bunayya hiya muhdatsatun fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hai anakku, kunut subuh itu perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Ini ucapan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi tidak, Abu Bakar tidak, Umar, Uthman sampai Ali tidak. Dan hadis ini sahih, diantaranya dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, Bab Qunut. Padahal kita tahu Imam Ibnu Hajar dari segi fiqih bermadhab kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh. Tapi berdasarkan hadis ini jelas bahwa kunut subuh tidak dilakukan oleh Nabi sampai Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Itulah kesaksian sahabat.

tidak boleh taat dalam maksiat. Sampai akhirnya beberapa ustadz nanya ke masyayikh yang berfatwa kita harus kunut subuh. Kalau imam kunut, kita pun ikut kunut. Heran kan kita? Kenapa heran? Gak tahu sebab. Setelah bertanya, dijelaskan sebabnya, hilanglah keheranan. Tadinya kita menuduh salah ini fatwa. Karena kebodohan. Karena belum tahu sebabnya. Setelah dijelaskan dengan ilmu, setelah tahu sebabnya, hilanglah keheranan. Lalu rujuk kepada penjelasan tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan sebuah peribahasa dalam bahasa Arab, idza ulima sabab batalal ajab. Kalau sudah diketahui sebabnya, maka hilanglah rasa heran tersebut. Ini contoh tabayun di dalam hal ilmu. Tidak hanya dalam masalah berita tentang kehidupan, tapi yang paling penting adalah berita yang berkaitan dengan agama. Pertama, ada dua yang wajib kita bertabayun tentang berita yang berkaitan dengan perkara agama. Pertama, kalau menyebar sebuah informasi yang berkaitan dengan agama, wajib kita tabayun benarkah agama tersebut berkata demikian. Betapa banyaknya orang yang sembrono, biasanya itu cendekiawan muslim, yang enggak belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, tapi dia ceramah tentang agama. Lalu menyampaikan hadis secara sembrono asal bahasa Arab, dianggap itu ayat atau hadis. Ada yang begitu? Banyak. Dinukillah ungkapan yang menyatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, lalu diklaim ini ucapan Nabi SAW. Hadis. Diungkapkanlah utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai masuk lubang lahad. Dikutiplah atau disampaikanlah ungkapan yang menyatakan hubul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Diungkapkanlah sebuah ungkapan yang menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu asal bahasa Arab disampaikan, dianggap hadis. Kadang lebih konyol lagi, Allah berfirman dalam Al-Quran, lalu disampaikan. Ada yang begitu? Ada banyak. Nah, wajib kita bertabayun, betulkah itu ayat? Betulkah itu hadis? Betulkah itu ucapan Nabi SAW atau hoax yang dibikin-bikin agar dipercaya orang? Hoax itu dinisbatkan kepada Allah atau Rasulnya. Ini firman Allah, ini sabda Nabi SAW, para itu hoax. Disinilah Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, termasuk berita ini yang paling penting soal agama, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, pertama yakinkan dulu betul enggak itu ayat, betul enggak itu hadis. Berdusta atas nama orang biasa dosa besar. Tapi sebesar-besar kedustaanlah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la takdzibu alayya
fa innal kadhiba alayya laysa kal kadhibi

ala ahadikum. Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan sekali-kali kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Ini disepakati oleh para ulama sebagai satu-satunya hadis yang derajatnya sampai kepada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi itu memang lafaz yang demikian itu mutawatir, dikenal oleh orang-orang, oleh diriwayatkan oleh puluhan para ulama ahlul hadis. Ini hadis yang paling mutawatir. Siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat dalam neraka. Nah, berdusta atas nama Nabi SAW itu tadi menyampaikan ungkapan yang bukan ucapan Nabi, tapi diaku sebagai ungkapan Nabi. Dengan kata lain, menyebarkan hadis palsu. Menyebarkan hadis dhaif tanpa dijelaskan kedhaifannya. Itu sama dengan berdusta atas nama Nabi SAW. Maka tabayun tentang ayat, tentang hadis, artinya mencari keterangan yang pasti, benarkah itu ayat? Benarkah itu hadis Nabi SAW? Kalau benar, sahihkah, validkah bahwa itu dari Nabi SAW? Kalau sudah valid, sahih, itu ayat. Benar, surat sekian, ayat sekian. Atau hadis, ya hadis itu sahih diriwayatkan oleh imam tertentu dengan sanad yang sahih umpamanya. Maka langkah pertama sudah kita lakukan secara benar. Ini yang dimaksud tabayyun, tasabut bagi para tulabul ilmu tentang perkara agama. Atau kadang orang mengutip pendapat sahabat, pendapat ulama. Berkata sahabat anu, berkata ulama anu. Kadang nukilan, kutipan itu benar. Kadang-kadang keliru sebenarnya ucapan ulama lain, tapi diaku kepada ulama ini. Keliru yang seperti itu. Maka tabayyun. Ya, yakinkan. Arti tabayun artinya mencari keterangan pasti tentang kebenaran kutipan tersebut. Nah, sebagai thalibul ilm wajib memastikan kebenaran dari sumber omongan dia. Kalau itu ayat, tidak salah sebut surat dan ayatnya, nomornya. Kalau itu hadis, tidak salah sebut perawinya dan bahkan nama kitab yang menjadi rujukan bagi hadis tersebut. Kalau itu ulama, dalam kitab apa ulama tersebut berkata demikian? Ya. Nah, disinilah pentingnya tabayyun dalam perkara agama. Yang pertama, tabayyun untuk memastikan sumbernya. Sumbernya. Kedua, tabayun tentang pendapat orang dalam beragama. Kalau tadi tentang agama, benar gak ini dari agama? Yang kedua, pendapat orang tentang agama. Seperti tadi, contohnya tadi, ulama tertentu berfatwa begitu, begitu, dan begitu. Contoh nih. Contoh. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi menyatakan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu sedekap itu bid'ah dhalalah. Kalau itu langsung saya baca dari kitabnya.
Sifat sholat Nabi. Bahkan ada dua kitab ini. Ada tiga kitab kita tentang sifat sholat Nabi. Pertama buku sifat sholat Nabi. Yang kedua mukhtasar sifat sholat Nabi. Ketiga aslu kitab sifat sholat Nabi. Tiga-tiga Syekh Al-Albani. Di tiga-tiganya ada. Sami Allah liman hamidah rabbana wa kalakal hamdulillah. Itu bid'ah dhalalah. Sementara ulama-ulama Saudi menyatakan sunnah. Syekh bin Baz menyatakan sunnah. Syekh Al-Utsaimin kita sudah pernah bahas di Kitabul Ilmi. Menyatakan sami Allah liman hamidah kesini itu sunnah. Ya. Syekh Al-Basa menyatakan sunnah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan sunnahnya begini. Hanya Syekh Al-Albani yang menyatakan itu bid'ah dhalalah. Muncul berita ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ke Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz salat. Dan ternyata Syekh Al-Albani menyatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu sedekap beliau. Padahal beliau berfatwa bid'ah dhalalah. Menyebar. Apakah benar gitu kan? Saya sendiri tidak tahu, tapi berita ini menyebar. Mau tabayun kepada Syekh Al-Albani rahimah sudah meninggal. Tapi kebetulan saya pernah ketemu beberapa muridnya. Di antara Syekh Ali Hasan Al-Athari. Saya tanya, Syekh, saya dengar Syekh Al-Albani ketika sholat di belakang Syekh bin Baz menyatakan sami Allah liman itu sedekap. Padahal beliau menyatakan bid'ah. Apa benar berita ini? Apa kata Syekh Ali Hasan Al-Hasan? Saya juga dengar sering, tapi saya tidak melihat kejadian ini. Tapi kata beliau, yang saya tahu dari pendapat dan prinsip guru saya Syekh Al-Albani, kalau berita ini ada, saya kalau ini kejadian, maka saya yakin Syekh Al-Albani bakal demikian. Seandainya Syekh Al-Albani sholat di belakang Syekh bin Baz, saya yakin Syekh Al-Albani akan mengikuti gerakan Syekh bin Baz. Walaupun beliau berpendapat itu bid'ah. Saya yakin beliau akan begini. Itu yang saya tahu tentang beliau. Kejadian itu sendiri saya tidak lihat. Tidak saya saksikan. Tapi beritanya menyebar. Dan saya tidak pernah bertanya kepada beliau selama hidupnya. Karena saya sudah tahu prinsip beliau. Itu kata Syekh Ali Hasan. Benar. Begitu. Wallahi saya langsung mendengar penjelasan itu dari beliau. Di Mekah lagi ya. Waktu entah haji entah umroh ketemu. Pernah sempat makan bareng ngobrol. Salah satunya saya nanya begitu. Nah ini tabayun tentang pendapat orang. Itu pertama, benar ternyata berita ini. Kedua, alasannya. Kenapa Syekh Al-Albani yang berpendapat gini bid'ah, tapi pas jadi makmum begini? Apa alasannya ya Syekh? Alasannya karena hadis yang sahih, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Maka disebut imam. Apa makna imam? Man yu'tama bi. Imam itu orang yang harus diikuti. Dan memang hadis menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan memang untuk diikuti. Hadis ini ada di kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar dalam bab salat dalam bab imamah wal jamaah. Dan kita pernah membahas kitab ini di Masjid Cipaganti dulu ya. Berkata Syekh Al-Basam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Akam Syarah Bulughul Maram. Hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih itu hadis yang memberikan penjelasan gamblang tentang tata cara sholat berjamaah. Ini untuk berjamaah khusus. Ditekankan makmum harus ikut imam termasuk dalam hal beberapa gerakan yang berbeda antara imam dengan makmum.
Makmum dengan imam kan sering berbeda pendapat dalam masalah fiqih ya. Contohnya umpamanya ketika turun sujud. Ada yang dua tangan dulu, ada yang dua lutut dulu. Sedekap, ada yang sami Allahu liman hamidah sedekap, ada yang ke bawah. Demikian juga ketika bangkit dari sujud menuju berdiri. Ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung. Itu berbeda-beda. Ketika berjamaah seluruh makmum wajib ikut pendapat imam. Berdasarkan hadis, innama ju'ilal imamu liutamma bi. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Lalu Syekh Al-Basan mengutip pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah di atas Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau memberikan contoh. Bila imam berpendapat dua lutut dulu, sedangkan makmum berpendapat dua tangan dulu ketika mau sujud, ketika berjamaah makmum harus ikut gerakan imam. Kalau imam dua lutut dulu, makmum berpendapat dua tangan dulu, maka ketika berjamaah ikut imam dua lutut dulu. Kalau imam ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, tidak duduk istirahat. Dan kita sebagai makmum berpendapat harus duduk istirahat ketika berjamaah ikuti imam. Jangan duduk istirahat. Nah itu dijelaskan oleh para ulama, hadis itu untuk salat berjamaah. Lalu diberikan beberapa contoh. Contohnya umpamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang sudah meninggal. Ada murid-muridnya di antara Abu Yusuf. Juga dikenal sebagai ulama. Murid terkemuka dari Imam Abu Hanifah. Berkunjung ke sana. Sampai menginap. Pas sholat subuh Imam Syafi'i dijadikan imam. Gak ada yang berani itu. Tapi ada masalah, nanti Imam Syafi'i pasti kunut tuh. Diskusi. Kalau Imam Syafi'i kunut, kita ikut kunut. Padahal menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, kunut subuh itu bid'ah. Tapi karena nanti Imam Syafi'i mensunahkan kunut subuh, kita ikut. Itu pendapat Abu Yusuf dan murid-murid Imam Abu Hanifah yang lain. Siap kunut. Apa yang terjadi? Ketika rakaat kedua setelah bangkit dari ruku, makmum semua siap kunut, Imam Syafi'i langsung sujud tidak kunut. Makmumnya siap kunut, imamnya tidak kunut. Ketika ditanya, seusah salat kenapa tidak kunut? Saya ihtiram kepada Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di daerah ini. Bayangkan sudah meninggal saja masih ihtiram mengikuti pendapat ulama di tempat beliau sholat. Apalagi kalau beliau masih ada gitu. Pasti akan lebih mengikuti pendapat ulama pribumi yang seperti. Jadi para ulama kita melihat ketika berjamaah mereka sepakat mengikuti pendapat imam di dalam sholat itu. Adapun ketika dia jadi imam atau sendiri sholat sunat, maka semuanya melakukan gerakan sholat sesuai dengan pendapat yang diyakininya. Nah, ini contoh tabayyun tentang hukum. Pertama, tabayyun tentang berita, benar nggak si fulan itu berpendapat begini atau begitu? Yang kedua, bertabayun tentang hukumnya. Kenapa berbuat begitu? Setelah tahu kenapa, ada diskusi, kelihatan. Mana yang lebih kuat hujahnya? Kalau dia yang lebih kuat hujahnya, kita rujuk. Kalau kita lebih kuat hujahnya, dia pasti akan rujuk kepada pendapat kita. Itulah tabayun dalam masalah agama. Ada dua hal yang ditabayuni, pertama tentang sumber penukilan agama, ayat atau hadis.
Yang kedua tentang pendapat orang tentang agama beserta nanya tentang sebab atau dalil yang dia pegang. Kenapa dia berpendapat seperti itu. Itulah tabayyun, dan tabayyun ini sikap atau karakter atau adab yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Kedua, as-sabat. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wa hunaka farqun bainas sabat wat tasabbut. Fahuma syai'an mutasyabihan lafdan mukhtalifati ma'nan. Ada perbedaan antara sabat dan tasabbut. Keduanya mirip dari segi lafaz tapi berbeda dari segi makna. Tasabbut dan sabat. Kalau tasabbut kita sudah tahu, melakukan check and recheck, melakukan cross check, tabayun atau mencari keterangan lain untuk memastikan benar tidaknya, valid tidaknya berita itu. Itu tabayun atau tasabbut. Adapun sabat. Makna sabatlah as-sabru wal musabarah wa alla yamulla wala wala yajura wa alla ya'khudha min kulli kitabin nutfatan wa min kulli fannin qit'atan thumma yatruk li anna hadha alladhi yadhurru talib wa yaqta'u alayhi al-ayyam bila fa'idah. Adapun makna sabat, maknanya sabar dan ulet. Tidak jemu, tidak bosan. Tidak mengambil satu poin dari satu kitab, terus beralih ke kitab lain, mengambil satu poin dari kitab lain, kemudian setelah itu ditinggalkan. Bosenan, kata orang Sunda namanya. Karena ini akan membahayakan para penuntut ilmu, lalu habis waktu tanpa faedah. Contoh. Pemathalan ba'du tulab yaqra'u fin nahwi fil ajurumiyah wa marra fi matani qatritin nada wa marra fil alfiyah. Contoh, seorang umpah penuntut ilmu belajar nahwu. Nahwu itu sumbernya atau rujukannya banyak. Ada yang paling dasar kitab matan al-ajurumiyah. Ada qatratun nada. Ada alfiyah. Ada banyak lagi kalau di kita sekarang umpamanya ada kitab nahwu seperti Al-Arabiyah lin-nashi'in atau Al-Arabiyah apa lin-natiqina bi ghairiha li ghairi natiqina biha, itu diperselisihkan jadul itu ya. Ada macam-macam tuh. Al-Arabiyah baina yadaik. Itu buku-buku rujukan tentang nahwu dan dalamnya ada sharaf juga. Setiap buku menjelaskan setiap poin pelajaran nahwu dengan cara yang berbeda. Tapi hasilnya sama, nanti hasil akhirnya sama. Contoh umpama cara membaca Al-Qur'an. Dulu kan kita alif ba ta sa gitu. Terus a ba ta sa jaha ho da za roja, masih hafal, masih ingat? Sekarang ada iqra, ada qiraati. Metodenya beda kan? Tapi siapapun yang belajar baik dari iqra, dari qiraati, dari abatasa, hasil akhirnya cara membaca Qur'annya sama apa beda? Sama. Tajwid makhraj yang dijelaskan di dalamnya hasil akhirnya sama. Tidak ada perbedaan. Oh, kamu pasti belajar dari Iqra, ya pantas bacanya begitu. Saya mah dari Qiraati, ya makanya bacanya begini. Apa begitu? Enggak, sama. Belajar dari buku manapun, hasil akhirnya sama. Tata cara baca Qur'annya, tajwid makhrajnya sama. Bahasa Arab juga begitu, nahwu sharaf. Beda buku, tapi hasil akhirnya sama. Enggak ada perbedaan. Yang beda adalah pertama metodologi, yang kedua silabusnya, urutan materinya beda. Bisa enggak kebayang kalau belajar nahwu umpama dari bab awal dari matan al-ajurumiyah.
bosan, pindah kepada qatratun nada. Metodenya beda tuh. Silabus materinya juga berbeda tuh, ya. Setelah itu baru sebulan pindah lagi ke matan Alfiyah Ibnu Malik umpama. Beda lagi, tambah liar lagi. Kebayang orang ini hanya akan mengalami rasa pusing, puyeng tanpa paham isinya. Gagal dia. Karena apa? Karena tidak astabat. Tidak ulet, tidak sabar. Contoh umpama dalam yang lain dalam mustalahul hadis. Dan buku mustalahul hadis itu banyak. Ada buku umpamanya mustalahul hadis, umpamanya An-Nukhbah. Ada lagi Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah ini bukan hanya bahasa Arab. Tapi juga ada dalam hadis, mustalahul hadis, tapi susunan Imam Al-Iraqi. Dan seterusnya. Metodenya beda, silabusnya beda. Pasti bingung tuh. Sama dengan ilmu-ilmu duniawi, umpamanya apa ya, bela diri. Taekwondo, ada karate, ada kungfu, ada silat. Sama apa tidak, sama-sama bela diri, tapi gerakannya kan berbeda. Metode mengajarnya berbeda, silabusnya beda. Ingin jagoan jadi pendekar. Masuk karate, 3 bulan, kia-kia-wai. Masuk taekwondo, 3 bulan, beda lagi. Masuk kungfu, beda lagi. Masuk silat, liur. Akhirnya walaupun 10 tahun belajar, dasar untuk jago-jago. Karena apa? Karena ini baru dasar, bosan pindah ke tempat. Dasar lagi, otomatis dari nol lagi kan. Baru sebulan, 2 bulan, terjago uai gini, pindah lagi, ini lagi, kembali lagi ke dasar. Terus uai dasar selama 10 tahun. Kawannya yang sabar, ulet di satu jenis bela diri, terus setelah 10 tahun sudah jadi master. Kalau ini pindah-pindah, gitu uai, tidak sardai. Maka terbuanglah waktu secara percuma. Ini juga berlaku di dalam mempelajari disiplin ilmu agama. Kita tahu ilmu agama ini disiplin ilmunya banyak macam-macam. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fiqih, ada ilmu usul fiqih, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu sastra atau balaghah, ada ilmu mantik, ada macam-macam. Dan kitab rujukannya berbeda-beda. Metodenya berbeda, silabusnya berbeda. Demikian juga ulama yang menjadi guru. Ketika banyak ulama fiqih, mengajarkan fiqih. Sumber kitabnya beda, metodenya berbeda, silabusnya berbeda. Otomatis hasilnya ada perbedaan. Walaupun hasil akhir sama, tapi cara berpikir nanti akan beda. Cara istimbat nanti akan berbeda. Maka ditetapkan oleh Syekh Al-Utsaimin harus sabat, ulet, sabar. Agar tadi dia mendalam di satu bidang tertentu oleh satu guru tertentu. Akhirnya dia mendalam di bidang itu. Tidak berpindah-pindah. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala sangat menekankan. Tidak dianjurkan untuk membahas banyak kitab fiqih di waktu yang bersamaan. Karena akan bercampur baur antara silabus dan metodologi. Akhirnya dia liur sendiri. Kalau mau belajar fiqih di satu kitab saja dengan satu guru. Jangan dulu berpindah kepada guru lain dan kitab lain masih di bidang fiqih yang sama. Demikian juga hadis. Jangan sampai baru sebulan pindah ke kitab lain dan guru lain. 2 bulan pindah lagi ke guru lain, kitab lain. 2 bulan lagi pindah lagi. Maka dia tidak akan pernah memahami fikih tersebut secara mendalam. Dia akan mengalami rasa pusing, liir, dan bingung terhadap ilmu fikih yang sedang dia pelajari tersebut. Maka kalau kita bersifat
atau berstatus sebagai penuntut ilmu, nyantri, maka tidak boleh berpindah guru, tidak boleh berpindah kitab untuk satu disiplin ilmu. Ini untuk santri khusus. Yang bercita-cita atau bertujuan ingin menjadi dai atau ustadz di masa yang akan datang. Adapun kalau sifatnya pengajian umum, bukan memahami agama untuk diajarkan, bukan. Tapi memahami agama untuk diri sendiri saja. Makanya belajarnya juga pada kajian-kajian umum. Dan materi yang diberikan tidak tersilabus, tidak menetapkan metodologi dan silabus tersendiri, tapi umum seperti kajian-kajian umum, maka itu mah boleh mengaji ke banyak ustadz, membahas banyak kitab, karena itu sistemnya tematik, hanya langsung kepada poin akhir atau penjelasan akhir atau kesimpulan akhir. Nggak perlu belajar kaidah, nggak perlu belajar cara beristimbat, nggak perlu belajar cara memahami dalil. Ibarat kalau makanan mah sudah jadi. Pengajian umum itu kalau makanan ibarat kita makan di restoran siap saji. Udah tinggal pesan apa yang diinginkan, nanti makan begitu. Beda dengan kalau kita mau menjadi chef. Kalau mau menjadi chef ya harus belajar. Belajar bahan makanan, cara mengolah makanan, cara meramu bumbu-bumbu agar makanan itu menjadi enak, menjadi sehat, menjadi bermanfaat. Nah, beda ya belajar menjadi chef dengan makan di restoran. Kajian-kajian umum seperti ini ibarat makan di restoran. Apa yang diinginkan, pesan menu yang ada, lalu tersaji tinggal gitu. Adapun kalau kursus ingin menjadi chef ya beda lagi ya. Itulah perbedaan antara dua jenis cara belajar agama. Ada yang belajar secara terstruktur, tersilabus dengan metode tertentu, rujukan tertentu, guru tertentu. Ada yang sifatnya umum, pengajian umum seperti yang kita jelaskan atau kita lakukan sekarang ini. Inilah dua sifat yang tidak boleh diabaikan oleh para penuntut ilmu. Pertama, tabayun atau tasabut tentang perkara agama. Yang kedua, as-sabat. Makna as-sabat adalah sabar, ulet, tegar di atas satu fan, satu disiplin ilmu dengan guru yang tetap dan kitab rujukan yang ditentukan. Ya, inilah yang kita bahas untuk hari ini. Salah satu di antara adab yang harus diperhatikanlah tasabut dan astabat. Ya, itu poin yang ke-11. Poin yang ke-12-nya kita akan bahas tahun depan. Mungkin itu poin terakhir yang ke-12. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Pak Mul, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu laporan ya Pak, curhat. Terus komentar saya gimana? Iya, pertama setiap orang ngaku mengikuti salaf. Ini menunjukkan memang salaf itu pemahaman yang benar. Karena memang salaf maknanya sahabat. Mengikuti manhaj salaf artinya mengikuti akidah, pemahaman generasi sahabat. Dan sahabat itu dijamin benarnya oleh Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran menyatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini artinya sahabat ya.
Dan orang yang mengikuti mereka, mengikuti pemahaman dan pengamalan tentang Islam. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Wa'anda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah menjanjikan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Para sahabat, Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dijamin Allah ridhoi, dijamin surga. Menunjukkan pemahaman dan pengamalan mereka itu benar. Kalau enggak benar, maka enggak akan ridho, enggak akan dijamin surga. Artinya. Nah, ini dalil dari salah satu ayat. Ada puluhan ayat dalam Quran yang semakna dengan itu. Apalagi hadis lebih banyak lagi. Menunjukkan pemahaman salaf maknanya adalah para sahabat itulah pemahaman yang benar. Makanya diperbutkan semua ngaku salaf. Sebelum kita lahir, ada enggak di Indonesia yang sudah ngaku salaf? Ada. Teman-teman dari Nahdlatul Ulama kan dari dulu salafiyah. Pesantren salafiyah gitu kan. Karena mereka meyakini itulah yang benar. Ya. Demikian juga ormas yang lain ngaku salaf yang benar. Nah, ini yang pertama, termasuk majelis kajian Pak Mulyono yang disebutkan tadi, katanya ustaznya salaf, ngajak ke salaf, tapi setelah 58 tahun, oh kajian, pertemuan berarti, gak ada satupun yang salaf gitu. Nah, jadi yang diajarkan naon itu. Ya, yang kedua begini. Kalau sekarang enggak ada jamaahnya yang mengikuti pemahaman salaf. Berarti enggak ada yang mengikuti pemahaman para sahabat tentang Islam. Terus ngikut siapa tuh? Ngikut para filsuf. Jadi Islam bahannya sama Quran Sunnah. Tapi metode memahaminya berbeda, hasil kesimpulan akhir berbeda. Kaum filsuf dengan ilmu filsafatnya. Ilmu filsafatnya dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah dengan kacamata filsafat. Tentu saja berbeda dengan disiplin ilmu tafsir, ilmu hadis ketika memahami Quran Sunnah. Metodenya berbeda, titik pemberangkatannya juga berbeda, kesimpulan akhir berbeda. Siapa yang benar? Yang benar pastilah pemahaman para sahabat itu yang dijamin oleh Quran dan Sunnah. Ya. Apalagi titik pemberangkatan ilmu filsafat berbeda. Di perguruan tinggi Islam, dulu IAIN, sekarang UIN. Ada pelajaran ilmu mantik. Mantik juga filsafat. Sama dengan ilmu filsafat. Atau katakanlah filsafat Islam. Apa bedanya dengan filsafat yang umum? Bedanya dari titik pemberangkatan. Metodenya sama. Kalau filsafat berangkat dari keraguan-raguan tentang sesuatu. Dicari dalil akal sampai didapat keyakinan. Makanya ketika belajar filsafat, jangan dulu meyakini agama apapun, jangan. Pokoknya semua agama dianggap sama gitu kan. Lalu dicari dalil-dalil akal sampai didapat satu keyakinan. Berangkat dari keraguan, kemudian didapat keyakinan melalui metode logika. Kalau mantik berawal dari keyakinan. Umpah yakin, Allah itu esa, ini yakin. Lalu dicari dalil-dalil akal untuk menguatkan keyakinan itu. Yang berbeda titik pemberangkatan, metodenya sama dengan akal, dengan logika. Itu ilmu mantik. Ketika belajar ilmu mantik, pertama yang dibahas adalah hukum mempelajari ilmu mantik. Boleh apa tidak? Kenapa? Karena metodologinya yang bahaya, yaitu akal logika.
Semua ulama sepakat haram mempelajari ilmu filsafat termasuk mantik. Kecuali orang yang memenuhi dua syarat. Sampai Imam Syafi'i menyatakan hukmi fi ilmil kalam. Hukuman yang aku terapkan bagi ilmu kalam. Ilmu kalam itu tadi filsafat Islam. Adalah diarak berkeliling ke kampung-kampung sampai dipukuli dengan pelepah kurma. Sambil mengatakan inilah orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan berbelot kepada ilmu kalam. Al-Ghazali rahimahullah seorang ahli filsafat. Filsafat itu dari awal sampai akhir dikuasai berpuluh-puluh tahun. Berakhir pada kesimpulan la syai'a. Ini ilmu zong. Ilmu yang kosong dari manfaat. Sampai beliau menyusun satu kitab namanya Tahafutul Falasifah. Artinya kritik pedas untuk kaum filsuf. Memang kitab ini ada koreksi dari Ibnu Rushd dengan judul Tahafutul Falasifah. Kritik bagi kitab, kritik bagi para filsuf. Tapi para ulama setelahnya menyatakan kritikan Ibnu Rushd kepada Al-Ghazali tentang filsafat tak ubahnya seperti kritikan seorang mahasiswa pemula yang mengkritik profesornya. Gak nyambung gitu ya. Nah, jadi Al-Ghazali menyatakan haram mempelajari filsafat. Padahal beliau ahli filsafat. Kenapa beliau menyatakan haram? Setelah puluhan tahun mempelajari ternyata zong. Kecuali dua orang. Pertama, dia sudah memiliki ilmu dan akidah tentang Quran Sunnah secara mendalam. Kedua, belajar filsafatnya itu atau ilmu kalamnya untuk menemukan kekeliruan, kesalahan, kebobrokan untuk diterangkan kepada umat. Baru boleh. Tapi untuk orang yang tidak menguasai, tidak memenuhi syarat ini, enggak boleh. Nah, itu dibahas di semester awal kajian ilmu kalam, hukum mempelajari ilmu kalam. Seperti itu. Ya. Ini menunjukkan kalau Quran Sunnah difahami dengan disiplin ilmu yang bukan alatnya, pasti akan keliru, pasti akan melahirkan kesimpulan yang jauh berbeda dari ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi setiap ilmu ada alat untuk memahaminya secara tepat. Al-Quran dan As-Sunnah alat untuk memahaminya ya ilmu tafsir, ilmu hadis, termasuk juga bahasa Arab sebagai alat dasarnya ya. Dan satu itu alat yang pas untuk memahami Quran Sunnah. Ketika Quran Sunnah dipahami oleh disiplin ilmu lain yang bukan alatnya, rusak. Tak ubahnya umpamanya seperti kita mau ngupas buah. Harus pas alatnya. Apa alatnya? Pisau dengan ukuran tidak besar, tidak kecil, ketajamannya pas. Baru tuh kulitnya dibuang, dagingnya dimakan. Itu alat. Tapi kalau ngupas buah dengan palu, bukan alatnya. Doh, ditakolan. Apa yang terjadi? Pejet, salah ini mah. Bawa ragaji, diragaji. Tetap hancur itu ya. Kita mau pasang umpamanya handle pintu. Pakai paku uril kan? Pakai paku uril. Untuk masangnya obeng. Derteku palu. Takolan. Bisa? Rusak. Ya. Jadi lakukan sesuatu dengan alatnya yang pas. Pahami segala sesuatu dengan ilmu yang menjadi alat untuk memahami perkara tersebut. Nah, sekarang umpama ilmu tentang kesehatan. Apa alatnya? Ilmu kedokteran. Kalau kesehatan manusia umpamanya difahami oleh ilmu perbengkelan, oleh montir, nanti hati jantung manusia dianggap apa radiator gitu. Gak nyambung ya. Kalau dipaksakan akan rusak.
Jadi ilmu alat untuk memahami Quran Sunnah adalah ilmu syar'i, ilmu tafsir, ilmu hadis, termasuk bahasa Arab, nahwu shorof, balaghah dan seterusnya, pasti akan pas dan akan melahirkan kesimpulan yang benar.

0: صفات صلاتنا به. Ya, kalau imam pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, imam sholat. Tapi selama sholatnya benar sesuai Quran Sunnah. Atau ada sedikit dua dikit penyimpangan dari Quran Sunnah. Kalau kesalahan penyimpangan itu tidak membatalkan sholatnya, maka boleh tetap kita bermakmum kepadanya. Dan kemakmuman kita sah, sholat kita sah. Kecuali kalau kesalahannya itu membatalkan sholatnya, ya gak boleh. Kalau pas umpamanya ketika dia memimpin sholat ternyata ngomong gitu, atau berbicara di luar doa yang harus dibaca dalam sholat, umpamanya lagi sholat, ngiung-ngiung-ngiung ada nyamuk, mati lu, batal. Gimana kalau batal? Geser aja kita maju, dia suruh minggir ke belakang, jadi makmum dari awal lagi. Karena sudah batal. Ya. Atau kita ketahui batal, dia keluar angin kedengaran. Tut gitu, udah geser saja sudah. Tapi kalau dia melakukan kekeliruan dalam sholat, katakanlah kebidahan. Yang menurut kita bidah. Kebidahan tidak membatalkan sholat. Hanya mengurangi pahala sholat dia. Kita tetap harus ikuti dia sampai selesai. Sampai salam dan sholat kita sah. Jadi untuk menjadi makmum, gak perlu lihat imamnya nyalaf gak gitu. Ah gak pernah ngaji. Akhirnya kita gak mau makmum. Gak boleh. Jadi selama imam itu sah sholatnya bagi dirinya, sah juga keimamannya. Kalau dia menjadi imam, sah kita bermakmum kepadanya. Ya. Dalam sholatnya atau dalam kesehariannya. Ya tidak ikut sunnah Rasul itu hanya dalam sholatnya atau dalam kesehariannya. Dalam sholatnya. Ya artinya melakukan kebidahan gitu dalam sholatnya. Iya. Sekarang kalau imamnya pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Boleh gak kita bermakmum? Boleh. Selama sholatnya benar. Selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan sholatnya di dalam sholatnya. Tetap kita wajib taat selama dia jadi imam dan kita jadi makmum. Tetap ikuti ya. Jangan sampai karena imamnya belum salaf saya mah gak mau jamaah di sini. Atau apalagi bikin jamaah sendiri. Gak boleh ya. Karena kita tamu di sana, kita jamaah di sana, ikutilah imam tersebut ya. Kecuali sekali lagi kalau imam melakukan kesalahan yang membuat sholatnya batal ya gak boleh ya. Dari Ahwat, udah gak ada lagi pertanyaan sebab waktunya terbatas. Ada yang, ini sekarang mau nikah setelah ini ya. Maksudnya ada yang mau nikah kita harus hadir di sana. Afan Ustaz izin tanya, sholat malam, bangun kesiangan pas azan subuh. Pertanyaan, bagaimana sholat malamnya? Udah kelewat. Ya sudah, tinggal sholat subuh saja. Nanti besok jangan terlambat lagi. Bagaimana bisa diganti siang? Bisa, sholatlah 12 rakaat di siang hari ya. Apakah 12 kali salam? Enggak. Dua salam. Ya. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apakah harus ada witir? Enggak. Karena witir adalah sholat di malam hari. Enggak ada witir di siang hari. Izin bertanya. Ahsannya apakah kita ikut dalam pemilu atau tidak? Aduh. Berat. Kumahanya. Ada enggak undang-undangnya? Kalau kita mengajak orang jangan ikut, bisa dipidana, ada? Ada? Ada ya. Kalau kita tidak milih, boleh. Karena itu hak, bukan kewajiban. Yang tidak boleh memprovokasi orang untuk tidak milih ya. Itu ada pasalnya? Ada. Makanya saya enggak mau jawab ini. Mesti kena undang-undang pidana tentang pemilu ya. Jadi intinya saya tidak mau jawab. Cukup ya sampai di sini. Khawatir enggak kebagian parasmanan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, La atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam. Aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, Qul insyaAllah, katakan olehmu insyaAllah. Walam yakul insyaAllah. Tapi dia tidak mengatakan insyaAllah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, Wallahi law qala insyaAllah. La hamalna wala waladna. Demi Allah apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar. Dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fis suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim. Ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana, gubernur ke sana, skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk, iseng-iseng main game, cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak, tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh,
7: mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian, tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
8: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali. yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz, tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisabnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
9: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
10: Halo Ustadz.
9: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-solihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balig? Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan. Terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur. Setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim, dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin. Anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik. Ya, jadi tidak langsung ke surga.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman.

kamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah.

0: tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini, kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini, tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditakwil. Penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajribi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya Fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya, ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur, ya. Termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang akan merasakan kebaikan dalam harinya. Salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana dia mengawali hari itu dengan kebaikan. Ada malam, ada siang. Malam itu diawali dengan sore, dan siang itu diawali dengan pagi. Banyak di antara kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan kalau enggak di malam, ya di siang hari. Ternyata salah satu pemicu terbesarnya adalah ketika orang tersebut tidak mengawali siang dan malamnya dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dijalankan, maka dia akan melewati hari-harinya, siang ataupun malamnya, dengan kebaikan. Dan akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan. Amalan tersebut adalah zikir pagi dan petang. Sebuah amalan yang banyak sekali dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi amat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengamalkannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam malah tidak dipraktikkan. Di antara dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir di pagi dan petang adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43. Dalam surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak. Berzikirlah yang banyak. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya, "Wasabbihuhu bukratan wa asila." Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk zikir yang banyak, Allah ingatkan tentang dua waktu ini, pagi dan petang. Kenapa kok dua waktu ini? Karena dua waktu ini sangat menentukan kondisi seseorang selama 24 jam. Pagi menentukan waktu dia, suasana dia di siang hari, sedangkan sore menentukan waktu dia di malam hari. Menentukan suasana kehidupan dia di malam hari. Maka dua waktu ini, pagi dan petang, itu sangat berarti dan sangat menentukan. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan khusus untuk pagi dan petang. Di dalam ayat yang lain misalnya, surat Ghafir ayat 55. Surat Ghafir ayat 55, Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Bertasbihlah kalian dengan memuji Allah di pagi dan petang, di sore dan pagi, maaf, di petang dan pagi, bil 'ashyi wal ibkar, di petang dan pagi. Lagi-lagi pagi dan petang mendapatkan penekanan dan perhatian khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi itu kapan? Petang itu kapan? Pagi itu dimulai dari habis subuh. Yang dimaksud dengan zikir pagi itu dimulai dari habis subuh sampai matahari terbit. Itu pagi. Kalau petang itu diawali dari habis asar sampai menjelang maghrib, matahari terbenam. Berarti kan waktunya banyak. Ya, bisa sampai 1 jam, 2 jam. Padahal bacaan-bacaan zikir pagi dan petang itu kalau kita baca semuanya paling-paling 10 menit. Paling-paling cuma 10 menit. Ya, pol-polnya kalau masih kesulitan baca ya seperempat jam lah. Ya, kalau masih belum terlalu lancar bacanya seperempat jam. Kalau sudah lancar 10 menit. Ya. 10 menit di pagi, 10 menit di sore akan menentukan perjalanan hidup kita 24 jam. Makanya rugi sekali orang-orang yang tidak mengamalkan ini. Kita ini ketika mengamalkan zikir pagi dan petang, kita ini akan diuntungkan bukan hanya di dunia kita, di akhirat kita pun akan diuntungkan. Contoh misalnya, ada salah satu zikir yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang, yaitu bacaan yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim." Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Apa keistimewaannya zikir ini? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli yawm wa masa'i kulli laylah." Ketika ada seorang hamba yang membaca zikir tadi, "Bismillahirrahmanirrahim la yadurru," di pagi 3 kali, di pagi hari dan di sore hari 3 marrat, masing-masing 3 kali, pagi 3 kali, sore juga berapa? 3 kali. Lam yadhurruhu syai'un. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dia. Ketika kita baca ini, kita tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Apapun, karena Nabi di sini mengatakan.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar, kalau nggak minum saya haus, kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa matepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, skucit. Paling 5 cm dekat tabrak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi, tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali aja lah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, enggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, enggak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas, oh saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Nggak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya nggak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau nggak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya, kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh, karena menggugat takdir. Tapi harus katakan, qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al li'anna law taftahu 'amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua, yang terlarang. Yang ketiga, yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau dah nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
4: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram. termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amal ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridho kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali

0: Sungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali. Atau
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini tanggal 23 Zulhijjah 1447 Hijriah, tepatnya di hari Selasa bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2026, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kami akan kembali menyiarkan kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Asy-Syawarib Anil Haq bersama Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu taala, dalam pembahasan tema tidak tahu tokoh kebatilan dan perkataan mereka. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Umar bin Khattab dan Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum raqiba. Ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ahbab rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, para hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab Selacau Bandung Barat, dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, ketaatan untuk senantiasa istiqamah di atas hidayah menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita dan juga untuk keluarga kita semua. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan kembali bifadlillah wa biiznillahi ta'ala dalam membahas kitab As-Sawarif Anil Haq, hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, buah karya Syekh Hamad Al-Uthman hafizahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi hari kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas bab ke-26 dari sebab-sebab seseorang terhalang atau dipalingkan dari jalan kebenaran. Dengan judul asli, penulis mengatakan Al-Jahlu bi ahlil batili wa maqalatihim. Sebab seseorang menyimpang, tidak kenal dari kebenaran adalah karena ketidaktahuan mereka tentang tokoh-tokoh orang batil dan juga perkataan mereka. Jadi untuk inti pembahasan kali ini masih berkaitan dengan mengenal kebatilan, bahwa di dalam syariat kita bukan hanya sekedar mengenal kebaikan, tapi penting juga, bahkan salah satu jalan dari hidayah adalah harus mengenal keburukan. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-55, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat dan juga kami jelaskan bagaimana jalan orang-orang yang jahat, orang-orang yang mujrim. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, demikian juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita bagaimana jalan orang-orang yang tersesat, bagaimana orang-orang yang jahat jalannya, dan bagaimana juga kesudahan dari mereka. Tentu bukan sekedar cerita yang Allah Azza wa Jalla bawakan di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar cerita, tapi ada ibrah, ada pelajaran yang harus kita ambil daripada jalan orang-orang yang jahat. Bahkan Allah Azza wa Jalla rinci jalan-jalan kejahatan. Orang-orang, tokoh-tokohnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sebutkan di dalam Al-Quran. Contoh seperti Iblis. Sering Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak dalam ayatnya di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana Iblis, bagaimana jalan kesesatan dia, bagaimana cara dia menyimpang. Langsung disebutkan namanya, tokohnya Iblis. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla jelaskan tentang misalkan Fir'aun. Tentang Fir'aun dijelaskan bagaimana kejahatannya, membunuh anak laki-laki, menghinakan kaum wanita dari kalangan Bani Israel, menjadikan budak dari kalangan Bani Israel, kemudian terus zalim kepada Nabi Musa, dan seterusnya dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Bagaimana kesesatannya, mengaku dirinya adalah Tuhan yang wajib untuk disembah kaumnya, dan segala macamnya. Jadi Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran pun memang jelaskan tokoh-tokoh kaum batil, orang-orang ahlul batil, demikian juga dengan jalan mereka. Nah maka dari itu wajib juga bagi kita untuk mengetahui jalan-jalan yang seperti itu. Tentu bukan dalam rangka mengamalkan, tapi dalam rangka agar kita bisa terhindar. Supaya kita bisa menghindari keburukan, ya kita harus kenal dengan keburukan. Bahkan harus kenal, harus tahu tentang tokoh-tokoh pembawa keburukan tersebut. Karena demikianlah Allah Azza wa Jalla jelaskan kepada kita tokohnya, cara dia menyimpang, kemudian para pengikutnya, demikian juga kesudahannya. Iblis, Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut, dan seterusnya. Dari tokoh-tokoh kebatilan, demikian juga cara mereka dalam menyesatkan umat, atau bagaimana mereka tersesat dan bagaimana kesudahan mereka di dunia dan juga di akhirat. Nah maka dari itu ikhwati wa akhwani fiddina azzakumullahu ajma'in, penting untuk kita mengenal yang seperti ini, tokoh kebatilan dan juga bagaimana perkataan-perkataan mereka tentang dakwah mereka dalam kebatilan. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya. Demikian juga dengan perkataan para ulama, di antaranya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menjelaskan tentang pentingnya kita mempelajari permasalahan-permasalahan atau kesesatan-kesesatan di masa jahiliyah. Masa jahiliyah teh naon? Masa jahiliyah adalah masa di mana sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi masa jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi masa jahiliyah. Yang ada apa? Perbuatan jahiliyah. Masanya mah sudah berakhir. Margina naon? Margina tos diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhir pula lah masa jahiliyah. Anu nyesa naon? Adalah apa? Yakni perbuatan jahiliyah. Nah yang harus kita ketahui adalah ini, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan ahlul batil. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu riwayat, dan ini disahihkan oleh para ulama riwayatnya, beliau mengatakan, qad alimtu wa rabbil ka'bah mata tuhlikul arab idha wulia amruhum Man lam yushabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'alij amra al-jahiliyah. Dan aku demi Allah, kata beliau, aku telah tahu kapan orang-orang Arab ini akan binasa. Kapan mereka akan binasa? Ketika yang menjadi pemimpin di antara mereka adalah bukan dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pemandu mereka bukan dari kalangan sahabat Rasul, dan mereka tidak memperbaiki urusan-urusan jahiliyah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, yushiku an yuhdimal Islam hajaran-hajaran man jahila adatil jahiliyah. Hampir-hampir, kata Umar, bahwa Islam ini akan hancur satu batu, sebagian demi sebagian. Gara-gara apa? Man jahila adatil jahiliyah, orang-orang yang tidak tahu tentang kebiasaan perbuatan orang-orang jahiliyah. Maka penting. Bisa jadi kenapa? Karena nanti sebabnya adalah seseorang bisa jadi terjatuh kepada perbuatan jahiliyah sedangkan dia tidak tahu. Bisa jadi seseorang jatuh ke dalam perbuatan jahiliyah, dia tidak tahu. Nah, maka dari itu wajib untuk kita mengetahui jalan keburukan. Salah satunya adalah perkara jahiliyah ini. Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu taala menjelaskan perkataan Umar tadi, "Wa hadza li anna man la ya'rifu asy-syirka wa ma'abahu al-Qur'an wa dhammahu waqa'a fihi wa aqarrahu." Demikianlah bagi orang-orang yang tidak tahu syirik, tidak tahu hal-hal yang dicela oleh Al-Qur'an, maka bisa jadi orang ini jatuh ke dalam hal tersebut. Wa huwa la ya'rifu annahu alladhi 'alaihi ahlul jahiliyah, sedangkan dia enggak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan ahlul jahiliyah. Fayantaqidu bidzalika 'urul Islam, maka dengan demikianlah mulai terurai tali kekang Islam. Wa ya'udul ma'rufu munkara, dia menganggap sesuatu yang ma'ruf jadi munkar. Wal munkar ma'rufa, yang munkar jadi ma'ruf. Bid'ah jadi sunnah, sunnah jadi bid'ah. Mereka mengkafirkan orang-orang yang memiliki keimanan. Wa tajriduhu at-tauhid, dan juga mereka menjauhkan diri dari tauhid, dan juga mereka membid'ahkan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan diri dari hawa nafsu dan juga bid'ah. Wa man la wallahu basiratun wa qalbun hayyun yara dzalika iyanan wallahul musta'an. Orang yang punya ilmu mah akan melihat yang seperti ini teh kemungkaran, dan Allah lah yang satu-satunya zat yang memberikan pertolongan. Ikhwan fil din a'azzakumullah wa ajma'in. Jadi fungsi daripada mengenal tokoh kesesatan, demikian juga dengan jalan kesesatan mereka, adalah ini, agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai seperti sebagian orang, kata Syekh di sini, mereka terjatuh ke dalam kemungkaran padahal tidak tahu kemungkaran itu. Mereka jatuh kepada kebid'ahan, mereka sangka itu sunnah, justru yang mengikuti sunnah dituduhlah ahlul bid'ah, dan seperti itu. Karena apa? Mereka enggak tahu kebiasaan orang jahiliyah, kebiasaan ahlul batil. Maka dari itu para ulama telah banyak membuat kitab-kitab berkaitan dengan ini. Bahkan ada satu cabang khusus ilmu dalam akidah berkaitan dengan ini. Yani ilmu firaq namanya, ilmu tentang perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin dari sisi akidah ataukah dari sisi fikih yang menyimpang dari asas yang benar, seperti itu. Nah, maka dari itu ini salah satu bagian daripada ilmu akidah yang hendaknya dipelajari bagi setiap muslim. Apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya tentang kitab tentang ini berkaitan dengan perbuatan jahiliyah, lebih dikenal dengan kitab Masail Jahiliyah. Kitab Masail Jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa jahiliyah, ya, perbuatan orang-orang jahiliyah, agar kita bisa menghindarinya tentu. Nah, mengenal ahlul batil ini termasuk dari jalan hidayah, dari jalan kebenaran. Makanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri mukhafatan an yudrikani. Adapun aku bertanya kepada beliau dari masalah tentang keburukan, takut atau khawatir keburukan tersebut menimpa diriku. Jadi penting mengenal keburukan. Ini salah satu manhaj dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, adalah di samping mengenal jalan yang baik, mereka juga mengenal jalan yang buruk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, fa ma'rifatul muslim bidinil jahiliyah huwa mimma yu'arrifuhu bidinil islam alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu. Seorang muslim tahu tentang agama, perbuatan dari orang jahiliyah, ini merupakan bagian daripada pengetahuan Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya di atas itu, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan agama ini. Wa ya'riful farqa baina dinil muslimin al-hunafa ahli tauhid wal ikhlas ittiba'al anbiya wa dini ghairihim, dan juga dia akan mengetahui perbedaan antara agama Islam yang lurus, yang hanif, jauh daripada kesyirikan, ahli tauhid, ahli ikhlas, pengikut para nabi, dan juga agama selain agama Islam. Wa man lam yumayyiz baina hadza wa hadza fa huwa fi jahiliyatin wa dhalalin wa syirkin wa jahlin. Siapa saja yang tidak bisa membedakan mana agama yang hak dan yang batil, maka dia akan terjatuh ke dalam jahiliyah, kesesatan, kesyirikan ataupun kebodohan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, inilah yang terjadi di sebagian orang. Karena mereka nanti juga akan ada pembahasannya, mereka konsentrasi atau mereka mencukupkan diri yang penting tahu ayah yang benar. Nah, tanpa mempelajari kesesatan-kesesatan, tanpa mengingkari kesesatan-kesesatan. Yang penting amal saja yang benar, terus seperti itu. Ya, tanpa tahu masalah kesesatan. Akhirnya apa? Ya terjatuh ke dalam kesesatan itu sendiri. Na'udzubillah. Nah, betapa banyak orang yang seperti itu. Tidak kenal kesalahan, tidak kenal jalan kebatilan, akhirnya jatuh ke dalam kesesatan. Semangat mereka beramal soleh, tapi tanpa ilmu. Nah, sebagaimana orang-orang Nasoro, mereka semangat dalam beribadah, tapi tanpa ilmu. Ya ujung-ujungnya cilaka. Ad-dallin, mereka tersesat, kata Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dalam ayat yang lain, amilatun nasibatun, mereka itu beramal untuk mendapatkan akhirat tapi malah mendapatkan neraka, na'udzubillah, karena dibangun di atas kejahilan. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh para ulama, mereka itu sangat keras terhadap beberapa kelompok yang menyimpang. Dan beliau atau para ulama ini menjelaskan, orang yang gak tahu tentang hakikat kelompok yang menyimpang, mereka gak akan bisa bersikap keras. Karena ketidaktahuan mereka dalam penyimpangan mereka. Lihat Al-Imam Al-Bukhari dicontohkan di sini, beliau sangat keras sekali tentang jarah beliau atau celaan beliau terhadap kelompok Jahmiyah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menganggap bahwa Jahmiyah ini kafir. Jahmiyah teh saha, ini teh pengikut Jaham bin Safwan, yang inti akidah mereka adalah apa? Kesesatan mereka menjauhkan kaum muslimin dari Alkitab wa Sunnah. Salah satunya adalah mereka menganggap bahwa Allah tidak punya nama dan juga tidak punya sifat. Allah mangan hiji, kata mereka. Satu saja zatnya, satu. Ya. Kata sebagian ulama hanya menetapkan kudroh saja, sisanya tidak ditetapkan. Gak ada Rahman Ar-Rahim, gak ada. Mereka ingkar. Jelas ini mengingkari isi Al-Quran. Al-Quran adalah isinya tentang asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Tentang asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Dzul Uluhiyah yang berhak untuk disembah, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan seterusnya dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jelas pengingkaran terhadap wahyu. Nah, maka para ulama, sebagian besar mereka mengkafirkan ini kelompok yang mengingkari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Wa bayyana, kemudian Al-Bukhari rahimahullah, beliau menjelaskan orang yang tidak bersikap keras kepada mereka, tidak mengkafirkan mereka, ini sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat kesesatan dari kelompok ini. Kayak kata-kata Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, nazartu fi kalamil yahudi wan nasara wal majus fama raaitu adalla fi kufrihim minhum. Aku melihat kepada perkataan pendapat orang Yahudi, Nasrani dan juga orang Majusi, aku enggak lihat yang lebih sesat daripada perkataan Jahmiyah ini. Ya, karena mereka tidak menetapkan sifat-sifat ketuhanan kepada Allah Azza wa Jalla dan kesesatan yang lainnya tentunya. Wa inni la astaj wa inni la astajhalu man la yukaffiruhum man lam yukaffiruhum illa man la ya'rifu kufrahum. Dan aku menganggap orang yang tidak mengkafirkan Jahmiyah ini adalah orang yang tidak tahu tentang kekufuran mereka. Jadi kalau kata Imam, orang tahu tentang kesesatan Jahmiyah udah pasti mengkafirkan, kata beliau seperti itu. Ya, karena saking kerasnya pengingkaran beliau terhadap kelompok ini. Walidzalika salat ma'rifat al-maqalatil wal madzahib mimma yu'inu ala hifdzid din was-salamah. Maka dengan demikian kita ketahui bahwa mengenal jalan kesesatan, mazhab-mazhab perpecahan yang terjadi ini merupakan bagian dari penjagaan kemurnian dari agama. keselamatan dari berbagai macam bid'ah. Wa illa intahalal abdul batila wa huwa la yadri. Bisa jadi kalau tidak mengenal yang demikian, seseorang terjatuh ke dalam kebatilan sedangkan dia tidak tahu. Berkata Qubaisah ibn Uqbah, la yuflihu man la ya'rif ikhtilafan nas. Orang yang enggak tahu tentang perpecahan di antara manusia enggak akan pernah berhasil, enggak akan pernah selamat. Wa bihadza faddala al-Imam Ahmad ghairahu min aqranihi. Maka dengan demikianlah salah satu sebab al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih diutamakan daripada para ulama lainnya yang semisal dengan beliau. Gara-gara apa? Dikatakan oleh Syekhul Islam, Ahmad kana a'lam bimaqalatin nasi min ghairihi. Imam Ahmad ini orang yang lebih tahu daripada tentang perkataan perpecahan di antara orang daripada orang lain, perpecahan di antara kelompok Islam daripada orang lain. Nah, maka para ulama membuat ini salah satu cabang keilmuan tentang perpecahan di dalam agama, baik itu di dalam agama Islam, firqoh, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, atau perpecahan al-adian, ya, di antara agama yang berbeda, atau perpecahan yang terjadi antar pemikiran manusia, adanya agnostik, materialis, dan yang lain-lainnya. Perpecahan agama, ya, Islam, Yahud, Nasara, ada Hindu, ada Buddha, dan seterusnya. Adapun firqoh-firqoh di dalam tubuh Islam yang pemikirannya menyimpang dari asas Islam yang benar, seperti Khawarij, seperti tadi disebutkan Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, dan yang lain-lainnya dari pemikiran yang menyimpang dari kebenaran. Nah, ini ada satu cabang ilmu. Bahkan para ulama banyak sekali menulis kitab-kitab berkaitan tentang ini. Contoh misalkan Al-Imam Al-Baghdadi, beliau menulis ringkas tentang Al-Farqu Bainal Firaq. Kemudian Asy-Syakhrastani, Al-Milal Wan Nihal. Kemudian Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau menulis Al-Faslu Bainal Milal Wan Nihal. Kemudian Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahumullahu ajma'in, beliau menulis Al-Maqalatul Islamiyyin, ya, tentang ya perpecahan yang terjadi di dalam agama-agama ini. Nah, maka dari itu hendaknya seorang yang telah mempelajari agama Islam dari sisi akidahnya, dia rukun imannya, dia sudah pelajari semuanya, runtutannya, maka apa? Pelajari juga tentang permasalahan perpecahan ini. Dan biasanya para ulama pun membawakan tentang perpecahan pemikiran ini di dalam kitab-kitab akidah mereka, tentu dalam rangka membantah. Nah, ini biasanya yang jadi panjang. Justru keyakinan-keyakinan yang lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tidak terlalu panjang biasanya pembahasannya. Panjang teh gara-gara apa? Gara-gara ada penyimpangan di sana, maka ada bantahan yang jadi panjang berjilid-jilid. Para ulama membantah kelompok-kelompok tersebut. Contoh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sangat rajin sekali perjuangan membantah dari pemikiran-pemikiran menyimpang. Maka tidak heran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan para muridnya ini banyak musuhnya. Marginaon, mereka yang menyingkap banyak kesesatan dari kelompok-kelompok sesat. Contoh seperti kitab beliau Minhajus Sunnah, bantahan terhadap Syiah dan juga Qadariyah. Darut Ta'arud Bainal Aql wan Naql, bantahan filsafat dan juga ahli kalam. Senawandainya hilap tentang Nasoro ada, tentang agama-agama yang lain juga pun ada. Para ulama membahas tentang ini, langsung membahas tentang pemikiran mereka dan membantah tentang pemikiran mereka. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fid din, a'azzakumullah wa ajmain. Kemudian di sini dijelaskan oleh penulis kesalahan dari sebagian penuntut ilmu, sikap yang salah dari sebagian penuntut ilmu, di mana mereka mencukupkan diri hanya belajar yang baik-baik saja tanpa mempelajari jalan kesesatan, tanpa mempelajari jalan yang sesat. Wa bihadza na'rif zaifal al-wara' alladhi yaz'umuhu al-ba'd min al-i'rad 'anil maqalati wal khusumat bidakwa salamah min al-ithm wal bu'an asbabi qaswatil qalbi. Nah, dengan demikian kita ketahui, tadi kan dalil-dalilnya dan juga perkataan para ulama sudah kita sebutkan tentang pentingnya mempelajari jalan kesesatan. Nah, dengan demikian kita tahu palsunya kewaraan sebagian orang yang menyangka bahwa mereka tidak mempelajari kesesatan, tidak mempelajari tokoh-tokoh yang sesat, agar apa? Agar selamat dari dosa, dosa ghibah maksud mereka, ya. Kemudian agar jauh dari sebab-sebab pengeras hati. Mereka mengatakan demikian, kami tidak mempelajari, gak tahu itu Murji'ah, gak tahu itu tokoh Mu'tazilah teh sahawai, gak tahu siapa yang berpemikiran Jahmiyah itu siapa aja dan seterusnya. Mereka tidak mempelajari itu gara-gara apa? Kata mereka, saya lebih warok, biar apa? Biar tidak gelap hati saya. Nah, maka ini tentu salah. Karena apa? Jalan, salah satu jalan hidayah adalah ini, mempelajari kesesatan agar tidak terjatuh di sana. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, al-wara' talabul ilm alladhi yu'raf bihi al-wara' wa huwa 'inda qaumin tulus samti wa qillatul kalami wa ma huwa kadzalik. Innal mutakallim al-'alim afdalu 'indana wa awra' minal jahil as-samit. Orang yang wara', para penuntut ilmu yang dikenal dengan kewaraan yang tepat. Adapun di sebagian pendapat manusia, orang yang wara itu orang yang banyak diam dan sedikit berbicara. Adapun orang yang berbicara, orang alim yang berbicara, menurut pendapat kami justru ini yang lebih utama daripada orang yang jahil tapi diam. Jadi hendaknya orang yang berbicara, orang alim itu harus banyak bicara tentang masalah kebenaran dan juga kesesatan. Daripada apa? Diam. Nah, berarti wara' palsu ketika seseorang memilih diam mengomentari kesesatan. Ini bukan wara', ini syaitan yang bisu, kata para ulama. Nah, maka dari itu hendaknya dalam membahas seperti ini pun perlu. Bukan berarti harus dibahas terus, ya. Bukan berarti harus dibahas terus tanpa membahas kebenaran yang lain, bukan. Tapi ini merupakan bagian daripada penjelasan kebenaran, adalah menjelaskan kesesatan dan juga tokoh-tokohnya. Syekhul Islam juga mengatakan, fa inna ma'rifatal marad wa sababahu yu'inu ala mudawamati wa ilaji mudawatihi wa ilajihi wa man lam ya'rif al maqalat wa in kanat batilah lam yatamakkan min mudawati ashabiha wa izalati syubhatiha. Kata Syekhul Islam, mengenal penyakit dan sebab-sebab penyakit adalah salah satu yang membantu untuk mengobati. Nah, salah satu bentuk pengobatan adalah apa? Mencegah penyakit. Salah satu bentuk pengobatan adalah mencegah penyakit. Dan orang-orang yang tidak tahu tentang perkataan-perkataan yang batil, maka lam yatamakan min mudawati ashabiha, gak akan bisa mengobati orang yang sudah terkena penyakit. Harus tahu penyakitnya dan juga tidak bisa menghilangkan syubhat-syubhat mereka. Maka ini tugas para ulama, mempelajari kelompok-kelompok sesat kemudian dibantah agar apa? Bisa ngobatin orang lain. Sama seperti dokter. Dokter juga kan meneliti penyakit. Meneliti penyakit, setelah diteliti obatnya teh naon. Oh, zat ini nih bisa mengobati penyakit ini. Maka apa? Bisalah memberikan obat kepada orang yang terkena penyakit tersebut. Kalau dia tidak teliti penyakit, ya gak bisa memberikan obat. Nah, maka dari itu ini ibarat para ulama ini ibarat dokter, adalah mereka sedang mempelajari penyakit. Agar apa? Agar bisa menyembuhkan orang lain, tahu sumber penyakitnya dari mana. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fid din a'azzakumullahu ajma'in. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga oleh penulis bahwa orang yang tidak tahu tentang tokoh kebatilan dan juga perkataan mereka, mereka tidak akan faham tentang bagaimana atau kenapa ahlu ilmu sangat keras terhadap ahlul batil. Orang yang gak tahu tentang kesesatan, mereka gak akan faham sebab apa yang menjadikan para ulama banyak membantah ahlul batil. Keras sikap mereka seperti tadi Imam Al-Bukhari, sampai mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Kalau orang gak tahu tentang hakikat Jahmiyah, maka apa? Akan mencela Imam Bukhari justru. Muslim kok dikafirkan dan seterusnya. Dan yang lain-lainnya dari komentar-komentar yang jelek terhadap para ulama. Kenapa? Karena mereka gak tahu penyakitnya. Sama seperti orang-orang yang dilingkupi oleh hawa nafsu, resep khamar misalkan, ya resep khamar, ketika diingatkan tentang bahaya-bahaya khamar dan seterusnya, malah apa? Malah nuduh orang yang seperti ini dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Ya, dianggap, padahal care itu bentuk kepedulian gitu ya, ketika mengingatkan tentang bahaya khamar ini dan itu, malah dituduh dengan tuduhan yang jelek. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tertutup dari keburukan khamar. Tertutup dari keburukan khamar karena resep ku khamar, karena resep dengan hawa nafsu, maka apa, mereka menutup diri dari pengetahuan yang buruk tentang khamar. Pokoknya khamar teh baik. Nah, seperti itu. Ada aja alasan untuk membaikkan. Seperti itu. Nah, demikianlah orang-orang yang memang mengikuti hawa nafsu. Jadi enggak tahu kenapa para ulama itu sangat keras terhadap membantah dari kelompok-kelompok sesat dan tokoh-tokoh yang sesat. Syekhul Islam mengatakan wa kullu man kana bil batil a'lam kana lil haqqi ashad ta'ziman. Nah, justru sebaliknya kata Syekhul Islam. Orang yang tahu tentang kebatilan, maka mereka adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan juga paling mengagungkan kebenaran. Wa biqadrihi a'rafu idza hudiya ilaihi, dan dengan kadarnya dia mengetahui kebatilan dan juga kebenaran, maka dia akan mendapatkan hidayah dengan itu. Nah, maka hendaknya seseorang tahu dua jalan ini, kebaikan dan juga kebatilan. Agar apa? Agar bisa bersyukur, agar bisa tahu bagaimana mudahnya jalan kebenaran. Dan inilah pengalaman kita pribadi, para penuntut ilmu, ketika kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berlandaskan Alkitab wa Sunnah. Cara belajar fikihnya pun mudah. Alkitab wa Sunnah, memahaminya langsung dari perkataan para ulama, membawakan dalil, enak. Sangat enak sekali, nikmat sekali. Tapi ketika kita belajar ahlul batil, bagaimana pendalilan mereka terhadap kebatilan-kebatilan yang mereka dakwahkan, na'udzubillah hese'nya luar biasa. Menggunakan filsafat, menggunakan wah macam-macam perkataan yang hampir-hampir tidak bisa difahami. Liur, jelimet segala macamnya. Maka apa, ini membuat kita bersyukur justru. Alhamdulillah Allah kenalkan dengan hidayah. Untuk bisa mengenal akidah dari Alkitab wa Sunnah ini sangat-sangat mudah sekali. Sangat-sangat mudah sekali. Demikianlah Allah jadikan Al-Quran dan Sunnah sangat mudah untuk difahami, dibaca. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah. Mudah. Ya. Bahwa Allah Azza wa Jalla jadikan agama ini agama yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kata Allah Azza wa Jalla. Agama yang mudah. Ketika kita belajar kepada sumbernya, pemahaman para ulama, lewat pemahaman para ulama tentunya, maka apa? Mudah. Tapi ketika melihat kepada asas-asas kebatilan, la haula wala quwata illa billah, liur, ngejelimet. Ya, bahkan pernah itu ya, ada Ustaz Firanda hafizahullah. Banyak tuh kan ada daurah-daurah tentang apa? Misalkan kesesatan Jahmiyah, kesesatan Asy'ari dan yang lain-lainnya, itu ketika membahas asas syubhat mereka, la haula wala quwata illa billah. Ya, nuangan konsumsi we lah liur gitu nya. Banyak kan yang pernah ikut daurah kan? Liur gitu nya. Liur, nah itu belajarnya seperti itu. Ya, jelimet. Maka harus apa? Bersyukur ketika kita apa? Ketika kita mengenal akidah yang sahih ini. Dari Alkitab Sunnah mudah sekali. Yang pernah ikut daurahnya mungkin aduh ieu lieur ngobrol naon ieu teh. Ah, ngomong we konsumsi we lah nu penting tuang we unggeuk-unggeuk we nya gitu. Obat tunduh gitu nya, subhanallah. Karena apa? Lieur. Lieur mempelajarinya, itulah kesesatan. Ya, ini tugas para ulama. Nah, maka ketika kita tahu bagaimana para ulama sampai mempelajari detail ya kesesatan mereka, kemudian membantah luar biasa dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tahu kadar para ulama luar biasa perjuangan mereka dalam membela agama Islam, dalam mengobati kaum muslimin. Luar biasa perjuangan mereka. Ah, kita tahu bisa mengagungkan para ulama pada tempatnya tentunya. Nah, ketika kita gak tahu bagaimana syubhat-syubhat daripada orang-orang yang batil, maka justru akan berbalik merendahkan para ulama. Ngapain para ulama membuat kita berjilid-jilid untuk membantah kelompok ini dan itu? Merendahkan para ulama, na'udzubillah. Nas'alullah salamata wa afiyah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajmain. Kemudian di sini dilanjutkan oleh penulis. Nah, mereka orang-orang yang tahu tentang kebatilan secara rinci, yakni para ulama yang mengetahui tentang kebatilan secara rinci, merekalah yang berhak untuk membantah kebatilan itu sendiri. Semakin tahu, semakin rinci syubhat-syubhat yang mereka ketahui dan bantahannya, merekalah yang paling berhak untuk berbicara tentang masalah itu. Kata Syekhul Islam, wa kadzalika man dakhala ma'a ahli al-bid'i wal fujur thumma bayyana Allahu lahu al-haqqa wa taba'a 'alaihi taubatan nasuha wa razaqahu al-jihadu fi sabilillah faqad yakunu bayanuhu li halihim wa hijrihim li musawihi wa jihadihim lahum a'dham min ghairihi. Kata Syekhul Islam, ini pengalaman orang-orang yang pernah terjun langsung ke dalam syubhat atau yang pernah membaca langsung ke dalam syubhat-syubhat tersebut, ini mereka lebih berhak untuk berjihad melawan kebatilan. Karena mereka tahu asas dari kebatilannya, tahu akar-akarnya, kebatilannya. Nah maka biasanya orang yang tahu tentang akar-akar kebatilan ini, mereka akan sangat berhati-hati dan sangat memperingati orang lain. Maka kata Syekhul Islam, orang yang pernah terjatuh ke dalam kebid'ahan dan pernah gaul bersama mereka, kemudian Allah berikan hidayah berupa kebenaran dan dia taubat dengan taubat yang benar, dan dia diberikan rizki berupa jihad fi sabilillah, faqad yakunu bayanuhu li halihim wa hijrihim, dan penjelasan mereka biasanya terhadap kebid'ahan, kemudian peringatan mereka terhadap kebid'ahan, jihad mereka itu lebih besar daripada orang lain, karena mereka mantannya tahu kebatilannya dari akar-akarnya. Maka biasanya banyak sekali berbicara tentang masalah itu, gitu ya. Karena mereka tahu sedetail-detailnya. Maka pernah berkata Nu'aim ibn Hammad al-Khuzza'i, wa kana syadidan 'ala al-Jahmiyah. Nu'aim ibn Hammad al-Khuzza'i ini orang yang sangat sangat keras terhadap firqah Jahmiyah. Beliau mengatakan, ana syadidun 'alaihim li'anni kuntu minhum. Aku sangat keras membantah mereka karena aku dulu bersama mereka. Tahu. Ya, tahu kesesatan mereka, jadi sangat keras membantah mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka mendapatkan fitnah, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah itu sungguh Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ayat ini surat An-Nahl ayat 110 turun kepada sekelompok dari para sahabat yang mereka dahulu adalah orang-orang musyrik, kemudian mereka meninggalkan agama kesyirikan, taubat kepada Allah dan berhijrah di jalan Allah untuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad dan juga bersabar. Salah satunya siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dahulu beliau radhiyallahu taala anhu orang musyrik dari kalangan Quraisy. Nah, maka ketika masuk ke dalam ajaran Islam, padahal dahulu sangat memusuhi Islam beliau ini radhiyallahu taala anhu, sangat memusuhi Islam karena enggak tahu tentang hakikat keislaman. Ketika Allah berikan hidayah kepada beliau, kebalik jadinya, sangat membela agama Islam dan sangat memusuhi kekufuran, kesyirikan. Nah, gara-gara apa? Tahu secara detail kebatilannya seperti apa. Diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka apa, jadi sangat kuat pembelaan terhadap Islam. Kemudian orang yang tahu kebatilan wajib ikhlas dalam dakwahnya. Ketika dia tahu tentang kebatilan seseorang, tentang kebatilan suatu kelompok, ketika memperingati kaum muslimin, ini wajib ikhlas dalam berdakwah. Benar-benar dalam rangka membela agama Islam, benar-benar dalam rangka menjaga kaum muslimin dari kesesatan. Bukan berbangga-bangga bisa membantah firqoh ini dan itu, bukan. Karena apa? Tidak selamanya ada jaminan selamat bagi orang-orang yang terjun dengan syubhat kemudian membantahnya. Jaminan selamat bagi siapa? Bagi orang yang memang ikhlas di dalamnya. Betapa banyak sudah kita kisahkan juga, seperti kisah Abdullah Al-Qasimi. Ya, yang dia membantah ateis segala macam, malah gabung dengan orang-orang seperti itu. Akhirnya apa? Bukannya membantah syubhat, akhirnya kebawakeun, kacandakeun, na'udzubillah. Bisa jadi gara-gara apa? Niatnya yang mulai belok, niatnya yang mulai rusak. Nah, maka tidak ada jaminan bagi orang-orang yang mempelajari syubhat ini, kemudian dia selamat dari syubhat, kecuali bagi orang-orang yang memang niatnya lurus, niatnya ikhlas. Kata Syekhul Islam, al-khabir bil bisyar wa asbabihi idza kana hasuna qasd, idza kana husnul qasdi indahu min al-ihtirazi anhu wa man'a ahlihi wal jihadi lahum ma laisa inda ghairihi. Orang yang mengabarkan tentang keburukan dan sebab-sebab keburukan, kalau seandainya mereka memiliki niat yang bagus, maka apa bisa itu mencegah orang berjihad untuk melawan orang-orang yang batil seperti ini. Nah, syaratnya adalah niatnya yang harus lurus, bisalah selamat dari syubhat ini. Nah, maka dari itu bagi orang-orang yang meneliti yang seperti ini untuk memperingatkan kaum muslimin, maka hendaknya senantiasa jaga niatnya. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada orang-orang yang berjuang melawan orang-orang batil. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, tadi sudah disebutkan sama penulis bahwa biasanya orang yang mereka itu pernah terjun dari dalam kesesatan, ketika Allah berikan hidayah, biasanya mereka itu sangat keras dalam membantah kesesatan, sangat membela agama Islam. Tapi tentunya tidak selamanya harus seperti itu dulu. Tidak selamanya orang yang keras dalam membantah kesesatan harus mantannya dulu, enggak selalu gitu ya. Tidak selalu orang yang pernah terjun di dalam kesesatan itu, enggak. Orang yang mempelajari kesesatan pun bisa tuh keras dalam kesesatan, bukan mantannya, enggak. Walaisal murad annak, kata Syaikhul Islam, walaisal murad annakulla man dzaqa ta'mal kufri wal ma'asi yakunu a'lam bidzalika wa akraha lahum mimman la yadzuqhu mutlaqa. Tidak kita maksudkan bahwa orang yang pernah merasakan kekufuran dan juga kemaksiatan ini akan menjadi orang yang lebih tahu tentang kesesatan dan orang yang paling benci terhadap kesesatan daripada orang yang belum pernah merasakan kesesatan. Gak selalu kayak gitu. Fa inna hadza laisa bimutradin bal qad yakunu at-tabib a'lam bil amrad minal mardha. Ah, bahkan bisa jadi, kata beliau, seorang tabib, seorang dokter ini lebih tahu penyakit daripada orang yang sakit. Jadi enggak harus sakit dulu, kan dokter tahu penyakit misalkan diabetes atau apapun itu ya, kanker segala macam. Apakah si dokter tersebut harus merasakan diabetes dulu? Enggak juga. Ya, dia neliti diabetesnya itu, dia neliti kanker itu, dia neliti tumornya itu. Tidak harus dia merasakan dulu sendiri, kemudian dia tulis obatnya. Ah, tidak demikian. Wal anbiya alaihimussalatu wassalam atibaul adyan. Demikian juga para nabi, mereka adalah para dokter dari sisi agama. Fahum a'lamun nas bima yasluhul qalb wa yufsiduha. Mereka adalah manusia yang paling tahu tentang hal-hal yang dapat memberikan penyakit terhadap hati. Wa in kana ahaduhum lam yadhuq minasyarri ma dzaqahun nas, meskipun di antara mereka belum merasakan keburukan sebagaimana orang lain merasakan keburukan. Jadi tidak selalu ya, orang yang keras bantahannya adalah mantan dari kerusakan itu sendiri. Tidak selalu seperti itu. Bahkan para nabi pun ketika mereka keras membantah kesyirikan, bukan berarti mereka adalah mantan-mantan syirik. Na'udzubillah. Tentu mereka terjaga dari hal yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini dilanjutkan oleh penulis. Nah, penting untuk mengetahui ilmu-ilmu secara terperinci, termasuk ini dari sisi kesesatan. Kita mengetahui secara rinci, bukan hanya sekedar secara global. Orang yang mencukupkan diri dengan ilmu-ilmu yang sifatnya itu global, tidak secara terperinci, ini bisa terjatuh ke dalam kesesatan dan kesalahan. Kenapa demikian? Karena di zaman kita ini adalah zaman di mana tersebarnya kesesatan, hawa nafsu dan yang lain-lainnya yang bisa merusak agama. Maka perlulah untuk kita memiliki ilmu secara terperinci yang dapat mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla untuk menuju jalan yang lurus dan selamat dari kesesatan. Jadi bukan tentang ilmu global aja. Tahu khawarij sesat, ya khawarij teh sesat, ari khawarij teh juga kumaha. Nah, baru gak tahu nih, rinciannya gak tahu dia. Jahmiyah tahu sesat, yuh Jahmiyah sesat, itu firqo sesat, dikafirkan oleh Bukhari. Kenapa dikafirkan oleh Bukhari? Ah, pokoknya mah kafir weh, gak tahu dia secara rinciannya. Ah, Mu'tazilah sesat, sesat Mu'tazilah teh, kenapa Mu'tazilah sesat? Ah, pokoknya mah sesat weh, ah, ini gak tahu tentang rinciannya. Maka ketika hawa nafsu, bid'ah-bid'ah yang menyebar di antara kaum muslimin, hendaknya seseorang tahu tentang rincian-rincian daripada ilmu yang seperti ini. Agar apa? Agar selamat. Nah, sebagian orang berdalil kata penulis di sini bahwa dahulu orang-orang Arab Badui pun mencukupkan diri dengan apa? Dengan ilmu yang umum, yang global. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan untuk tahu secara rinci kok. Ya berarti gak masalah berpegang dengan ilmu-ilmu yang sifatnya umum saja. Gak usah memperinci. Nah, ini berarti tidak tahu. Dia mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Bangsa Badui dahulu, Arab Badui dahulu, mereka kenapa mencukupkan diri dengan ilmu-ilmu yang global? Karena pada saat itu ilmu cuma satu, sumbernya cuma satu, dari Nabi SAW. Jelas sumbernya, jelas kebenarannya, jelas. Makanya ketika mereka mencukupkan diri dengan ilmu-ilmu global pun sudah cukup. Kenapa? Karena sumbernya sudah jelas. Sumbernya jelas dari Nabi SAW dan belum terjadi kesesatan yang begitu banyak. Zaman itu antara Islam dan kafir udah gitu aja. Islam dan kafir, gak ada yang mengaku-ngaku dari kelompok-kelompok menyimpang Islam. Gak ada yang mengaku Islam. Dan belum ada kelompok-kelompok menyimpang, belum terjadi bid'ah pada saat itu. Maka apa? Ketika Arab Badui mencukupkan diri dengan ilmu global pun aman. Kenapa? Belum ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi zaman ayeuna, Pak, subhana rabbi, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Maka dari itu kita perlu ilmu yang terperinci, bukan hanya sekedar global-global saja, agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyimpangan. Maka kata Syekhul Islam, fayahtaju daiman ila ilmin mufassalin yazulu bihi jahlahu. Maka butuh senantiasa kepada ilmu yang terperinci yang dapat menghilangkan kejahilan-kejahilan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini terakhir penulis memberikan nasihat tadi masalah ilmu terperinci, bukan berarti semua cabang ilmu yang harus kita pelajari secara terperinci, semua harus jadi ulama kayak gitu mah. Ya, bukan berarti seperti itu. Wa ma'a hadza falanudai annahu yanbaghi al-ilmu al-mufassala bi kulli syai'in. Bukan berarti kita memerintahkan untuk mempelajari ilmu secara terperinci pada setiap cabang keilmuan, bukan. Fa hadza ghairu mumkin li kullin nas. Ini enggak mungkin bagi setiap orang, bagi setiap individu. La naktafi bil ilmil mujmal ma'a fushuwil ahwa'i wadh-dhalalat wa talbisun nas bil bid'i wal munkar. Akan tetapi kita tidak mencukupkan diri dengan ilmu-ilmu yang global bersamaan dengan tersebarnya kesesatan-kesesatan dan orang-orang tidak tahu mana bid'ah dan juga mana kemungkaran. Jadi kita rinci dari ilmu-ilmu yang memang kita butuhkan. Kita rinci dari ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Contoh seperti naon kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, orang itu fardu ain mempelajari ilmu, diantaranya ilmu tentang apa? Akidah, dari rukun imannya yang 6. Ini harus secara terperinci. Syukur-syukur hafal dalilna. Jadi rukun iman yang kita pelajar, yang kita hafal dari kecil teh, dalilnya apa? Nah, syukur-syukur bisa hafal dalilnya. Kemudian apa? Rinciannya. Ada iman kepada Allah. Kumaha wae sih iman kepada Allah teh? Jangan sampai kita ketika ditanya iman kepada Allah harus mencakup apa saja. Iman kepada Allah teh ya udah wae, percaya akan adanya Allah. Nah, tentu ini kurang. Kurang. Kemudian iman kepada malaikat, apa sih iman kepada malaikat teh? Harus kayak gimana sih iman kepada malaikat? Iman kepada kitab, iman kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir dan seterusnya daripada rukun iman. Maka apa? Seseorang harus dia pelajari secara rinci ini, karena wajib dia pelajari. Kemudian apalagi tentang ibadah, ilmu ibadah yang memang dibutuhkan. Yang pertama jelas sholat, toharoh gitunya, secara rinci, wudu, kumaha wudu. Meskipun tidak tahu khilafiyah di antara para ulama, intinya dia mendasari perbuatannya dengan dalil-dalil yang sahih, aman. Sholatnya, kumaha takbirnya sampai salam, dia perhatikan. Puasanya, bagaimana hajinya, bagaimana zakatnya dan seterusnya. Ini wajib untuk dipelajari secara rinci tentunya bagi para kaum muslimin. Kemudian yang terakhir kata Syekh Al-Utsaimin yang harus dipelajari adalah apa? Tentang ilmu muamalah. muamalah yang dia biasa lakukan tentang halal haram. Seseorang misalkan pedagang, ya harus tahu ilmu dagang. Bukan ilmu dagang yang dimaksudkan di sini adalah mengatur cash flow uangnya, bukan gitu. Tapi apa, tentang halal haram. Jangan sampai berdagang, berjualan, zat barang yang dia jual adalah haram, atau akad yang dia lakukan adalah akad yang haram. Nah, maka apa, harus diketahui secara rinci ini mah. Pada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk kita dipelajari secara rinci, wajib untuk kita mempelajarinya secara rinci. Maka jangan bosan-bosan belajar kitabus sholah, jangan bosan-bosan belajar kitab puasa. Ketika masuk bulan, mau masuk bulan puasa, murojaah lagi buku tentang apa, puasa, atau kajian tentang puasa. Sholatnya terus dipelajari, dan yang lain-lainnya memang dibutuhkan rincian di sana. Adapun seperti ilmu-ilmu usul fiqih misalkan, mustalah hadis misalkan, atau usul tafsir, qawaidul fiqhiyah, dan yang lain-lainnya, ini tentu tugas para penuntut ilmu yang harusnya juga mereka merinci dari bidang-bidang keilmuannya. Ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, al-imanu bi kulli fardin min tafsilin ma akhbara bihi rasulu aw amara bihi ghayra maqdurin lil ibad iz la yujad ahadun illa wa qad khufiya alaihi ba'du ma qalahu ar-rasul. Iman setiap individu adalah harus secara rinci kepada apa saja yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang diperintahkan, yang mampu untuk dilakukan hamba. Iz la yujad ahadun illa wa qad khufiya alaihi ba'du ma qalahu ar-rasul. Karena apa? Setiap orang pasti ada hal-hal yang dia tidak tahu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dia butuhkan perlu untuk dirinci, bukan setiap cabang keilmuannya. Nah, maka dari itu ada jalan praktis yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jalan praktis dalam menuntut ilmu. Ketika kita memang tidak mampu untuk meneliti dalil hal yang dibutuhkan secara rinci, ada jalan praktisnya. Apa jalan praktisnya? Bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang ahli ilmu kalau engkau tidak tahu. Ini jalan pintas. Kenapa? Karena para ulama telah meneliti dalil-dalil dari Alkitab, Sunnah, perkataan para ulama, akhirnya mendapatkan kesimpulan dari suatu pembahasan. Nah, kita tinggal naros hasilnya. Apa hasilnya? Tidak usah kita teliti, ya. Langsung praktis ini, apa hasilnya? Seperti ini, seperti ini, seperti ini, beres. Kita tidak usah teliti. Ini jalan pintas bagi orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk mempelajari ilmu secara terperinci. Jalan pintasnya adalah bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini di bab ke-26 berkaitan tentang pentingnya mengenal tokoh-tokoh kesesatan, jalan-jalan kesesatan, agar kita bisa menghindarkan diri dari kesesatan yang terjadi di antara kaum muslimin wabil khusus. Ikhwan fil din, a'azzakumullahu ajmain. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat dan juga memberikan kita kekuatan dan juga syukur kepada Allah azza wa jalla telah diberikan hidayah di atas sunnah, di atas Islam yang benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah azza wa jalla. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini dalam tema tidak tahu tokoh kebatilan dan perkataan mereka. Kita doakan semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan beserta keluarga beliau. Dan semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Ya khatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Kami informasikan bahwa insya Allah pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan kembali menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah, pembahasan tema mengenal malaikat Israfil bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid An-Nafi Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permain 7, Kabupaten Bandung. Yukatiman azanillahu ayyakum, kajian tersebut dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bagi antum yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya, kami persilakan untuk bisa hadir langsung di Masjid An-Nafi Dago Kabupaten Bandung. Yukatiman azanillahu ayyakum, untuk sore harinya insyaallah akan kembali hadir kajian Islam ilmiah bersama Ustadz

0: Proses dari perubahan Radio Tarbiyah Sunnah AM ke Radio Tarbiyah Sunnah FM. Untuk informasi lebih lanjut silakan bisa mengakses www.radiotarbiyahsunnah.com atau www.tarbiyahsunnah.com. Insyaallah antum dapat mendapatkan informasi dan juga bisa turut berdonasi pada kegiatan tersebut. Dan bagi antum yang akan berdonasi langsung di program tersebut, antum dapat berdonasi langsung melalui nomor rekening di 1 atau melalui Bank Syariah Indonesia kode bank 451 bisa mentransfer ke nomor rekening 7779514767 atas nama Tarbiyah Sunnah Radio atau TS Donasi Radio. Ya khotimana jazakumullah wa iyyakum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf beserta seluruh kerabat kerja yang berada di Masjid Umar bin Khattab ataupun yang berada di studio Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Mengucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan, dan sampai bertemu kembali pada siaran-siaran selanjutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com. Tilawatu.

0: مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada taghut? Taghut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Taghut maknanya bisa kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu taghut, Raja Namrud itu taghut, karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri. Ya, itu makna pertama. Kedua, taghut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun, itu taghut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan taghut adalah syaitan. Syaitan disebut taghut. Taghut salah satu maknanya adalah syaitan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga taghut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada taghut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu ya, tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada taghut tadi.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, gak berharap, gak apa. Diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita. Entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh, gitu, segering ada. Ternyata ada surat di dalamnya, hatur lumayan, dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Gak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. Sekilo sejuta lah jaraknya. 5 kilo, 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada dua. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat ya, meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa ya.
4: Iya. Tentang kebid'ahan.
5: sangat banyak di media sosial.
4: Iya.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama